0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: Oke sobat, masih barengan sama aku Lia, masih di Cuap-Cuap Pagi sob ya. Dan sebelum aku bacain komen-komen masuk dari kamu sobat, kalau misal udah masuk jam 7 itu gak afdol kalau kita gak calling-calling update informasi dari Magetan barengan sama Paman gitu ya. Dan ini aku masih coba terhubung barengan sama Paman terlebih dahulu nih sobat. Oke, kita tunggu ya. Masih coba terhubung sob. Dan ngomongin soal update barengan sama Rasi FM Magetan ini sobat.
3: Udah terhubung dengan Rame.
2: Pagi Paman.
3: Pagi keponakanku.
2: Paman lagi ngapain selain nyar?
3: Tak kira Paman lagi ngapain, lagi makan.
2: Oh iya, lagi makan sekarang.
3: Dia lagi bersih-bersih itu, nyapu, ngepel.
2: Oke, luar biasa, pagi-pagi pada semangat ya, gitu ya, sobat Rame Suara. Nah, Paman-paman, ada update apa nih dari Magetan pagi ini?
3: Pagi ini update-nya di Magetan cukup sedih ya.
2: Apa tuh?
3: Update-nya ini angka perceraian di atau gugat di Magetan cukup tinggi.
2: Naik ya, Paman.
3: Iya betul. Aduh, ini banyak. Makanya jangan nikah dini. Kalau belum siap jangan nikah.
2: Oke. Jangan nikah terus, dini nih sobat Pamer Suara.
3: Terus ada lagi hampir 3 bulan juga salah satu SPBG di Magetan disuspend juga.
2: Iya. Wah. Karena ini, kenapa tuh disuspend?
3: Ya mungkin karena tempatnya yang tidak apa ya sesuai dengan kriteria dan menunya mungkin tidak enak.
2: Iya. Dan semoga di Lamongan juga akan ada segera kayak gitu-gitu juga ya Paman. Sebenarnya ngomongin soal suspennya tipe-tipe kayak gini tuh ada pro dan kontra sih pasti ya. Karena
3: ya, betul,
2: dari
3: sekian
2: banyak dampaknya pun juga banyak negatifnya nih Paman.
3: Betul, dampaknya ya. Juga kasihan anak-anak yang tidak mendapatkan apa itu makan bergizi gratis. Kalau saya setiap hari makan bergizi gratis.
2: Apa tuh kalau boleh tahu?
3: Dari ya minta di rumahnya tetangga-tetangga itu.
2: Astaga, jangan-jangan kalau kayak gitu aku kabur deh kalau misal aku jadi tetangganya Pak Aman ini. Pagi-pagi
3: loh,
2: udah diketuk
3: nih. Kabur?
2: Pagi-pagi udah kenapa diketuk kabur? Pintunya.
3: Ya, lupa aku.
2: Iya.
3: Ya, Lia, pagi ini kita membawa kabar bahagia juga.
2: Apa tuh?
3: Indonesia juara di ASEAN FIFA,
2: iya,
3: ya kan?
2: Bener banget. Semalam doi aku ya, calon aku ini, Paman.
3: Apa?
2: Calon aku itu, dia itu gak mau disuruh pulang, gak malam-malam suka nonton sampai selesai lah istilahnya.
3: Kirain pacarmu juga pemainnya FIFA.
2: Amin ya. Paman. Di Lamongan itu ada cerita, berita bagus sih. Ini di Lamongan kemarin lagi ngadain kompetisi buat anak-anak. Ini luar biasa momentumnya.
3: Kompetisi apa itu kalau boleh tahu?
2: Gambar batik dan hasilnya sangat-sangat bagus, Paman. Di luar ekspektasi.
3: Gambar batik. Wah, keren-keren. Ini pasti memperingati hari batik ini.
2: Ya, benar. Dan biasanya untuk juara-juara ini pada akhirnya nanti batiknya diproduksi dan dijadiin baju-baju khas gitu.
3: Wah, keren
2: banget. Nah, paman, terkait ini tentu saja juga jadi salah satu terobosan anak-anak biar kreativitasnya terasa gitu ya.
3: Oh gitu, oke. Terus?
2: Udah sih sementara itu. Pagi ini di Magetan gimana kabarnya, Paman?
3: Magetan kabarnya baik, nanti jam 10 Mbah Karso mau bakar.
2: Bakar apa tuh?
3: Kan kemarin Mbah Karso panen ikan nila kan, terus teman-teman anak magang di sini, "Mbah, sekali-sekali bakar, ayo." Nah, ayo aku ngono.
2: Aku ikut nanti jam berapa Sherlock ya?
3: Ya, nanti tak Sherlock, kamu harus cepetan datang golek tiket.
2: Jangan nanti tiketnya ini Paman nakalan dimahalin sama aku nanti.
3: Oh iya ya. Ya wes golek dhewe. Okay. Tapi pagi ini sudah sarapan atau belum?
2: Belum, tapi dia pagi ini bekal. Jadi apa ya, aman lah terkendali gitu.
3: Wah, boleh disepil menunya apa?
2: Enggak, no. Jangan.
3: Telur ceplok ini mesti.
2: Paman. Kalau Paman ya, mau bekal juga enggak pagi ini?
3: hari ini paman tidak membawa bekal.
2: Itu udah salah kan?
3: Karena kecewa kemarin bawa bekal tidak sempat kemakan.
2: Duh, kenapa tuh? Kenapa kok sampai nggak sempat makan?
3: Kan lihat di grup.
2: Iya. Waduh, hadis jangan ya. Ini agak riskan kalau dibahas gitu, paman.
3: Iya.
2: Mungkin itu dulu untuk update di pagi hari ini ya. Kita ketemu lagi besok ya. Di jam yang sama.
3: Oke, Lia, siap ya.
2: Terima kasih, sehat-sehat. Selamat beraktivitas kembali.
3: Oke, siap. Dadah.
2: Salam buat sobat-sobat Magetan di sana. Oke, waduh, sobat Pamer Suara, kita baru saja calling-calling barengan sama Paman Bakar Saudari Rahasia FM Magetan. Luar biasa, beliau ini udah sepuh tapi energinya sangat-sangat beras dan besar ya, sob. Dan masih barengan sama kuliah, sobat. Masih ngomongin seputaran kondisi kreativitas anak. Tadi aku spill dikit dibandingkan sama paman ya. Kalau misal di Lamongan itu kemarin habis ngadain lomba desain batik pun menggambar juga ada salah satu bagiannya. Ini tercatat di 292 peserta termasuk SD, SMP, MTs mengikuti. Dan ini kalau misal ngomongin soal yang satu ini digabung dengan topik emang relate banget. Jadi momentum ketika anak-anak itu perlu mengasah kreativitas dan didukung oleh pemerintah dalam bentuk kompetisi yang kemarin baru diadain seputaran peringatan Hari Batik. Luar biasa sob ya. Dan masih ngomongin seputaran aktivitas yang cukup kreatif dilakuin sama anak-anak pun dari FKBN Lamongan itu mengajak pelajar SD mempraktikkan nilai bela negara melalui lomba video kreatif. Waduh, anak SD udah larinya di lomba video kreatif ya. Luar biasa nih sob. Jadi ini momentum yang sangat luar biasa untuk memanfaatkan gadget sebagai apa ya istilahnya, produktivitas pertama lah. Ini tingkat awal ya untuk SD itu sendiri. Luar biasa nih sobat. Dan kalau ngomongin soal editing ya, anak SD itu gak bisa diremain lagi. Sekarang editingnya mereka itu gak cuma jedak-jeduk nih sob, tapi juga udah mulai beragam. Bahkan mereka ini juga udah mulai masuk ke 3D ataupun animasi pula gitu. Luar biasa kan sobat. Kalau misal kamu punya ide buat mengasah kreativitas anak tuh apa sih, aku mau tahu dong jawaban kamu ya. Kamu boleh banget kirim di WhatsApp Radio Pramer Suara di 0812-302-1039 ya. Aku ulangi di 0812-302-1039. Sobat, jangan lupa kita juga udah punya visual radionya. Kamu boleh download sekarang juga Express Radio di Play Store kamu. Pun kamu yang join dari live TikTok juga boleh banget langsung komen-komen aja. Kalau kalian disuruh ngasih ide kegiatan yang mengasah kreativitas anak, kegiatan apa tuh? Aku tunggu. Sambil habis ini sob, bakal aku setelin lagu dari Afgan, Legang Puspita. Ini requestan dari Mas Tido. Ini dia, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana. Aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
6: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
9: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prames Suara masih barengan sama kuliah, masih di cuap-cuap pagi ya sob. Dan ini aku makin excited nih. Udah ada komen-komen masuk dari Pak Rendra di Lamongan Kota. Daripada anak-anak main HP terus ya pas sore, di RT saya bikin kegiatan Sabtu Ceria Mbak Lia. Kita adain lomba menggambar, baca dongeng. Ruangnya gak terlalu megah sih, tapi punya wadah kreasi yang aman buat anak-anak. Waduh, luar biasa nih Pak Rendra ya. Ini better banget nih sob, kalau misal ternyata itu di ATM, amati tiru modifikasi di daerah lain. Luar biasa Pak Rendra, makasih banyak udah ikutan nimbrung pagi hari ini. Sukses selalu Pak Rendra. Dan sob, emang menarik ya, kalau misal ternyata tidak ada kegiatan khusus, ya diadain biar anak-anak ini makin kreativitasnya makin naik, kemudian mereka juga gak bosen di rumah aja. Dan ini ada komen masuk lagi dari Ibu Shirley di Babat. Anak saya tak ikutkan kelas public speaking sama seni tari sih, Lia. Selain melatih keberanian ya, ini cara ampuh biar luang dari sisi waktunya itu terisi sama hal-hal positif. Waduh, luar biasa, benar-benar sob. Dan kalau ngomongin soal anak-anak, itu juga kadang aku suka banget ketemu anak kecil yang mereka ini sibuk banget ikut les di A, les di B, dan lain-lain. Bahkan kalau misal mereka udah bisa ngebawa diri secara baik, secara positif, itu juga jadi momentum yang membanggakan buat orang tua. Gitu ya sob ya. Dan Bu Shirley, makasih banyak udah ikutan nimbrung pagi hari ini. Sukses selalu ya Ibu. Sobat-sobat, aku masih nunggu komen-komen kamu yang kiranya masih belum ikutan nimbrung ya. Seputaran kalau misal kamu disuruh ngasih ide di kegiatan kreativitas apa yang bisa ngembangin kreativitas anak, boleh banget. Aku masih nunggu komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Sob, dan ngomongin seputaran anak ya, ini tuh ada update dari Menkom Digi. Start di 5 Oktober, itu menekankan pentingnya PP, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, perlindungan anak di ruang digital itu juga termasuk adanya pengelolaan fitur yang berpotensi menghadirkan risiko bagi anak. Ini emang udah ramai beredar ya, kalau misal anak-anak usia tertentu itu masih belum bisa mengakses media sosial, dan ini termasuk peraturan yang bagus sih sob, karena lagi-lagi kita kan gak bisa ngelihat anak 24/7 ya, mereka ini scrolling apa, apalagi kalau misal mereka ini dipegangi gadget, bisa akses di mana aja, wunos gitu, antisipasi aja gitu ya. Dan sobat, masih barengan sama kuliah, masih ngomongin seputaran ruang lingkup bermainnya anak sob. Aku mau ngingetin ke kamu kalau nanti di jam 7:30 kita bakal diskusi bareng sama Ibu Milenia Prihatini, sosok kepala sekolah dari TK Al Mubarok sob. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat Ibu Milenia, boleh banget kamu langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu. Kalau kamu join di live TikTok ataupun Express Radio, boleh juga langsung drop aja komen-komen kamu di sana. Dan sobat, habis ini kita bakal diskusi bareng sama Ibu Milenia. Tapi sebelum itu, habis ini bakal aku setelin requestan lagu dari Mas Dido nih ya. Fana Merah Jambu, ini dia, selamat mendengarkan.

0: Suara.
1: Music Plan Information Prawe Suara.
2: 103,9 FM, Music It's an Information. Nah lo sobat, ya udah jam 7:30 aja sob. Dan seperti janji aku tadi, kita bakal ditemenin barengan sama Ibu Milenia Prihatini. Beliau merupakan sosok kepala PAUD, luar biasa nih sobat. Dan beliau ini adalah kepala sekolah TK Al Mubarok. Dan aku udah gak sendirian, aku udah ditemenin sama Ibu Milenia. Pagi Ibu Milenia.
3: Pagi Mbak Lia.
2: Oke, Ibu baru saja juga Ibu udah denger ya, kalau misal Lia udah spill backgroundnya Ibu, tapi biar lebih afdol, Ibu bisa disapa dulu sobat Prame Suaranya sama perkenalan diri ulang, silahkan.
3: Oke, terima kasih waktunya sobat Prame Suara. Okay. Saya di sini akan saling berbagi praktik baik saya, mungkin bisa bermanfaat bagi sobat Prame Suara semuanya.
2: Nah, oke, itu

0: Saja ini luar biasa sob ya. Barengan sama tema hari ini tuh ya, Ibu juga mungkin udah tahu seputaran dulu anak-anak kecil ini kan pada main di luar ya. Sekarang itu main di layar. Sebenarnya mereka ini main di mana sih gitu. Ini jadi pertanyaan sobat Pramai Suara juga. Dan ngomongin soal ini kalau dari sudut pandang Ibu sendiri ya, awal mula anak-anak sekarang itu udah banyak di gadget apa masih ada yang tradisional mainnya langsung bareng sama teman-teman offline?
1: Oke, siap izin menjawab. Jadi tergantung lingkungannya Mbak. Jadi kalau kita melihat di sudut kota itu mungkin kita lebih jarang terlihat anak-anak yang bermain di tidak menggunakan gadget. Sedangkan kalau kita hidup di perdesaan, mungkin masih beberapa yang anak-anak masih suka bermain di luar, seperti main bola, main badminton, peta umpet dan sebagainya. Tapi juga sekarang di desa itu sudah tergerus karena sudah jarang, anak sekarang badan. Anak TK pun sudah bawa HP gitu ke sekolah. Nah itu bagaimana cara kita orang tua membatasi tersebut.
0: Gitu, nah ngomong-ngomong soal ini ya Ibu, kalau misal dari sekian banyak cara anak kecil main game itu, sekarang yang paling terlihat cara anaknya itu bagaimana Ibu? Dengan momentum kiranya pas lagi Ibu jadi anak kecil saat itu, atau aku sendiri nih pas lagi SD 2-5 atau bahkan 10 tahun sebelumnya, perbedaannya signifikan di bagian apa?
1: Perbedaannya cara kita membawanya Mbak. Jadi kalau dulu kita bawa HP itu pinjam orang tua, tapi kalau sekarang, anak sekarang malah udah difasilitasi
0: ya.
1: Difasilitasi sama orang tua bawa tablet, bawa HP. Nah, alih-alih orang tuanya karena mereka tidak mau keganggu karena kesibukan kerjanya. Nah, jadi agar anak diam, itu mereka langsung memberikan tablet, memberikan HP. Nah, itu mungkin cara pola pendidikan orang tua asuh ini yang perlu kita perbaiki begitu Mbak.
0: Nah Ibu-ibu, kalau misal ada orang yang bilang ternyata cara main tradisional yang langsung kumpul bareng sama temen dan sekarang yang gadget aja, itu apakah ada peran khusus? Misal lebih banyak negatifnya di sini, positifnya lebih banyak di sini, kalau dari sudut pandang Ibu gimana?
1: Kalau sekarang ya, di era Gen Z, Gen Alpha, gadget itu seperti mata pisau. Jadi kita tidak bisa menolaknya. Apalagi kita sekarang era AI. Jadi bagaimana kita pintar-pintarnya para orang tua ataupun guru itu memberikan pendampingan ataupun arahan dan juga memberikan alternatif permainan. Nah gitu. Jadi kita tidak bisa menolak bagaimana kita di era digital sekarang. Jadi tidak bisa, karena memang karena digital ini sudah masuk di era sekarang. Jadi bagaimana kita itu memberikan manfaat dari tersebut.
0: Oke, luar biasa. Jadi setiap bagian entah gadget ataupun langsung main sama teman-teman itu punya sisi positif negatif masing-masing ya. Gimana cara kita sebagai orang tua itu tetap pantau ataupun orang sekitar. Nah, Ibu-ibu, terkait ini mungkin bisa di-spill dikit dari TK Al Mubarak sendiri tuh untuk menjaga dari sisi kualitas edukasi ataupun bermainnya anak, entah dari gadget apa, di sana udah menyediakan juga Ibu?
1: Dibolehkan. Jadi kita ada ekstrakurikuler namanya COMBET, Coding SPMA Hebat. Jadi bagaimana anak TK sekarang itu sudah bermain AI karena kita sudah mendapatkan bantuan dari Kemendikdasmen, ada IFP. Nah itu kan kita bagaimana memberikan pembelajaran coding untuk anak usia dini. Jadi kita bisa menebak gambar, memberikan warna yang pas untuk gambar tersebut. Nah itu menggunakan angka-angka, jadi yang mempermudah anak-anak. Itu kan membuat anak juga lebih menarik selain bermain games gitu juga. Nah kita juga punya buku jurnal 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Nah itu buku itu juga bisa membuat salah satu anak untuk produktif. Jadi tidak ketika di sekolah bisa tanpa gadget, nah kembali ke rumah bagaimana mereka harus juga memberikan kontribusi agar tidak bermain gadget.
0: Gitu, Mbak. Jadi sedikit banyak ngurangi distraksinya mereka gitu ya, biar gak gadget gitu. Nah kalau ini tadi kan udah di-spill dikit seputaran barengan edukasi ataupun belajar pun bermain dengan media digital. Kalau konvensional Ibu, apakah masih ada juga yang paling general apa? Mungkin setiap hari Jumat atau setiap hari apa gitu mereka main apa gitu?
1: Iya, karena kita ada ekstrakurikuler lainnya, kita ada permainan tradisional. Selain itu kita juga ada PAUD Prasiaga, Mbak. Jadi mengenalkan pramuka sejak anak usia dini. Kita lakukan setiap sebulan sekali. Nah, itu di kegiatan pramuka untuk anak usia dini itu kita bisa melatih kemandirian anak. Nah, melatih juga kesabaran anak. Nah, di situ kita sajikan berbagai permainan-permainan tradisional, juga bagaimana cara kita membuat permainan tersebut. Nah, itu membuat anak jadi tidak hanya fokus di depan layar, tapi juga mereka ternyata banyak loh di sekitar kita yang bisa dibuat permainan.
0: Iya, gitu. benar. Dan kalau ngomongin soal ini juga kadang kaitannya apakah mereka ini sulit diatur, Ibu? Benar gak? Kalau misal pendapat seputaran anak kecil itu kalau bermain ya udah bebas mereka inginnya apa gitu. Apakah benar, Ibu?
1: Iya, benar. Okay. Benar sekali. Karena kita tidak bisa memberikan persamaan anak dulu mungkin nurut-nurut. Kalau anak sekarang agak susah diatur. Nah, itu mungkin bagaimana orang tua menyikapi tersebut. Itu peran orang tua sangat penting, Mbak. Jadi kita tidak bisa mengandalkan guru di sekolah, karena bagaimanapun anak itu paling banyak itu ketika di rumah. Nah ini juga jadi pertanyaan, bagaimana kalau anak itu minta maaf gak punya orang tua, ataupun ditinggal orang tua yang kerja jauh. Itu juga peran keluarga, misalkan dari neneknya, tantenya dan sebagainya, itu juga harus perlu dampingan. Tidak boleh kita sebagai orang tua kok akhirnya memberikan gadget HP itu karena agar kita tidak terganggu. Gitu, jangan sampai seperti itu. Gitu, Mbak Lia.
0: Ibu-ibu, ini ada pertanyaan nih sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Bu Dewi. Ini di lingkungannya itu tidak ada taman ataupun lapangan, dan anaknya itu termasuk homeschooling. Terkait ini terus gimana idenya biar mereka itu gak bosan di rumah, tetap bermain? Kalau dari ibu sendiri gimana?
1: Kalau dari saya, nah ini juga harus berwawasan luas. Mungkin kalau kita tidak tersedia fasilitas untuk tempat, kita juga bisa belajar di rumah. Tadi yang homeschooling, seperti kita bagaimana pembelajaran STEAM, anak itu diajarkan matematik, sains dan sebagainya itu melalui eksperimen. Nah, mesti di rumah kan punya kacang hijau ya, hijau dikasih kapas, terus nanti tumbuh. Nah, kayak gitu ya, Mbak Lia ya. Jadi itu jadi pembelajaran sains yang unik, atau pencampuran warna dan sebagainya. Anak-anak bisa belajar di rumah dengan bermain eksperimen. Jadi anak mungkin bisa lebih
0: gak bosan.
1: Jadi tidak hanya belajar membaca, menulis, berhitung. Anak lebih suka bereksperimen, jadi pencampuran warna, membuat menara dari gelas plastik, atau mencampurkan warna-warna, akhirnya menggabungkan bagaimana warna kuning dan biru menjadi apa.
0: Ibu, tapi ngomongin soal anak yang suka bereksperimen, apakah ibu pernah menemukan anak yang mereka ini tidak terlalu suka dengan eksperimen? Apakah ada, ibu, sejauh ini?
1: Ada anak yang terlalu jijikan, misalnya kan kalau lagi bermain kinestetik, bermain pasir, ada anak yang nggak mau menyentuh karena takut kotor dan sebagainya, itu kan. Nah, jadi anak-anak kita harus kita ajari sejak dini. Jadi bagaimana bermain pasir, bermain tanah, bermain berani kotor lah, karena pada sifatnya sentuhan atau itu bisa bermanfaat sekali untuk merespon bagaimana tubuh kita.
0: Benar. Tapi kalau ibu menyikapi anak yang kayak tadi jijikan itu ya pas lagi main pasir, nah terkait ini gimana? Apakah ya udah nggak apa-apa, atau ayo bisa nak bisa?
1: Iya, kita sebagai guru juga harus menyemangati, Mbak. Memberikan contoh. Jadi kita awalnya mungkin dia tidak berani. Perannya guru, kita harus praktekkan dulu. Kita pegangkan dulu caranya pelan-pelan. Kita tidak bisa memaksanya, karena memang anak-anak itu perlu butuh proses yang lama. Ada yang mudah cepat untuk bisa. Adapun juga yang tidak bisa langsung mau menuruti apa yang kita mau. Jadi kita tanyain dulu kenapa tidak mau, alasannya apa gitu. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa membuat anak itu merasa nyaman.
0: Iya, benar banget gitu. Benar. Jadi kuncinya juga main tapi juga nyaman gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya kalau ngomongin soal nyaman itu juga lekat sama yang namanya aman, Ibu. Benar
1: iya,
0: ya?
1: Benar.
0: Nah, ngomongin soal keamanan, Ibu, ini kan juga bersinggungan barengan sama pemerintah daerah ya. Mm-hmm. Ibu kalau boleh tahu dari Lamongan sendiri itu apakah sudah cukup mendukung ruang bermain yang aman, nyaman buat anak? Kalau sudut pandang Ibu gimana?
1: Alhamdulillah ya, pemerintah di Kabupaten Lamongan ini sudah memberikan fasilitas yang ramah anak. Contohnya kayak tersedianya perpustakaan di alun-alun. Nah, mungkin banyak yang tidak tahu kalau di alun-alun itu tidak hanya ada permainan atau biang lala saja.
0: Iya,
1: ada juga pojok baca di sana, perpustakaan. Nah, itu ramah anak. Juga di pusat pembelanjaan, di perkantoran, itu sudah ada kayak playground. Nah, playground setiap sudut ada pojok baca dan sebagainya. Nah, ramah anak ini tidak hanya ramah anak untuk anak biasa ya, ada juga ramah anak untuk anak disabilitas. Nah, kita sediakan bagaimana pagar untuk anak-anak agar tidak membahayakan. Nah, gitu. Jalan setapak yang di alun-alun untuk anak-anak yang tunanetra. Nah, itu kan garis lain kuning dan sebagainya itu. Nah, sekarang juga di Lamongan juga sudah launching TPA, Mbak, yang terbaru itu TPA Lovely Care.
0: Waduh, di mana tuh, Ibu?
1: Di Telogo Anyar, di perumahan itu. Nah, itu miliknya pemerintah sendiri. Jadi bagaimana kita memfasilitasi orang tua yang sibuk bekerja, jadi kita bisa tidak bingung menitipkan anaknya kita, jadi kita bisa menitipkan anaknya di situ.
0: Gitu. Dan ini ngerabah ke tempat penitipan anak, biasanya kan ada main game di sana ya, bermain, Ibu. Tapi tentu saja nih, Sobat Pelamar Suara, kiranya kamu yang udah jadi parents ya, udah punya anak ataupun bersinggungan barengan sama anak dan bersinggungan pula barengan sama TPA, tentu saja ini jadi himbauan khusus kalau misal kamu mau nitipin anak kamu ke tempat penitipan, cek lagi apakah di sana aman, karena kemarin juga sempat ramai, Ibu ya.
1: Iya,
0: kalau misal ternyata tidak cukup kredibel, tidak cukup sesuai dengan kapabilitas sebagaimana mestinya tempat penitipan anak. Dan ibu-ibu, misal nih, ternyata ada pihak-pihak orang tua yang kiranya kalau misal kita mau ngajakin anak eksperimen kan entah butuh finance ya, kayak beli ini, beli itu gitu. Misal yang paling dasar banget, Ibu, yang kiranya ada lingkungan yang belum punya fasilitas bermain yang memadai, antisipasi yang paling dasar itu apa, Ibu?
1: Kita bisa memanfaatkan barang bekas.
0: Barang bekas,
1: Ya, itu mungkin dari kardus, nah dan sebagainya, atau bahan alam. Tapi kalau di perkotaan mungkin kita sulit mendapatkan bahan dari alam, kita bisa menggunakan barang bekas, plastik, kardus, banyak sekali. Itu sekreatif mungkin kita bisa referensi dari TikTok ataupun Instagram atau website lainnya. Nah, itu banyak sekali parenting-parenting orang tua untuk memberikan edukasi anak lewat permainan gitu, Mbak.
0: Oke, benar-benar. Jadi sekarang kita itu udah eranya udah bisa belajar dari mana saja gitu ya, tinggal searching aja gitu. Dan ibu-ibu, ini sebelum pertanyaan penutup ya, Ibu, kalau misal disuruh milih antara anak main yang konvensional offline bareng sama teman-teman ataupun eksperimen itu tadi, atau main gadget, Ibu lebih pro yang mana dan kenapa? Gitu.
1: Kalau saya lebih ke pengalaman nyata.
0: Okay.
1: Karena kalau sekarang itu prinsipnya pembelajaran mendalam itu bermakna, menggembirakan dan bermanfaat ya, Mbak, ya, bagi semuanya. Nah, berkesadaran. Nah,
0: ya,
1: itu.
0: Benar.
1: Jadi pengalaman nyata itu memberikan anak langsung bermain bersama teman, interaksi bersama teman. Nah, akan tapi kita juga tidak lupa untuk memberikan anak pengetahuan terkait digitalisasi. Nah, itu juga. Akan tapi kita sebagai orang tua juga harus memberikan pendampingan khusus ketika anak sudah kita perbolehkan atau kita memberikan akses untuk memegang HP atau tablet. Nah, kalau menurut saya lebih ke pengalaman nyata, Mbak. Jadi interaksi kepada teman, bermain bersama dan sebagainya itu.
0: Benar-benar
1: gitu, Mbak.
0: Iya, jadi keduanya imbang gitu ya, Mbak. Kalau misal, tapi kalau misal disuruh milih satu, berarti yang bagian konvensional atau membangun pengalaman anak itu sendiri.
1: Benar sekali.
0: Oke, Ibu, ini mungkin sebelum ke closing statement, Ibu ya. Kalau misal anak kembali aktif bermain, tapi nggak terpaku sama layar, jadi keduanya imbang, itu langkah yang paling sederhana dilakuin di rumah ataupun lingkungan sekolah itu apa, Ibu?
1: Jadi kita
0: step aja.
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi kita harus membangun bagaimana pengalaman anak itu benar-benar saling bermakna dan juga menggembirakan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Itu tadi. Jadi ketika kita berhenti untuk memberikan anak fasilitas gadget, kita juga harus memberikan contoh. Jangan sampai kita hanya memberikan anak larangan, akan tetapi sebagai orang tua kita tidak bisa memberikan contoh itu. Kita menyuruh anak jangan pakai HP,
0: tapi
1: sedang
0: kita sedang
1: balas WhatsApp dan sebagainya, scroll TikTok. Itu ada batasan. Kalau di Lamongan dulu ada program 18-21, itu ketika jam 18 sampai pukul 21 malam itu
0: anak harus belajar,
1: off semua. Jadi mulai TV, HP, laptop dan sebagainya itu harus off semua. Jadi di situ peran orang tua. Jangan sampai kita kecolongan sama anak-anak kita.
0: Waduh, gitu. Luar biasa nih Sobat Mas Fara ya. Ibu, barangkali sebelum kita tutup mini talk sepagi hari ini ya, mungkin ada tambahan closing statement apapun atau kiranya hal-hal yang dikhususkan yang ada di sekolahnya Ibu nih. Ini boleh banget juga di spill biar Sobat Mas Fara tahu, selain misal ada kayak coding tadi, misal lain-lainnya yang berkala dilakuin di sana di TK Al Mubarak ini agar kreativitas anak makin naik dan mereka juga dari sisi bermainnya juga aman dan nyaman, gimana Ibu?
1: Ya, jadi saya coba membaca ya, Pak.
0: Iya.
1: Closing statementnya ini.
0: Okay.
1: Jadi kurangi layar, tambah interaksi.
0: Okay.
1: Kurangi larangan, tambah pendampingan. Kurangi aktivitas pasif, tambah pengalaman nyata. Itulah inti dari pembelajaran, bahwa ketika kita sudah masuk di era digital saat ini, kita bisa memberikan mana manfaat yang signifikan untuk anak-anak dan juga mana manfaat yang bisa membahayakan untuk anak-anak.
0: Oke, luar biasa nih Sobat. Jadi untuk bermain anak boleh, tapi tetap diawasi, dicek lagi, dipastiin mereka ini nyaman dan aman gak gitu. Jangan sampai dibiarin aja mereka main ya. Dan terkait ini Sobat ya, kalau misal ternyata mau gak mau harus ngasih gadget karena entah parents-nya, orang tuanya lagi sibuk, gak apa-apa tapi tetap diawasi gitu ya Ibu ya. Sobat, mungkin itu diskusi barengan sama Ibu Milenial. Luar biasa Ibu, terima kasih banyak untuk kesediaannya di pagi hari
1: sama-sama.
0: Ini dan sedikit banyak Sob ya, tentu saja kamu harus terapin, jangan hanya berhenti ataupun masuk ke kuping kanan keluar kuping kiri, jangan diterapin kalau misal anak itu butuh yang namanya pendampingan, pengawasan, apalagi kalau misal mereka lagi bermain gitu. Dan Sobat, masih barengan sama aku Lia, masih di cuap-cuap pagi ya. Ibu sekali lagi terima kasih banyak. Nanti kita calling-calling lagi, diskusi lagi
1: siap.
0: Untuk di kesempatan selanjutnya Ibu abis ini juga masih diskusi nih di belakang layar barengan sama Lia nih Sobat Pramai Suara. Nah Sobat, masih barengan sama Lia ya, kamu jangan kemana-mana, aku bakal balik setelah yang satu ini, tentu saja dengan topik yang sama. Ini seputaran anak sekarang mainnya di mana sih gitu ya. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya, boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Pramai Suara di 0812 302 1039. Aku tunggu, dan habis ini bakal aku setelin lagu dari Taylor at ini dia. Selamat mendengarkan, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama aku Lia, masih di cuap-cuap pagi, sob. Ini udah mau jam 8 aja ya. Kamu udah pada ngapain nih pagi ini? Udah selesai cuci bajunya? Udah selesai bersih-bersih rumah? Udah? Atau baru bangun tidur, sob? Apapun kegiatan kamu ya, sobat, tentu saja aku masih setia nemenin kamu hingga jam 9 nanti, sob. Dan masih ngomongin topik yang tadi kita bahas barengan sama Ibu Milenia Prihatini. Seputaran dulu anak-anak kan suka main di luar ya. Sekarang itu kebanyakan main di layar. Dan kemana sih perginya ruang bermain anak? Ternyata tadi udah spill barengan sama Ibu Milenia kalau ruang bermain yang konvensional tuh masih ada, sob, secara offline barengan sama teman-teman secara langsung. Dan ngomongin soal ini pula, tapi ya ada kaitannya barengan sama perkembangan era digital saat ini, gak bisa dipungkiri. Ya mau gak mau, kita sebagai orang tua juga mengenalkan lah ke anak biar mereka juga adaptif. Terkait ini tentu saja masih dalam pengawasan, masih di cross check lagi biar lingkungan bermain anak itu jadi aman dan nyaman tentunya. Dan ini ada komen-komen masuk lagi seputaran kalau misal kamu disuruh ngasih ide kegiatan mengasah kreativitas anak, kamu ngasih ide apa? Ini dari Mas Zaki di Tikung. Ide sederhana dari saya, ya, bikin area pojok baca dan melukis. Ini bisa memanfaatkan fasum RT. Tinggal disediakan meja lipat, kertas gambar, dan cat air. Wah, ini luar biasa sih ya, Mas Zaki. Benar-benar kalau misalnya ada kegiatan rutinitas kayak gini, ya anak-anak auto ngumpul. Yang awalnya kiranya masih ragu-ragu join, diajakin sama teman lainnya, pada akhirnya mereka kumpul juga gitu. Dan ini tadi 11-12 sama komen-komen Pak Rendra ya, kalau misal ada momen-momen anak-anak digabungin, dikelompokin buat mengasah kreativitas mereka. Tadi dari Pak Rendra itu kalau nggak salah, lomba menggambar sama baca doang yang luar biasa. Mas Zaki, makasih banyak udah ikutan nimbrung di pagi hari ini, sukses selalu Mas Zaki ya. Dan sobat, masih ngomongin seputaran topik yang tadi Lia bahas seputaran anak-anak itu mainnya sekarang kemana gitu ya. Tadi udah disinggung sama Ibu Milenia kalau misal dari sisi inklusivitas pemerintah itu juga udah mulai ngedukung nih dari sisi ruang kreativitas anak. Salah satunya kemarin juga Lamongan ngadain lomba desain batik, ini luar biasa sob. Dan sobat, masih ngomongin tentang anak-anak ya, ini tuh ada berita update di 5 Oktober. Bermain bersama anak itu bisa membantu orang tua mengenali minat mereka, rasa ingin tahu mereka, karakternya mereka gimana. Dan tentu saja ini aku pro banget sih. Stop. Kalau misal kamu sebagai parents ya, orang tua, kemudian nemenin anak kamu, kalau misal tahu rutinitas anaknya mainnya gimana, kemudian bisa nggak mereka ini fokus di bagian-bagian tertentu kayak tadi di spill sama Ibu Milenia terkait anak yang sukanya eksperimen ya. Nah itu, jadi pada akhirnya nih sobat, kamu sebagai parents bukan hanya nemenin mereka anak-anak buat main, tapi juga larinya mengetahui mereka ini punya minat bakat di mana gitu ya. Dan masih barengan sama kuliah, masih dengan pertanyaan yang sama. Kalau misal kamu disuruh ngasih ide kegiatan meningkatkan kreativitas anak, kamu ngasih kegiatan apa? Aku masih nunggu jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Sob, jangan lupa kita juga udah punya visual radio. Kamu bisa langsung cek aja di Playstore kamu, download Xspace Radio. Buat kamu yang join di live TikTok juga boleh banget. Kamu kalau misal diminta ngasih ide kegiatan meningkatkan kreativitas anak, kamu kegiatan apa tuh? Boleh banget. Sambil nunggu komen kamu ya, sambil nunggu kamu download aplikasi, habis ini bakal aku setelin requestan dari Mas Sandra. Payung Teduh Akad. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama aku Lia. Dan baru saja ini ada komen dari Kak Arkanza Wahyu Pradana. Waduh, lengkap banget nih. Kalau cara untuk meningkatkan kreativitas anak ya, menyediakan waktu dan mengajak anak bermain bersama, traveling kemana gitu, waduh benar-benar. Ini emang relate banget sih sob. Kalau misal anak diajakin traveling juga, mereka dari sisi experience ataupun pengalaman mereka juga bakal naik. Dan ini emang valid banget sih. Dari Kak Wahyu, makasih banyak udah ikutan komen-komen di pagi hari ini. Sukses selalu Kak Wahyu ya. Selamat beraktivitas. Dan sobat, masih ngomongin seputaran ini tuh juga ada kaitannya barengan sama kemarin per 5 Oktober ini tuh barengan sama World Habitat Day. Ngomongin soal gimana sih cara membangun ruang inklusif buat anak-anak biar habitatnya lingkungannya lah kita sebut lingkungan ya, biar enggak kayak habitat banget. Biar habitat ataupun lingkungannya ini tuh ngasih lingkungan yang aman dan nyaman tentu saja. Kalau ditanya, Lia, kalau kamu, versi kamu sendiri ya, lingkungan yang aman dan nyaman buat anak tuh gimana sih? Ya 11-12 sama Ibu Milenia tadi yang spill. Kalau misal anak gak mau akan sesuatu ya jangan dipaksa. Kemudian ditanyai dulu, ditanyai kenapa kamu gak mau, ada kondisi apa gitu. Kiranya mereka punya trauma atau punya pengalaman yang bikin mereka ini gak mau gitu. Selain itu, kalau misal lagi main game, lagi belajar, diawasi gitu ya. Sobat, kalau misal anak kecil ini kan mereka suka banget explore ya. Bahkan kalau misal anak kecil dia diem aja itu malah curiga. Takutnya malah obrak-abrik tas make up, kemudian obrak-abrik peralatan di dapur. Waduh, bonus ya. Jadi kita perlu antisipasi, hati-hati gitu. Dan ini juga ada kaitannya barengan sama anak screen time. Kalau misal versi aku sendiri ya, itu HP itu dikasih batasan sih sob. Jadi kayak dia ini bisa mengakses aplikasi game tertentu hanya di 2 jam aja, oke. Kalau misal dia mau settingnya di pagi 1 jam, nanti sore 1 jam bebas. Pokoknya sehari itu 2 jam aja. Itu bisa jadi salah satu alternatif lainnya. Dan tentu saja dari lingkungan juga dikasih lingkungan yang ramah anak ya. Sebisa mungkin diawasi dari segi rumah, kemudian lingkungan sekitaran, bahkan lingkungan sekolahnya juga di cross-check kembali. Gitu ya sobat. Sobat masih barengan sama kuliah, masih aku nunggu komen-komen masuk dari kamu seputaran kalau misal kamu dikasih ide. Oh bukan deh, bukan dikasih ide ya, ngajuin ide. Kalau misal anak lagi berkegiatan apa sih yang kiranya mereka ini bisa mengasah kreativitasnya mereka, kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu. Dan jangan lupa, kita udah ada visual radionya. Kamu bisa download Express Radio di Playstore kamu sekarang juga. Sobat, habis ini ya bakal aku setelin lagu dari Katy Perry, Unconditionally. Buat kamu yang kiranya tahu lagunya, silahkan nyanyi-nyanyi di sana, boleh banget. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Pramaswara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Prime Suara 103,9 FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
11: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
13: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
12: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
14: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah, masih di Cowok Cowok Pagi dan masih ngomongin seputaran kemana sih perginya ruang bermain anak, sob. Dan ini tadi udah diskusi barengan sama Ibu Milenia ya, nyampein kalau misal anak sekarang itu udah pada main gadget tapi juga tetap di lingkungan sekolah masih diimbangi

masih ngomongin seputaran ini ya. Kalau misalnya aku ditanya dari sisi pertanyaan yang tadi aku lemparin ke kamu ya, Sob, terkait kondisi yang kalau misal butuh kegiatan untuk mengasah kreativitas, aku sih larinya baca buku pasti. Kemudian baca buku itu nggak hanya berhenti di baca buku aja, tapi juga resensinya. Jadi anak-anak tampil ke depan, ceritain apa yang udah dibaca. Dan ini bisa bikin mereka makin pede, biar mereka nggak insecure. Apalagi, naudzubillah, mereka yang tanda kutip mudah dirundung ya, mudah mendapati perlakuan bullying, pada akhirnya mereka udah pede nih buat entah ngelawan atau pada dengan pedenya dia udah nggak ada perundungan lagi, sobat. Sob, masih ngomong seputaran ini ya. Dan kalau misal anak-anak itu katanya, bukan katanya lagi, ini udah real datanya, kalau misal anak itu adalah energi paling murni. Bahkan kalau kamu mau interaksi sama anak-anak itu, kamu tidak butuh banyak waktu untuk mikirin mau diskusi apa, karena mereka ini selalu punya topik. Dan kamu ada gak sih si relate-nya ini? Ya kalau menurut aku sih real. Selama aku bersinggungan barengan sama anak-anak, ya datanya semacam itu. Anak-anak ini ceritanya ada aja. Kadang aku sendiri capek udah dengerin ya, tapi mereka ini antusiasmenya itu loh yang bikin kita jadi tergugah. Oke, terus gimana gitu. Dan anak-anak ini gak jauh banget, bahkan dekat sama yang namanya bermain. Biasanya juga ada momentum anak-anak yang dia ini kemana aja bonekanya dibawa. Ada yang kemana aja ini selalu bawa slime, selalu bawa squishy. Wah, ini juga relate. Mereka ini apa ya, kreativitasnya tinggi juga kadang tergantung dengan lingkungannya. Makanya lingkungan ini berpengaruh. Gitu ya, Sob. Sobat, masih dengan pertanyaan sama. Kalau misal kamu dimintai ide kegiatan untuk peningkatan kreativitas anak, kamu ngasih ide apa? Aku masih nunggu komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Dan aku juga masih nunggu komen kamu yang kiranya kamu baru join di live TikTok ataupun di Space Radio. Space Radio itu visual radio, dan kamu bisa langsung download di Play Store kamu sekarang juga. Aku tunggu, sobat. Sambil nunggu kamu download aplikasi, nunggu komen-komen masuk dari kamu. Habis ini bakal aku setelin requestan lagu dari Mas Adi ya, Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Oke, ini dia. Langsung saja, sobat, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Prameswara FM.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Brava Suara.
0: Music hits and information. Brava Suara.
6: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
7: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menjelang jam 9 tuh gimana. Biar kamu yang kiranya mau berangkat ke kantor atau kemana aja, setidaknya kamu jadi tahu kondisi lapangan semacam apa. Sobat, seperti biasa, kalau kamu mau cek CCTV barengan sama aku, bisa langsung ke SP Studio ya. Download sekarang juga kalau misal kamu belum punya, di Play Store kamu tentunya. Oke, titik yang pertama yang mau aku cek ini ada di palang pintu kereta terminal. Waduh, kelihatannya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan besar. Sob, buat kamu yang mau melintas, harap sabar, gak usah buru-buru. Dan jam segini kelihatannya ramai ya. Buat kamu yang mau melintas, harap sabar, gak usah buru-buru. Karena kalau misal mau lewat di palang pintu kereta, cenderung licin gitu ya, dan agak miring. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian, titik yang kedua, sobat, ini ada di Simpang Tugu Wingko Babat. Waduh, kelihatannya ramai lancar, sob. Dan didominasi kendaraan roda 2, roda 4, kendaraan besar tentu karena ini menyambungkan beberapa kota, ada Jombang, Bojonegoro, dan Lamongan sendiri. Buat kamu yang mau melintas, gak usah gerusak-gerusuk ya, ikuti rambu yang ada. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa supernya dipakai. Dan dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
6: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah, masih di Cocok lagi dan masih ngomongin seputaran ruang inklusivitas bermain anak, sob. Dan ini setelah aku cek lebih detail ya, itu ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Pemerintah itu menetapkan wilayah perkotaan harus ada sedikitnya 30% ruang terbuka hijau, terdiri atas minimal 20% RTH publik dan 10% RTH private. Dan ini ngomongin soal apa sih dampaknya ataupun kenapa ruang terbuka hijau itu penting bagi keluarga. Karena lagi-lagi ini ya bisa menjadi momentum bermain di alam barengan sama keluarga, bisa dijadikan rutinitas keluarga pula. Selain itu juga anak perlu yang namanya bersentuhan dengan alam, pengalamannya ini sangat luar biasa. Bukan hanya itu sobat ya, kalau ngomongin soal lingkungan ataupun alam itu aksesnya juga mudah dan terjangkau. Ngomong-ngomong soal ini, siapa saja bisa mengaksesnya dan masih dalam kondisi, kalau misal omongan sendiri tuh apakah ada lihat ruang terbuka hijau? Kalau yang aku cek ya, itu ada di Telaga Bandung ya. Iya benar ya, sob. Dan ada juga di Alun-Alun Lamongan. Selain itu, ini masih ada banyak, bahkan dipakai untuk tempat-tempat kafe lesehan gitu di sore hari itu di daerah sekitaran Paciran gitu sobat. Selain itu sobat, RTH ruang terbuka hijau itu juga menjadi ruang ketiga bagi masyarakat. Kiranya kamu yang tidak diterima di lingkungan yang ramai, kemudian kamu ngerasa istilahnya sumpek lah di kehidupan ini ya, RTH itu jadi salah satu healing yang masih modern lah, masih okay, dan masih berdampak hingga hari ini. Karena aku sendiri kalau misal lagi suntuk ya gitu, itu larinya ya ke alam gitu sobat. Ini juga bukan hanya sekedar taman ya, nanti larinya ini juga fungsi ekologis yang kita tahu pada akhirnya tumbuhan-tumbuhan ataupun yang hijau-hijau itu bikin mata jadi segar, kemudian oksigennya juga. Nah itu poinnya di situ sobat. Sob, kalau misal kamu mau nambahin RTH ini seberapa penting sih di hidup kamu, kamu boleh banget ya komen di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Sob, aku tunggu. Dan jangan lupa, kita udah punya visual radio, kamu langsung join aja di sana buat cek, pantengin aku gimana excitednya sapa kamu di pagi hari ini menjelang jam 9 sobat. Bukan hanya itu, Prameswara juga udah live TikTok ya sejak jam 6 tadi. Kalau misal kamu mau join nimbrung, boleh banget, ini pada ramai gitu sobat. Sob, masih barengan sama aku, masih ngomongin kondisi inklusivitas bermain anak tentang RTH. Kalau kamu punya sudut pandang ataupun pengalaman kamu, boleh banget langsung drop aja, aku tunggu di WhatsApp Radio Prameswara. Kulangi di 0812-302-1039.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music and Information. Waduh sobat ya, gak terasa udah kurang lebih 3 jam aja aku nemenin kamu dari jam 6 hingga menuju jam 9 pagi hari ini sobat. Sob, dan tadi barengan sama aku kita ngebahas kondisi anak. Mereka ini pada main kemana, karena era digital juga mereka cenderung mainan sama gadget. Terus kemudian apakah konvensional itu masih ada? Ternyata masih. Tadi udah ada diskusi barengan sama Ibu Milenia, disampaikan kondisi kalau di sekolah itu juga masih diberlakukan secara seimbang antara keduanya. Dan ngomong-ngomong soal ini ya sob, itu persoalannya itu bukan hanya anak sekarang yang kiranya sering bermain layar, tetapi juga apakah, pertanyaannya itu lebih ke apakah kita sejauh ini ngasih anak akses ke gadget, kemudian ngasih akses mereka bermain, apakah mereka ini udah punya ruang yang cukup aman dan nyaman untuk bermain. Nah itu dia pertanyaannya sobat. Jadi kalau mau ngomong soal ini, jadi kuncinya anak itu gak hanya butuh rumah tempat tinggal, tapi juga butuh lingkungan buat tumbuh yang ngasih mereka akses buat main pula sambil yang kondisinya nyaman dan juga aman. Sobat, mungkin itu barengan sama aku, Lia, sob. Dan habis ini aku mau nyampein ke kamu, jangan kemana-mana karena nanti di jam 10 ini udah ada penyiar baru nih yang sangat luar biasa cantiknya barengan sama Kak Sedly. Dan nanti sore juga kamu jangan kemana-mana, udah ada Kak Rahil yang siap nemenin kamu di sepanjang hari ini sob, tentu saja dengan topik yang gak kalah menarik pun. Mungkin itu barengan sama aku Lia, sobat, sedikit banyak diskusi kita pagi hari ini semoga memberikan insight baru buat kamu. Dan makasih banyak buat kamu yang udah ikutan nimbrung, udah komen-komen pula. Untuk mengakhiri pertemuan kita di hari ini sobat, bakal aku sarin lagu dari Nike lah, My Mind Gua. Kalau misal kamu mau nyanyi-nyanyi boleh, tapi jangan lupa ya, aku ngeriman ulang. Kamu jangan kemana-mana karena kita udah nyiapin banyak program playlist lagu yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Selasa ini. Mungkin itu, terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
2: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah dan sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok lihat imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu, kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti dibuatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Kita lagi gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok supaya kualitas saluran napas kita baik.
1: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
2: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan. Tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
9: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: 103,9 FM, Music Hits and Information.
14: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
15: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51, penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara.
14: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
13: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 창희야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pa. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Sebanyak 487 warga Lamongan ikuti verifikasi calon penerima KIP Jawara. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat, sebanyak 487 warga Lamongan telah mengikuti verifikasi dan validasi calon penerima manfaat program kewirausahaan inklusif produktif Jawa Timur Sejahtera atau KIP Jawara. Kegiatan tersebut juga dibuka langsung oleh Bapak Bupati Lamongan Yudhanur Effendi yang tentunya berharap program yang diinisiasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini dapat menjadi stimulus bagi warga desil 3, 4, dan 5 untuk meningkatkan produktivitas usaha sekaligus kesejahteraan. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan keberadaan serta kesesuaian. Calon penerima manfaat, sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut juga, calon penerima akan mendapatkan sosialisasi mengenai mekanisme pemanfaatan bantuan yang diperuntukkan bagi penggandaan peralatan sebagai penunjang usaha. Bantuan KIP Jawara juga diberikan dalam bentuk uang sebesar 3 juta rupiah yang ditransfer melalui rekening penerima. Bantuan tersebut wajib dimanfaatkan untuk membeli peralatan usaha dan tidak diperkenankan digunakan untuk keperluan lainnya. Tentunya, melalui program ini, sinergi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan semakin kuat dalam memperluas akses pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih di Lamongan? Cemburu berujung maut, bos toko bangunan di Menganti, Gresik ditusuk tunangan hingga tewas. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Peristiwa pembunuhan tragis mengembarkan warga desa Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Sabtu 3 Oktober 2026. Korban berinisial MF, 23 tahun, pemilik toko bangunan Al-Inayah 3, sekaligus putra lurah Sumberjo Pangkal, Surabaya, tewas mengenaskan setelah ditusuk dan disabet pisau oleh tunangannya sendiri, IR, 22 tahun, warga Semamijaya, Benowo, Surabaya. Rangkaian insiden bermula sejak Jumat 2 Oktober 2026 siang saat IR mendatangi toko. Puncaknya terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2 WIB ketika situasi sepi. IR nekat menusuk leher MF dan menyabet tangan serta punggung korban saat terjadi perkelahian hingga MF tewas bersimbah darah. Usai korban tak bernyawa, IR sempat mencoba bunuh diri namun gagal. Kejadian ini diselimuti kejanggalan ketika para pekerja toko menerima pesan WhatsApp pada pukul 7.21 WIB yang meminta mereka libur. Pesan yang diduga dikirim saat korban sudah meninggal dunia. Sekitar pukul 8.30 WIB, IR akhirnya menyerahkan diri dengan menghubungi call center kepolisian 110. Petugas Polsek Menganti dan tim Inafis Satreskrim Polres Gresik tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB untuk menggelar olah TKP dan mengamankan pelaku. Kapolsek Menganti AKP Arif Rahman mengonfirmasi bahwa motif sementara pembunuhan dipicu oleh rasa cemburu.
4: Untuk dugaan sementara motif dari terduga ini adalah karena cemburu. Hubungan korban dengan pelaku adalah pasangan yang sudah melaksanakan tunangan. Untuk barang bukti tadi yang diamankan 2 bilah pisau. Untuk saksi sementara belum masih dalam pendalaman. Untuk luka di bagian leher tusukan 2, selain itu di tangan sebelah kiri ada juga luka bekas. saja.
3: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Diduga terjebak api saat bakar ilalang, lansia di Ngawi ditemukan hangus meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga desa Bidodaran, Kecamatan Gereh, Kabupaten Ngawi digegerkan dengan penemuan jenazah seorang pria lanjut usia di daerah kebun milik warga. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh mengalami luka bakar parah dan tergeletak di bawah pohon. Korban diketahui bernama Sukiman, 73 tahun, warga setempat. Ia diduga meninggal setelah terjebak kobaran api ketika membakar rumpun ilalang di area kebun. Penemuan jenazah bermula saat seorang warga bernama Darmi melintas di sekitar lokasi. Darmi mencium bau tidak sedap yang berasal dari area kebun. Karena penasaran, ia kemudian mengecek sumber bau tersebut hingga menemukan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. Suyanto, warga setempat, mengatakan kondisi korban saat ditemukan sudah mengenaskan. Warga menduga Sukiman telah meninggal sekitar 2 hari sebelum jenazahnya ditemukan.
6: Oh, tadi kan saya dilapor warga, itu ada orang meninggal nama di warga. Yang pertama tahu itu Bu Darmi, tapi sampai sekarang itu nggak bisa diminta keterangan karena agak kurang
7: shock ya.
6: Terus dia itu lapor warga dia melihat, ya maksudnya memang untuk semua.
7: Pak, setelah Bapak ke lokasi tadi yang ditemukan seperti apa kondisinya, Pak?
6: Ya sudah berbaring di pohon itu udah. Bakar memang dan badan-badannya.
7: Kondisinya hangus itu?
6: Ya hangus, bukan udah habis.
7: Itu perkiraan di situ itu sedang apa, Pak, korban itu?
6: Kelihatannya itu sedang berbakar daun-daun kering ya. Jadi orang yang terlambat mungkin dia memang juga punya penyakit apa tuh, pusing kepala, jatuh, akhirnya dia terbakar.
7: Ikut kebakar gitu ya.
5: Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Geneng langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Sementara itu, tim medis dari puskesmas setempat turut melakukan pemeriksaan dan visum terhadap jenazah untuk memastikan penyebab kematian korban. Kasus tersebut masih dalam penanganan dan pemeriksaan pihak kepolisian. Demikian dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Cerai gugat di Magetan tembus 750 perkara hingga September 2026 meminta nafkah pasca perceraian. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adimas.
8: Baik, terima kasih. Sobat, angka perceraian di Kabupaten Magetan menunjukkan tren peningkatan. Humas PA Magetan Helmi Zialfat mengatakan, hingga bulan September tahun 2026, Pengadilan Agama Magetan telah menerima 750 perkara cerai gugat yang diajukan perempuan. Jumlah tersebut mendekati total perkara cerai gugat sepanjang 2025 yang mencapai 848 perkara. Selain cerai gugat, perkara cerai talak yang diajukan laki-laki juga telah mencapai 240 perkara hingga September 2026. Menurut Helmi, jumlah tersebut berpotensi terus bertambah karena masih tersisa 3 bulan hingga akhir 2026.
9: Tahun 2025, dari Januari sampai Desember itu aja sudah masuk perkara untuk cerai gugatnya 848, sedangkan cerai talaknya 308. Tahun ini, tahun 2026, dari Januari sampai bulan September ini, itu untuk cerai gugat 750, terpaut hampir 90 perkara ya. Sedangkan cerai talak itu 240, itu terpaut 50 perkara. Padahal tahun ini masih ada 3 bulan lagi.
8: Helmi mengatakan faktor ekonomi menjadi alasan yang paling banyak ditemukan dalam perkara cerai gugat. Kondisi ekonomi keluarga yang tertekan ditambah meningkatnya sejumlah kebutuhan hidup dinilai ikut memperbesar konflik dalam rumah tangga. Menurut dia, kenaikan harga sejumlah kebutuhan termasuk bahan pangan dan bahan bakar minyak dapat menjadi salah satu pemicu. Helmi menyebutkan perempuan yang mengajukan cerai gugat tidak seluruhnya merupakan ibu rumah tangga. Sebagian di antaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga, karyawan pabrik hingga pekerja migran Indonesia. Sementara alasan KDRT juga ditemukan dalam sejumlah perkara, tetapi jumlahnya tidak sebanyak perkara yang dipicu persoalan ekonomi.
9: Cerai gugat itu kan seluruh kumulasi ya, tapi ada beberapa yang karena KDRT. Cuman mayoritas dari seluruh perkara cerai gugat itu karena ekonomi.
8: Kata Helmi, perempuan juga banyak yang sekaligus minta hak setelah perceraian seperti nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak. Permintaan tersebut dapat dikabulkan apabila dalam persidangan terbukti suami tidak menjalankan kewajibannya. Namun persoalan lain muncul ketika suami tidak memiliki pekerjaan atau kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan Agama Magetan, lanjut dia, bahkan sempat mengupayakan kerjasama dengan pemerintah daerah agar kewajiban yang telah diputus pengadilan dapat dipenuhi. Salah satu gagasannya adalah memberikan pembatasan akses terhadap layanan tertentu bagi pihak yang tidak menjalankan kewajibannya.
9: Itu ketika ada pihak yang tidak melaksanakan, mereka dikurangin aksesnya. Mereka mau ngurus pajak dan sebagainya, atau mau menggunakan BPJS dan sebagainya, mereka harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Nah, itu kemarin lagi diupayakan untuk MOU antara Pengadilan Agama dengan Pemda setempat.
8: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sefa melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Stepote dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: news hits and information. Prameswara.
3: Oke, balik lagi di 103,9 FM ya, Music and Information ya, Sobat Prameswara. Dan selamat pagi ya buat kamu Sobat Prameswara ya. Aduh, gimana nih hari Selasa ya? Kayaknya kamu-kamu ini rindu ya suaranya Sherly ya, karena dari hari Senin tidak bersuara ya. Dan tentunya hari ini, hari Selasa, Sherly kembali lagi untuk menyapa kamu, untuk menemani hari-hari kamu ya. Apalagi di hari Selasa ini yang kalau Sherly sendiri sih, walaupun kerja ya, di hari Selasa ini nyantai sih, masih nyantai sih ya. Mungkin di jam-jam 2 atau jam setengah 3 itu baru kedebak-kedebuk ya. Tapi ini tadi pagi juga udah kedebak-kedebuk ya, Mas Ardi tahu sendiri lah ya. Dan tentunya ya Sob ya, kan Sherly udah lama gak ketemu sama kamu ya. Pasti kamu rindu banget ngebahas terkait kritikan-kritikan yang tentunya sangat pedas banget kalau pas Sherly yang siaran ya. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan ngebahas terkait guru besar filsafat. Nah, coba tebak siapa? Mas Ardi, coba tebak nih. Betul banget, katanya sih ya, bukan katanya lagi. Intinya dia itu disebut sebagai guru besar filsafat. Yang tentunya ya, yang biasanya menggunakan atau lebih dikenal dengan kata D. Dungu. Nah, udah langsung aja us ke hati inisial-inisial ya. Udah kamu langsung komen aja siapa yang tak maksud ini ya. Kalau udah kita dengar kata-kata dungu itu ya, siapa lagi kalau bukan itu yang biasanya mengkritik pemerintah. Sekarang malah duduk di anggota pemerintahan ya. Aduh, ya apa ya maksudnya ya. Makanya kok akhir-akhir ini itu kok nggak kelihatan suka mengkritik ya. Ternyata dia lebih mencari kursi sebenarnya ya. Udahlah, nanti setelah ini saya bakal bahas terkait itu ya, guru besar filsafat yang ini nih ya. Kayaknya dia lebih butuh ke obat filsaraf ya. Karena kan kalau belajar filsafat terlalu pusing ya. Apalagi buat kita masyarakat biasa kayak gini. Ngomongin soal filsafat, ngomongin soal hukum aja kita pusing ya. Kita gak ngomongin hukum aja pusing. Karena kita masyarakat sama-sama tahu lah kayak gimana hukum di Indonesia. Ini ngomongin filsafat lagi. Jadi pendalaman sangat dalam sekali ya. Kalau apalagi itu biasanya kalau ahli filsafat begini-begini ya, mohon maaf yang botak kayak gitu-gitu ya. Soalnya kebanyakan mikir ya. Jadi ini salah satu guru besar kita ya, ahli filsafat yang biasanya menggunakan kata dungu ini. Ya mungkin ya lebih butuh ke obat filsafat kayaknya. Jadi kayak agak gimana nih maksud semuanya ini ya, mengkritik-mengkritik, sekarang yang dikritik malah dia dapat jabatan ya Pak. Apalah itulah ya. Dan tentunya ya, apalagi sudah dilantik tuh kemarin menjadi anggota One Team Press. Nah, apa tuh One Team Press? Nanti kita bahas semuanya dan kita usut tuntas. Bukan usut tuntas, karena ini bukan, ya usut tuntas gak sih ya, kita ngebahas terkait itu ya Mas Ardi ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prameswara yang rindu ya, rindu sama seorang atau rindu sama Sherly siaran, nah ini Sherly kembali lagi. Udah kamu langsung komen aja ya terkait topik hari ini, atau kamu punya unek-unek apapun, udah langsung sharing aja sama Sherly di sini ya. Sherly bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang, tenang aja ya. Jadi kalau kamu ketinggalan ya, kamu masih bisa kamu lihatnya di Express Radio ya, di TikToknya Prameswara juga bisa, ini juga lagi live ya. Dan tentunya ada penonton setia ya, penonton atau pendengar. Nah, pendengar setianya Sherly nih Mas Ardi ya, yang dari pagi tadi udah ngirim-ngirim pantun ya. Aduh, baper deh aku ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prameswara itu tadi ya, kalau udah punya, kalau punya unek-unek, apalagi kamu ngeh banget atau apa ya, sesuai realita lah ya, udah tahu tahu lah siapa lah ya, ini guru guru besar ini siapa, guru filsafat yang depannya R ya. Udahlah, nanti tak spill namanya ya, pasti kamu juga udah tahu nih ya. Udah langsung komen aja ya di WhatsAppnya Permesuara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi X-Space Radio di HP kamu, langsung download aja sekarang biar kamu gak ketinggalan ya tentunya. Dan kamu juga masih bisa lihat Shirley siaran di live TikToknya Prameswara ya. Kamu bisa request-request lagu juga, atau kamu kirim-kirim pantun, atau kirim salam. Aduh, boleh banget ya. Udah langsung aja. Atau kamu juga bisa lewat websitenya prameswarafm.com. Dan tentunya buat kamu yang lagi berkendara di pagi hari ini, hati-hati di jalan, karena setelah ini kita akan pantau terkait arus lalu lintas terupdate pagi hari ini, oke? Stay tune terus aja di Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: Attention students, this is your last announcement for the semester. You've had a great year and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world, and I just want to wish you all good luck. You're going to need it.

0: young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
1: CCTV On, pantau Delane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, saat penemu suara. Dan tentunya balik lagi sama Sherly di sini, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya ya, kalau kita ngomongin soal kedunguan dan lain-lain, waduh ya, yang sebenarnya yang dungu ini yang kitanya atau dianya atau siapanya nih? Udah, kamu langsung komen aja ya. Kalau udah ngomong soal dungu ini, siapa sih yang kita bahas hari ini? Ya itu, ya dia, siapa lagi ya? Dan kita... Aduh, semangat banget sih hari ini. Iya, semangat banget, soalnya aku rindu kamu sahabat menemani suara ya. Karena kemarin Sherly gak menemani kamu, kamu juga gak tak temani. Jadi kayaknya rindu ini tuh menyatu aja gitu ya. Dan tentunya kita geser dulu ya. Kali ini kita lihat dulu arus lalu lintas yang ada di palang pintu kereta api Kadat Suwoko ya. Nah, okay, ya. Dari palang pintu kereta api Kadat Suwoko ya, yang dekatnya Pengadilan Agama ya di sini. Tahu kan relnya? Nah, tahulah, apa sih kamu yang enggak tahu? Bukan di sini ya. Ini itu dari arah Babat ke arah Lamongan. Untuk volume kendaraannya lebih didominasi sama kendaraan roda 2, roda 4 dan truk ya. Lumayan padat. Ini hari apa sih? Hari Selasa ya. Jadi kayaknya lagi masih kedebak-kedebuk orang berangkat kerja ya. Apalagi yang shift siang mungkin ya, baru berangkat kerja. Atau yang kesiangan juga. Mungkin ini ya, campur di sini ya. Dan tentunya dari arah Lamongan ke Babat, arus lalu lintasnya 50-50 lah, padat lah lumayan. Tapi padatnya itu enggak kayak macet gitu, kayak kemarin sore itu enggak ya. Kemarin sore itu kan di Turi itu kan macet ya. Iya, macet di situ ya, sampai mana itu hampir Sukodadi, tapi nggak nyampe Sukodadi sih ya. Tapi kalau sekarang arus lalu lintasnya ramai lancar ya, 50-50 lah dari area Lamongan ke Babat ya. Volumenya padat tapi nggak padat banget, jadi kamu bisa masih bisa lewat lah ya istilahnya. Tapi ojo ngawur, kamu naik motoran, naik mobil ojo ngawur ya. Ini jalan umum bukan jalanmu dewe, oke? Apalagi kalau kamu melintas di palang kereta api timur di sini, ini kan ada palang pintunya ya. Lek palang pintunya ditutup ya sama petugas. Oh, jadi terobos ya. Soalnya sering tak delok nek kene iki pasti wake sing terobos. Karepe piye sih terobos? Engko lek ana apa-apa jarene ininya dari pihak KAI-nya, padahal dhewe-dhewe sing ngawur gitu ya. Dan apalagi kalau melintas di palang kereta api timur Kadat Suwoko sini itu kan jalanannya bergelombang ya, bergelombang seperti air laut. Nah, tapi ini di jalan, di darat ya. Kan dhewe lah ground jalane kaya apa? Durung mana rele rodok miring ya, lunyu sisan. Jadi kudu hati-hati, ojo ngawur karo dhewe ya. Dan tentunya kamu harus pakai helm dan sabuk pengaman ya, sob ya. Supaya apa? Supaya kamu aman dan nyaman saat berkendara. Dan kalau ngantuk, lebih baik kamu berhenti dulu, minggir lah di pinggir jalan atau di warung kopi ya, tuku kopi dhisik ya. Istirahat di situ atau di masjid atau di musola ya, sekiranya memang bisa untuk istirahat ya istirahat dulu. Oh, jadi paksa lek ngantuk jadi paksa kok lek nabrak ya apa wis buyar ya. Dan kali ini Sherly bakal ngajak kamu untuk geser ya, kali ini di simpang 4.0. yang tahu simpang 4.0? nah, betul banget, deketnya alun-alun perempatan, pokoknya kantor MUI ya, biasa jualan leker di sini ya. Di sini juga ada pendopo Lokantara. Nah, ini namanya simpang 4.0, simpang 4.0. Nah, arus lalu lintas di sini lancar-lancar aja, enggak terlalu ramai ya. Tapi lebih didominasi sama kendaraan roda 4 aja sih ya. Dan tentunya kalau kamu melintas di sini harus hati-hati, tengok kanan kiri ya. Karena apa? Kalau kamu enggak hati-hati nanti akunya khawatir sama kamu ya. Kayak gitu kan Mas Ardi ya. Dan tentunya buat kamu sobat teman suara, kalau mau kemana-mana harus hati-hati ya, dipersiapkan. Lek gopo budal sobo, aja budal ya mene ya. Wes kok ganggu wong motoran mobilan lainnya. Nek kamu lek motoran ngawur ya, ngawur ya. Kali ini kita geser ke palang kereta api barat terminal ya. Nah, siapa yang biasanya ngelewati sini?

0: Nih, siapa yang biasanya lewati RSML ya? Setelah RSML dan sebelum RSML ini kan ada rel kereta api ya, yang Palang Kereta Api Barat Terminal. Nah, apalagi di sini PAM sendiri lah ya, kalau di sini itu jalannya miring, relnya miring ya, miring dan licin. Jadi kalau kamu tidak berhati-hati, kamu nanti tiba ya. Dan di sana juga terpantau ada ibu sama bapak yang pasangan suami istri ya, lagi jalan ngelewatin rel. Hati-hati ya ibu, bapak hati-hati ya. Kok kenapa jalan? Kok nggak naik ini motor atau ngebis aja? Aduh. Hati-hati ya ibu, ibunya pakai kudung ini, kudung hijau, sama bapaknya pakai topi putih, baju putih ya. Pokoknya hati-hati ya buat kamu sahabat Malam Suara, kalau mau bepergian atau beraktivitas di hari ini, di hari Selasa ini di jam 10 lebih 38 menit ini, hati-hati di jalan. Pokoknya kalau ngantuk, lelah, minggir dhisik ya, minggir mandek dhisik ya, ojo diterabas ae, diterabas maksudnya lek ngantuk mau paksa boleh yo, budal kerja mending izin aja gitu loh ya, dibanding kamu kesehatan kamu terganggu terus kamu enggak bisa cari duit ya, tambah pusing. Lebih baik kamu istirahat aja ya, tenangin diri kamu dulu, atau kamu harus pergi ke Jepang atau Korea itu kemarin saya bahas itu, yang gara-gara bad mood aja dikasih cuti 10 hari ya. Adik kan kita di sini sakit dikasih cuti 1 bulan. Mungkin ah lele ya, tapi ya nah potongan gajinya aja. Paham sendirilah ya. Udah kita geser ya. Kita geser kemana ya enaknya ya? Ah, di sini aja di arah Jombang Bojonegoro, di simpang Tugu Wingko Babat. Nah, buat kamu orang Babat atau punya saudara orang Babat, atau kamu yang punya doi orang Babat, boleh banget nih ya, ini harus lalu lintasnya ya. Jadi kamu lek pengen lewat di sini ya, entah kamu yang mau ke Jombang, mau ke Bojonegoro ya, atau dari yang dari Bojonegoro, dari Jombang mau ke sini ke Lamongan, aduh hati-hati ya. Tapi di sana ada bis mini kok. Udah kamu hati-hati aja kalau nyebrang di sini ya. Karena apa? Biasanya di apa simpang Tugu Wingko ini kan kayak bunderan gitu ya, itu rodok ngawur biasanya sih nyebrang gitu, rodok ngawur sing rating ya, rodok ngawur gak rodok ngawur ngawur ya, apalagi rating kanan belok ngiri, rating ngiri belok kanan ya, sekarang PDW paham DW lah ya, kalau ras terkuat di bumi siapa. Nah tapi nggak menutup kemungkinan kadang ya Gen Z milenial semua juga ya ngawur ya gitu loh ya. Dan tentunya pakai helm, ojo ngawur, ojo gak ngawur helm, bahaya. Harus pakai helm, pakai jaket, pakai kaos kaki, pakai masker, pakai kacamata, naik motor ya gitu ya. Pokoknya kudu safety sendiri lah ya. Keselamatan itu nomor satu dan kehati-hatian itu nomor satu juga. Lek selamat kamu gak hati-hati ya, ya gimana gitu loh. Pokoknya hati-hati di jalan ya. Dan tentunya kita kan masih ngebahas terkait ini ya, Rocky Gerung ya. Dan tentunya setelah ini Sherly bakal kembali lagi ya, kita akan ngebahas terkait yang baru dilantik kemarin, kayaknya happy banget itu ya, apalagi pas diwawancara sama wartawan. Happy banget, happy-nya itu kelihatan, cuma gugup aja kalau pas ditanya wartawan, padahal biasanya gak segugup itu deh ya. Kalau udah ngomongin soal, mohon maaf, dungu kayak gitu kok lancar banget, tapi kok pas ditanyain wartawan dengan pertanyaan yang semudah itu kok jawabnya gelagapan banget sih. Jadi kayak ada paham lah ya, ahli psikolog tuh kayak gimana, apa jangankan ahli psikolog ya, kita aja begini aja oh gini ya tiba, oh ternyata. Jadi ala pada saat waktunya istilahnya lah ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prama Suara, stay tune terus aja ya di Prama Suara, karena setelah ini saya bakal kembali lagi, kita ngebahas terkait itu tadi ya, Rocky Gerung. Nah, dan tentunya kamu juga bisa komen-komen di WhatsAppnya Prama Suara di 0812-302-1039. Dan setelah ini saya bakal muterin lagu requestan dari Mbak Emma ya. Halo Mbak Emma ya. Judulnya Mahadewi Satu-Satunya Cinta. Waduh, cintanya siapa ini Mbak Emma ya? Udah, satu terus aja di Prama Suara.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sahabat Penerus Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait kata dungu ya. Aduh, sedikit sensitif kalau udah ngomongin soal dungu. Dan tentunya kita juga tahu kenapa yang mencetuskan kata dungu ini akhir-akhir ini sebelum dilantik ini memang gak pernah kelihatan. Biasanya diundang di sini, diundang di sana, diundang sini. Ternyata sekarang diundang di mana? Di gedung ini ya, di gedung, di istana. Nah, buat apa ya? Dibuat dilantik lah ya. Jadi selama ini mengkritik-mengkritik itu ternyata butuh mencari posisi, memang posisi di anggota pemerintahan ternyata ya. Dan pernah gak sih kamu itu ngebayangin ya, ada guru besar filsafat yang selama ini menjadi ikon kritikus ya, paling tajam terhadap pemerintah, malah dadak-dadak jadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Nah, apalagi kemarin tuh baru dilantik. Dan tentunya ya, beredar luas juga ada video dan narasi di media sosial terkait isu ini. Dan ya tentunya ya, bikin orang itu gempar, geleng-geleng. Dan jujur, Shirley ini memang salah satu fansnya dari Rocky Gerung, asli, jujur, karena dengan pemikirannya tuh memang begitu ya, maksudnya tajamnya itu ya realistis ya. Terkadang ya gimana, tapi nyatanya ada maksud lain, dan maksud lainnya seperti ini gitu ya. Jadi kayak responnya itu wow, jadi iyalah gitu. Jadi kayak paham gak sih? Paham lah. Dan tentunya ya, kalau menurut kamu nih Sob ya, seandainya ya, kalau hal-hal begini nih, tokoh-tokoh para tokoh yang biasanya mengkritisi, tapi kebanyakan ya, intinya tuh kebanyakan, kalau banyak yang mengkritisi tuh istilahnya rata-rata tuh dia tuh nanti bakal jadi anggota pemerintah juga sih ya. Jadi ya kalau beda nih, tapi ya nggak tahu terkait yang dikritisi itu gimana kan, nggak tahu. Tapi mungkin punya niatan baik barangkali ya, apalagi kan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, ternyata. Dan tentunya apakah, kalau menurut kamu ya Sob ya, apakah langkah seperti ini nih bakal merangkul kawan lamanya atau malah justru matinya nalar kritis dari seorang Rocky Gerung? Nah, nanti kita bakal kumpas tuntas semuanya di Prameswara ya. Dan ini juga ada komen ya dari Mas Dimas ya, yang udah chat di WhatsAppnya Prameswara. Wah, ini mah guru besar filsafat, butuh obat filsafat share beneran kalau sampai mau jadi One Team Press ya. Ya beneran Mas Dimas, orang baru dilantik kemarin kok. Aduh, Mas Dimas ya, Mas Dimas kayaknya terlalu sibuk bekerja jadi enggak tahu perkembangan ya. Mungkin tahu sih, mungkin enggak ngikutin ya, soalnya ya ngono iku ya Mas Dimas ya. Nanti tak kasih tahu deh Mas Dimas ya. Dan kali ini juga ada komen juga dari Mbak Clara nih ya. Mbak Clara, halo ya. Serius nih share, kok kayaknya enggak mungkin banget seorang Rocky Gerung mau masuk sistem. Ya serius ya Mbak Clara, ini udah ada buktinya, udah dilantik ya bersama beberapa anggota pemimpin yang lain ya. Ya itu, ya gimana? Aduh. Kita lihat aja perkembangannya seperti apa ya, apalagi ini juga posisinya menjadi Dewan Pertimbangan. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mas Fajar ya, paling juga editan atau hoax zaman sekarang, apa sih yang gak bisa dibikin panik warganet? Ya apa hoax Fajar, Mas Fajar, ini kan sudah dilantik tuh ya di gedung istana ya. Mana ada hoax, gak mungkin lah, apalagi juga udah disumpah itu, ada sumpahnya juga kalau menjadi pejabat itu, gak mungkin lah hoax. Gak mungkin ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Anissa Rahman ya, kalau beneran dilantik, fix kalimat pemerintah akal-akalan bakal berbalik arah nih. Nah, betul banget ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Perempuan Suara, kalau gemes banget atau kesel atau kayaknya gitu ya, udah langsung komen aja di WhatsAppnya Perempuan Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang ingin request lagu, bisa langsung aja ya komen-komen di WhatsAppnya Perempuan Suara, atau bisa komen di Xpace Radio ya, tapi gak apa-apa sih ya, atau di live TikToknya Perempuan Suara nih, lagi live ya, apalagi ada penonton setia dan pendengar setia ya, yaitu Mas Ardi, dan tadi juga ada Mbak Emma juga. Sama-sama Mbak Emma, mau request lagu apa lagi Mbak Erma, boleh banget ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Perempuan Suara, kalau gak punya TikTok, udah langsung buka Xpace Radio aja, download dulu di aplikasi ya, di ini Play Store ya, download dulu Xpace Radio, atau kamu juga bisa buka lewat websitenya pramaswarafm.com. Dan setelah ini Stanley bakal ketemu lagi, dan kita akan ngebahas dan mengkuliti satu-satu apa itu Dewan Pertimbangan Presiden, apa itu Rocky Gerung, siapa dia kah, siapakah dia. Dan udah langsung saya tunggu aja ya di Prameswara. Dan setelah ini saya bakal puterin lagu buat kamu dari Raisa, judulnya Teka-teki. Waduh, teka-teki apa nih? Satu terus di Prameswara.

0: Prameswara.
1: Music and information. Prameswara. Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Prameswara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di kesempatan hari ini ya, kita masih ngebahas terkait Rocky Gerung. Ya, dimana itu sih katanya memang guru besar. Memang, saya akuin, beliau adalah guru besar ahli filsafat ya. Tapi ya kayaknya setiap orang juga kalau lagi sakit itu memang butuh obat. Kali ini kayaknya obatnya obat, mohon maaf, obat filsaraf mungkin ya. Jadi setelah mengkritik EBG kayaknya dia itu ini sih bukan mengkritik EBG, malah setuju adanya EBG. Tapi memang setuju, tapi dengan pelaksanaannya yang kurang setuju ya, masih kacau ya, kacau balau ya, buat kamu nih ya. Ya, begitulah ya. Dan tentunya ya, di media sosial juga dihebohkan dengan potongan video dan narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo ini resmi melantik pengamat politik sekaligus akademisi yang bernama Rocky Gerung ya, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Ya. Dan tentunya ya, pasti bakal memicu perdebatan sengit karena rekam jejak dari Rocky Gerung sendiri yang selama ini dikenal sebagai kritikus ulung pemerintah ya, atau yang tentunya mengkritik pemerintah ya. Ya tentunya yang dikritik juga benar, tapi ya apa ya, ya biasanya orang mengkritik itu hal-hal yang memang benar. Ada juga orang yang mengkritik itu karena dia tidak suka ya, karena ada maksud lain. Dan tentunya kita hidup ini mempunyai maksud dan tujuan kita untuk meraih sesuatu. Kita juga punya maksud dan tujuan kita hidup itu ya. Dan pasti saling menguntungkan satu sama lain, oke? Dan tentunya ya, ini juga banyak sekali spekulasi yang bermunculan ya. Ya gimana? Karena mempertanyakan arah pemikiran kritisnya dari Rocky Gerung ini kemana ya? Kalau memang benar-benar masuk ke dalam lingkaran kekuasaan resmi negara kayak kemarin baru dilantik ya. Ya ya apa? Gitu loh. Jadi hilang respek saya ya. Ya saya hilang respek, jujur saya penggemar dari Rocky Gerung, jujur. Bukan berarti saya tidak suka dengan pemerintahan saat ini, bukan ya. Tapi apalah kalau udah ngomongin soal politik itu memang sekeras itu dan sekejam itu ya. Paham sendirilah, kita enggak tahu maksudnya gimana ya kok masuk lingkaran pemerintahan padahal dia juga suka mengkritik. Tapi dan kritik pemerintahan yang tahun mana nih? Pasti kamu tahu lah ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga yang udah masuk ya dari Mas Reza. Intelektual kalau sudah masuk lingkaran istana, biasanya lidahnya itu jadi agak remblong. Waduh, betul banget ya. Apalagi postingannya itu tak lihat itu, aduh happy banget tuh Pak Rocky Gerung ya. Tapi kok pas ditanya, gini, kayaknya gini ya. Kayak gini gak sih ngasih kode love gini pakai tangan gitu loh ya ke kamera ya, tapi pas ditanya sama wartawan kok kayak gugup dan menutupi gitu. Kenapa sih? Ketakut banget sih kalau nggak ada yang dipertakutkan dan nggak ada hal-hal yang ditutupi, nggak usah kayak gitu. Wong ya biasanya juga jadi narasumber itu enak banget kok kalau ngomong. Ini kok kalem banget, kayak ada yang ditutupin. Duh, curiga. Kayaknya yang curiga bukan aku aja, kamu juga nggak sih, Sob? Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Nabila nih ya. Gue malah pengen denger langsung komentar tajam dia kalau pas lagi rapat One Team Press. Waduh, ditunggu aja Mbak Nabila ya, kita semua sama-sama menunggu. Dan kayaknya para Gen Z ini sudah kecewa ya dengan Rocky Gerung ya, karena melihat postingannya ada video-video dari media-media gitu ya, dari media sosialnya pemerintah ataupun banyak lah, itu banyak yang komen itu kayak memberikan apa ya, kayak bikin POV kayak penggemarnya Rocky Gerung terus sekarang tahu begini, jadi kayak oh alah, jadinya wow, yang awalnya iyalah seperti itu, memang seperti itu, tapi sekarang malah iyalah kayak ngono ya, memang kayak ngono ya, apa mana. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Yogan ya, jangan gampang percaya sama video potongan atau editan, cek dulu kebenarannya ya. Udah dicek, udah bener itu, dilantik Mas Yoga, hello. Aduh, entahlah, aku hari ini bersemangat banget Sob ya, karena rindu sama kamu, rindu menemani kamu ya, dari hari Senin sering gak berangkat ya, karena ada keperluan, bukan gak berangkat, izin sih, lebih jadi kayak kembali lagi ke sini, jadi kayak rindu rumah. Wah, rindu rumah, rumahnya mana? Parameswara ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Intan Permata nih. The real musuh dalam selimut ya share, atau justru strategi merangkul kawan lama? Wah, siapakah kawan lamanya? Ya, kawan lama apa kawan ramah? Jadi agak, ya udah, nanti kita akan bahas ya. Apalagi sekarang masih jam 11 nih, kita manfaatkan waktu ini untuk ngebahas ini. Kalau hari ini tidak selesai, kita akan bahas lagi. Oke, terkait hal ini sampai selesai ya. Tapi kayaknya hari ini juga bakal selesai, kita kupas tuntas ya terkait Rocky Gerung ini. Dan setelah ini saya bakal kembali lagi, stay tune terus aja di Prameswara Music Kids and Information dan X-Space Radio dan TikToknya Prameswara. Stay tune terus.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Penuh Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya ya, Sobat Prameswara ya, di pagi hari ini di jam 11 lebih 8 menit ini kebersamaan kita tentunya ya. Dan tentunya masih lama banget, masih sampai jam 2 ya. Waduh, kayak sampai jam 2 itu kurang kayaknya ya. Bisa enggak sih ini durasinya di lama-lamain sampai jam 4 sore gitu misalkan ya. Tapi jam 4 sore gak bisa, soalnya aku juga kerja lain gitu. Ribet ya jadinya ya. Dan tentunya Sultana Suara ya, kita beralih dulu ke informasi hari ini. Ada berita update ya, dimana ada insiden ledakan gas yang terjadi di Pakuan City, Surabaya ya. Dan tentunya dari kejadian ini 20 ruko itu terdampak. Jadi ada 20 ruko yang terkena ledakan dari gas LPG ini di area Pakuwon City ya. Dan tentunya dari websitenya, salah satu website ya, dari data terus, nah situlah pokoknya ya. Ternyata insiden ledakan ini itu kuat melanda sebuah kedai. Oh, insiden ledakan ini melanda sebuah kedai nasi tempong yang berlokasi di kompleks ruko San Antonio Pakuan City, Jalan Kalisari Utara ya. Dan tentunya peristiwa ini juga diperkirakan terjadi sekitar 7 pagi tadi sampai jam 7 lebih 11 menit. Waduh, ledak, kalau gas udah meledak itu cepet banget ya, kayak hitungan menit aja, hitungan detik ya, udah langsung sampai kena 20 ruko ya. Dan tentunya mengejutkan warga sekitar kawasan perumahan dan pertokoan. Jadi, berdasarkan hasil penyelidikan sementara ya, sumber ledakan diduga kuat berasal dari kebocoran tabung gas LPG yang berkapasitas 50 kilo. Berarti kalau yang 50 kilo itu yang gede itu ya, yang warna biru nggak sih? Atau warna pink itu ya? 50 kilo itu ya? Dan dahsyatnya, hempasan ledakan tidak hanya menghancurkan bangunan utama kedai nasi tempong ini, tapi juga berdampak luas ke area sekitarnya, yaitu tadi sekitar 20 bangunan ruko yang berada di deretan lokasi kejadian turut mengalami kerusakan yang cukup parah ya, terutama berupa pecahnya pintu, dinding kaca. Pokoknya tekanan gas itu memang kan gede banget ya. Jadi apalagi sampai 11 menit aja udah langsung 20 bangunan yang kena. Dan tentu ya, menanggapi kejadian tersebut juga dari petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD ya, Kota Surabaya, bersama aparat kepolisian dan Polrestabes Surabaya, dan jajarannya juga tentunya sudah terjun ke lapangan untuk melakukan penanganan darurat ya. Dan tentunya dari pihak petugas juga sudah memasang garis pengamanan dan mensterilkan area demi mengantisipasi bahaya susulan serta mempermudah proses dan olah tempat kejadian atau TKP ya. Dan sementara itu, para korban yang terdampak langsung dalam peristiwa ini telah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif. Jadi, ini juga ada yang komen di FT Talknya Prameswara juga ya, dan ini Cherry juga dapat info ini dari salah satu akun TikToknya ya, yang namanya Pemuja Rahasiamu, dari Mas ya. Terima kasih Mas sudah di info ya. Dan tentunya semoga, kan ini Masnya kan salah satu korbannya itu kan calonnya, calon istri ya, semoga diberi keselamatan buat yang lain juga, dan semoga peristiwa ini tidak terjadi lagi ya. Dan semoga para korban ya, para korban ini tidak mengalami luka yang berat gitu ya. Dan tentunya semoga kita semua dalam lindungan Allah ya. Dan tentunya hati-hati, pokoknya kita kemanapun hati-hati, entah itu lagi perjalanan, di tempat kerja, pokoknya hati-hati, mawas diri ya, banyak-banyak berdoa ya. Gitu ya Mas, terima kasih banyak untuk informasinya. Dan tentunya buat kamu Sobat Maswara ya, setelah ini Shirley bakal muterin lagu juga dari Bintang di Surga nih ya, dari Noah, judulnya Bintang di Surga ya. Dan sesuai requestannya dari Mbak Emma ya, duh terima kasih banyak. Dan tentunya kalau dari Mas Ardi ya, Gak tahu jalan ya tanya, kalau capek ya istirahat. Jika pengen tahu sifat aslinya ya kasih jabatan, semua akan terlihat. Waduh, Josjis, megilan banget Mas Adi ya. Waduh, ngena banget ini ya. Dan tentunya setelah ini saya bakal kembali lagi, selalu terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 Drama Suara FM.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Mah, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
11: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
10: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Pramu Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia memberi kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya ya di pagi hari ini menuju siang hari karena sekarang udah jam 11 lebih 28 menit ya. Waduh, bentar lagi nih. Waduh, tapi aku terlalu nyaman sama kamu ya. Tentunya apalagi judul lagu dari requestannya Mas Ardi ini ya. Apa tadi? Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Waduh, hawa-hawanya itu cocok banget lah ya buat jam-jam segini ya. Jadi kayak happy gitu ya. Kayak Mas Ardi boleh request lagu lagi dong Mas Ardi ya, yang kayak tadi tuh musiknya kayak happy-happy fun gitu ya, biar hari-harinya tidak penat ya tentunya ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Suara, kita masih ngebahas terkait Rocky Gerung ya, yang tentunya kemarin baru saja dilantik sebagai One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, mau tahu nggak, tak spilin nih gajinya per bulan aja. Aduh, kalau kita ya menunggu gaji kita sampai gaji satu bulannya seorang Pak Rocky Gerung saat ini itu kayaknya nunggu berapa puluh tahun baru nyampe tuh segitu ya. Atau nunggu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Itu pun kalau enggak kita kayak lek poso ya mbok mane, lek poso ya. Tapi namanya juga orang pasti kan butuh jajan, ya nyemil, beli baju, beli kerudung. Apalagi ciwi-ciwi nih ya yang suka shopping-shopping buat apa ya? Buat dirinya sendiri ya tentunya ya. Self reward. Nah, itu maksudnya ya. Sorry ya. Dan tentunya ya sob ya, dari pelantikan kemarin di mana ada 26 orang untuk menduduki jabatan Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Dilantik tuh hari Jumat kemarin tuh, dan enggak tanggung-tanggung juga totalnya ada 26 tadi ya. Itu ditunjuk langsung sama Bapak Presiden ya. Dan salah satu nama yang sangat menarik dan sangat menghebohkan publik ialah Rocky Gerung ya, yang merupakan seorang akademisi yang kini resmi menjadi bagian dari One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden ya. Dan tentunya pengangkatan Rocky Gerung ini sebagai anggota One Team Press ya tertuang atau ada dalam keputusan Presiden atau Kepres ya nomor 107/P/2026 tentang pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ya. Oh, jadi kayak lebih sering mengkritisi pemerintah, jadi sekarang menjadi bahan pertimbangan. Oh, maksudnya Dewan Pertimbangan, kok bahan pertimbangan. Dan tentunya ketentuan tersebut juga diatur dalam peraturan Presiden, Perpres nomor 15 tahun 2026 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Pemerintah RI ya. Dan tentunya ya, tadi kan Sherly mau nyepil sama kamu ya sob ya, gajinya itu berapa. Dan tentunya di story-nya Sherly juga rame banget bahwa gajinya satu bulan segitu. Oh, jadi gak sia-sia mengkritisi presiden ya, mohon maaf mengkritisi pemerintah ya, pemerintah yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Ternyata sekarang dapat gaji sebesar 76,5 juta per bulan. Jadi gak sia-sia lah ya mengkritisi pemerintah. Sekarang bagian dari pemerintah. Ups. Dan dalam hal 3 dan dalam mohon maaf dalam pasal 3 Perpres ini disebutkan juga hak keuangan ketua dan anggota One Team Press diberikan setiap bulan. Dan tadi besarnya itu mencapai 76.500 per bulan. Bayangno kudu kerja pirang tahun dhisik oleh duit sakmene ya. Mas Ardi tolong jawab ya, ini kalau uang 76.500 ya per bulan itu gajinya Pak Rocky Gerung, kalau kita sendiri ngumpulin uang 76.500 itu butuh berapa lama? Ayo bantu ngitung. 10 tahun kayaknya kurang ya. Belum lagi nanti bayar cicilan ini, belum lagi nanti ini. Aduh, tapi ini enggak usah pusing-pusing, tinggal mengkritiknya aja dapat duit nih ya. Dapat jabatan malah. Mohon maaf. Realita aja ya. Dan

nobar ya, ternyata ternyata kita juara FIFA. Waduh, keren bos ya, itu penantian berapa puluh tahun kita bisa mencapai itu ya. Dan tentunya Sobat Teman Suara, jangan kemana-mana karena setelah ini Sari bakal kembali lagi. Dan setelah ini kita akan, aku dan kamu tentunya ya, bakal dengerin lagu dari Rosa nih, judulnya Pudar ya. Aduh, apa yang memudar nih ya, tentunya kepercayaanku sama kamu ya. Stay tuner saja di Prameswara. Suara

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu.

0: waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
4: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu kelihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya? Kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi, Bu.
5: Selamat pagi juga, Mbak Nurul.
4: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
5: Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
4: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Bu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongi gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
5: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun. Seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
4: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
5: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolah kan memang kalian orang tuanya kita.
4: Betul. Nah,
5: tapi ketika kembali ke sekolah ya itu tadi pesannya, kembali ke orang tua. Jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
4: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
5: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
4: Betul.
5: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
4: Sangat berpengaruh.
5: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah itu yang sering terjadi, apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah tapi kalau KB kan ya awal sekali usianya.
4: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti ini. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
5: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum lihat anaknya seperti itu di sekolah. Itu ya. Nah jadi guru ya kita harus tetap tenang. Mm-hmm. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
4: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional. Kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
5: Seharusnya juga
4: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih, Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
5: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka, mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
4: Sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
5: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
4: Karena namanya aja kelompok bermain, ya, bukan kelompok belajar.
5: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya, Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
4: Tetap ada nilai edukasinya.
5: Ada nilai edukasi.
4: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
5: pensil,
4: tulis,
5: menulis, membaca.
4: Ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya, Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
5: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
4: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
5: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
4: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Profesuara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
3: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brawa Suara.
1: Music Hits and Information. Brawa Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Brawa Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Brawa Suara. Dan tentunya buat kamu Sobat Brawa Suara, kita masih ngebahas terkait Rocky Gerung ya, yang merupakan salah satu guru besar yang sangat ini banget lah ya. Siapa sih yang gak tahu itu kalau udah ngomongin soal dungu, kata-kata dungu, siapa lagi kalau pencetusnya bukan beliau lagi ya. Tentunya pencetusnya juga dari beliau ya. Dan tentunya soal-soal suara ya, kita geser dulu ya. Tadi kan kita ngebahas terkait adanya ledakan ya, insiden ledakan yang menghabiskan sekitar 20 bangunan ruko dekat Pakuwon City Surabaya, yang tentunya ini adalah insiden ledakan gas LPG ya. Dan kali ini ada juga nih dari berita yang cukup bikin kita terenyuh ya. Kok bisa gitu ya, namanya juga musibah ya, gimana lagi gitu ya. Dan kali ini juga tak buat happy ya, tak buat happy dan tambah happy ya Mas Ardi ya tentunya ya. Aduh, Mas Ardi ini setia banget nih ya. Pokoknya kalau lagi siaran tuh pasti temenin Mas Ardi di sini ya. Dan kali ini ternyata ya, bukan ternyata aja, tapi tadi Sharly juga udah nyinggung ya bahwa Indonesia, timnas Indonesia sekarang atau semalam ya menjadi juara FIFA ASEAN Cup ya 2026. Dan tentunya kalau udah menang FIFA itu berarti lanjutnya kemana? Nah, betul banget, ke Piala Dunia. Waduh, keren banget ya. Aduh, respect dan applause buat timnas ya. Dan tentunya ya, timnas Indonesia berada di ranking ke-117 FIFA usai meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Dan tentunya dari timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 ini selepas ini ya, selepas dia mengandaskan atau istilahnya setelah menuntaskan dia menuntaskan perlawanan dari Thailand ya melalui babak adu penalti dengan skor 4-2. Waduh, dan tentunya ya awalnya itu di waktu awal-awal itu imbang 2-2 ya, 2-2 skornya, tapi di babak adu penalti malah 4-2 ya, itu ya menang lah Indonesia, gimana sih, apa apalah kita, apa sih Indonesia yang gak bisa, semuanya bisa ya. Menang timnas oke, korupsinya oke ya, lika-liku di Indonesia tuh banyak sekali, tapi juga dari balik itu banyak sekali kelebihan-kelebihan yang Indonesia miliki. Salah satunya adalah dari timnas Indonesia yang lolos untuk FIFA Piala Dunia ya, oke. Dan tentunya intinya ya Sob ya, berita timnas ini tuh dari semalam itu banyak sekali story-storynya temennya Sherly tuh di WA. Ini story WA itu loh, snap WA, story-nya timnas, KB Bok, timnas KB. Gak tahu lagi kalau cewek-cewek mungkin ya, all shop, jualan-jualan, jajanan, shopping-shopping begitu ya. Lewong lanang full nih kak mancing ya bal-balan wis. Tapi gak apa-apa sih daripada main perempuan ya, lebih baik lah bal-balan aja tak mancing aja ngono ya, oke. Dan tentunya saudara suara ya, apa ya, ya gimana gitu loh ya, ya intinya bahagia aja, bahagia, bangga, dan saking bahagia dan bangganya gak bisa berkata-kata lagi. Kalau udah masuk Piala Dunia itu memang penantian berapa puluh tahun itu Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Aduh, geleng-geleng-geleng-gelengnya itu respect banget ya. Mungkin dari kamu Sobat Brawa Suara tahu Indonesia ini menargetkan masuk Piala Dunia tuh kerja kerasnya udah berapa puluh tahun tuh bisa nargetkan itu gitu loh. Dan sekarang sudah masuk sebagai salah satu tim untuk kejuaraan FIFA ASEAN ya. Nah, gitu ya. Pokoknya ranking FIFA lah dari berapa tadi? 117 ya. Timnas Indonesia berada di ranking ke-117 FIFA. Wis keren ya. Dan tentunya kita sebagai warga negara Indonesia ya, dari Lamongan juga kita sama-sama mendoakan ya buat timnas Indonesia, buat Persela Lamongan, pokoknya buat kemajuan Lamongan dan kemajuan Indonesia. Kita sama-sama berdoa semoga kedepannya Indonesia jauh lebih baik dan pemberantasan korupsi dan lain-lain itu segera ditangani ya. apalagi ngomongin MBG, belum lagi yang lain. Aduh, banyak sekali ya. Udah, nanti kita hari ini fokus ke Rocky Gerung aja ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prame Suara. Karena setelah ini Sherry bakal ini nih, muterin lagu dari Sherina nih, Geregetan. Waduh, gimana gak geregetan ya. Udah, stay tune terus aja ya di Prame Suara dan X-Space Radio. Kita dengerin bareng-bareng.

0: チューン。
1: belum geng.
2: Lihat di kamera.
1: Tiara lagi genit ya.
3: Brava Suara.
4: News hits and information. Brava Suara.
5: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya di pagi hari ini ya, Sob ya. Waduh, aku enggak tahu lah nih, enggak mood ya, enggak tahu kenapa. Tapi ya mood enggak mood ya, harus semangat ya buat menemani hari-hari kamu nanti sampai jam 2 siang ya Sob ya. Dan tentunya kita kan tadi udah ngebahas terkait guru besar filsafat yang tentunya kayaknya apa ya, istilahnya kalau orang biasa kayak kita ini ya, masyarakat biasa kalau sakit aja butuh obat ya. Dan salah satu guru besar filsafat kita yaitu yang biasanya menggunakan kata dungu, ini kayaknya butuh obat filsaraf mungkin ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari WhatsApp-nya Prameswara ya. Udah masuk ini. Yang udah nimbrung maksudnya ya. Ini dari Mas Rizky nih ya. Dunia politik emang enggak ada lawan dan musuh abadi, adanya kepentingan. Nah, kepentingan apa tuh? Udahlah, nanti juga kita tahu lah ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Dewi nih. Kalau ini terjadi, penggemar setianya pasti banyak yang patah hati massal. Duh. Jujur ya Mbak Dewi ya, tadi juga salah satu penggemar beratnya dari Rocky Gerung. Tapi kalau udah tahu begini ya, nggak tahu deh, bener sih yang Mbak Dewi ngomongkan ya, patah hati, jujur patah hati ya. Tapi kita nggak tahu dulu nih untuk progres kedepannya seperti apa. Kalau ngono ya, oh berarti ngono loh sintinya gitu aja lah Mbak Dewi ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Randy nih. One Team Press itu dewan pertimbangan, jadi masuk akal kalau presiden merangkul berbagai spektrum pemikiran termasuk oposisi. Nah, iya seperti itu Mbak Novi. Oh, Mbak Novi ya? Mbak Novi. Mbak Novi yang tadi ini bukan sih? Mbak Nope itu iya, maksudnya Mbak Ana ya? Itu Mbak Ana bukan sih yang tadi ini chat Shirley. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Randy nih ya. One Team Press itu dewan pertimbangan, jadi masuk akal kalau presiden merangkul berbagai spektrum pemikiran termasuk oposisi yang tadi itu ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Safira nih. Batas tipis antara idealisme dan kekuasaan bakal diuji banget kalau figur kritis masuk sistem. Betul banget ya. Jadi apa ya, gimana ya, aduh sampai tidak bisa berkata-kata gitu loh ya, saking kayak walah kayak ngono ternyata gitu loh ya, memang gitu loh ya. Dan kenapa kalau pas dulu itu sering kelihatan dan muncul mengkritisi pemerintah terus tiba-tiba hilang, ternyata balik lagi sudah dilantik. Wow, sangat wow banget ya. Dan ini juga tentunya Sob ya, saya juga ada statement dari para pakar, kali ini dari Dr. Arbi Sanit ya, merupakan pengamat tata negara dan hubungan kekuasaan, yang tentunya saya ambil websitenya dari Public Policy Portal atau Statecraft and Governance Review, udah dicari aja ya. Beliau memberikan statement bahwa kehadiran figur dengan latar belakang pemikiran kritis di dalam lembaga penasehat negara dapat menjadi pisau bermata dua. Nah, antara pemerkaya sudut pandang kebijakan atau melemahkan daya kritis itu sendiri. Jadi ya, gimana ya? Dibilang namanya juga lembaga penasehat ya, atau dewan penasehat. Pasti kan menasehat itu pertimbangan. Dewan pertimbangan presiden. Jadi kalau sebelum presiden memberi atau mengambil langkah, jadi ada pertimbangan dulu dari dewannya gitu loh. Jadi ya sebenarnya presiden itu manut siapa sih? Manut presidennya sih nggak harus manut anggota dewan, apa anggota dewannya sih kudu manut presiden. Nah, udah kamu langsung komen aja ya di WhatsAppnya Prama Suara ya. Dan tentunya sobat Prama Suara, kalau ngomongin soal figur Rocky Gerung, ya siapa yang tidak kenal, tahu sendirilah seperti apa. Kalau sudah mengkritisi, kritisnya kritis banget sampai akar-akarnya ya. Apalagi juga berupa salah satu guru besar filsafat. Kalau udah ngomongin filsafat itu ngeluh-ngeluh dah sih, ngeluh ya. Dan tentunya kalau us gak mampu bahasan filsafat, wah saya segendeng nih saya ya, wes kayak aduh jangan mau filsafat, hukum aja kita bahas itu aja pusingnya, minta ampun kita nggak bahas aja pusing, apalagi kita ngebahas hukumnya itu, hukum soal hukum apa pusing lah ya. Dan dibandingkan kamu pusing ya soal teman suara ya, setelah ini Sherly bakal kembali lagi dan tentunya ada lagu dari Joe, End of Beginning ya. Udah stay tune terus aja ya di Prama Suara. Dan tentunya kamu juga masih bisa dengerin Sherly lewat Xspace Radio di HP kamu atau lewat websitenya pramasuarafm.com atau lewat TikToknya Prama Suara ya, live TikTok nih. Udah langsung komen aja mau request lagu apa, langsung aja stay tune terus di Prama Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa.
8: Iya, segernya tijus, bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food
0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Brahma News.
13: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51, penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara.
12: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Penemu Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Prame Suara. Waduh, rame banget nih di TikTok ini, kenapa sih? Aduh ya. Dan tadi ada requestan dari Mbak Sarifa ya. Judulnya apa nih? Lagu dari Teh Hijau. Oh, Tulus. Oke, boleh-boleh nanti ya. Setelah ini ya. Dan tentunya ini juga ada requestan dari Rahul ya. Rahul, kamu apakah kamu rindu denganku Rahul? Aduh, apakah ini Aldo juga? Aldo, ini kamu kalau kangen sama aku bilang aja, enggak usah bawa-bawa. Ini Rahul, kamu jarene kerja kok sik nimbrung nek TikTok kayak ngono kok. Oh my ya iki. Dan tentunya suara-suara ya, kita masih ngebahas terkait Rocky Gerung nih ya. Nih buat Rahul sama Aldo nih yang biasanya di PN ya. Kalau menurut kamu gimana nih dong kalau soal Rocky Gerung nih yang sukanya mengkritisi pemerintah malah sekarang duduk di anggota pemerintahan. Waduh, gimana nih ya Aldo? Ditunggu jawabannya Aldo ya. Cepat ya. Dan tentunya terima kasih buat Mas Joshua dan Mas Arif ya. Waduh, udah nimbrung nih ya ternyata ya Mas Arif ya, solu-solu wis ya. Udah tinggal komen aja kok wis pakai akunnya koncone di sana. Udah habis ini kita ngopi lah ya Mas Arif, oke? Okay? Dan sama Mas Joshua juga oke okay banget ya, boleh. Ya. Dan tentunya sob ya, kalau udah ngomongin soal ini ya, mengkritik atau mengkritisi, siapa sih yang gak bisa gitu ya. Anak TK ya saiki lo iso ngomong kayak ngono bla bla bla. Tapi kan ya masih belum cukup lah ya buat duduk di kursi pemerintahan. Tapi kalau ternyata selama ini mengkritik pemerintah A, B, C, D, E ya. Dan saya juga pernah tahu ya, dengerin dan melihat kalau pernah diundang podcast atau talk show gitu ya di TV itu, kalau dari Pak Rocky Gerungnya juga, dari Rocky Gerungnya juga pernah bilang, saya tuh nggak mau dapat ini duduk di kursi pemerintahan bla bla bla bla bla. Ada tentang penawaran, ada penawaran, dia juga pernah bercerita soal penawaran disuruh menjadi ini nggak mau. Lah kok saiki kok wis dilantik loh ya, apa karpane ngono loh ya, wis hilang dari dunia ini tiba-tiba datang udah dilantik ya. Dan tentunya apa ya, kok aneh banget gitu loh, pas dilantik, selesai dilantik bukannya happy ya. Happy sih memang ya, memang terlihat happy tuh dari beberapa cuplikan video juga ya terkait pelantikannya, apalagi ada 26 yang dilantik bersamaan tuh sama Rocky Gerung ya. Tapi pas ditanya sama wartawan kok gugup kabeh ngono, kayak apa tuh yang ditutup-tutupin ya. Ya. Dan tentunya buat Sobat Prame Suara ya, ini juga ada yang komen nih dari WhatsApp-nya Prame Suara ya. Ini ada yang komen dari Pak Mutakin dari Plangwot nih ya. Nah, iya nih, soalnya kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol ya, TikTok-nya namanya apa ya, di Prame Suara aja, aku gak punya TikTok ya. Gak punya TikTok, punyanya IG doang ya. Kalau TikTok di Prames aja ya. Dan tentunya ini juga ada komen dari Mas Alif Fauzi nih ya. 90% video pelantikan tokoh kontroversional di TikTok itu editan. Apakah benar itu editan? Kan enggak, kan udah disumpah tuh pelantikannya ya. Kok editan itu lo gimana? Wong dihadiri 26 orang calon pemimpin ya, calon dewan apa nih? Dewan Pertimbangan Presiden kok editan? Enggak ada tuh editan. Kalau editan enggak mungkin ada sumpah juga. Wong namanya juga pelantikan pasti disumpah lah ya. Masih harus disumpah ya, si Ono emblenjani ya, kayak kamu tuh emblenjani janji ya. Janji apa tuh? Ayo Rahul, janji apa ya? Tapi gak apa-apa kalau kamu udah bersama yang lain, gak apa-apa deh, aku udah ikhlas ya. Dan tentunya ini juga ada komen dari Mbak Dinda. Warganet dan Sobat Prame Suara gampang banget termakan judul tanpa cek fakta ya. Memang udah fakta apa yang ditutup-tutupin gitu loh ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mas Firmansyah nih ya. Zaman sekarang apa sih yang gak bisa dibikin panik sama akun pansos? Wah, ya gimana, udah realita kok gak terima aja sih, gimana? Curiga deh. Aduh, ini juga ada komen juga nih dari Mbak Cindy Audia nih. Setuju nih, harus lebih cermat pilah-pilah informasi di media sosial. Ya memang sih, tapi ya udah dilantik, apa yang enggak apa yang dilihat editan tuh apa, kecuali captionnya, tulisannya apa kan bisa diedit. Tapi kalau terkait pelantikannya nggak mungkin bisa diedit, orang itu juga sudah terjadi dan sudah direncanakan dia. Direncanakan sepertinya ya. Dan tentunya udah, kalau kamu hilang respect ya, kalau kamu adalah merupakan salah satu penggemar dari Rocky Gerung, kalau respect kamu udah hilang, komen aja kenapa ya. Tentunya tadi juga Mas Ardi juga ya, dan ini juga ada komen juga dari Aldo nih. Kan tak suruh komen soal topik hari ini Aldo, bukan soal aku gitu loh ya. Tambah endel ngono share ngono. Ngapain share di aku gak di Rahul ya? Gimana sih, orang kamu temen aku, Rahul juga temen aku ya, gimana sih? Gitu loh Aldo. Aldo kamu masih di ini ta? Masih di mana? Surabaya ta? PN Surabaya ta? Terus ini juga ada komen juga dari Mas Adi Cakra Loster ya. Assalamualaikum, si Dayu Gresik hadir, salam kenal. Waduh, salam kenal Mas

Lo iya ta. Masa sih judulnya skripsinya Rocky Gerung. Oke. Okay. Si abis ini tawe ayar ya. Coba tak tanyain Fajar, makan. Aduh ya. Udah ya sob ya. Aduh. Setelah ini sorry bakal kembali lagi ya sesuai requestannya dari siapa? Dari Mbak Sarifah ya, Teh Hijau dan Tulus. Tapi setelah ini, habis ini ya, tak downloadin dulu terus tak puterin lagunya ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara dan X-Space Radio dan TikTok ya Prameswara ya. Stay tune terus aja, karena setelah ini saya bakal kembali lagi, oke? Okay?

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu tuh botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hi hi, it's Jericho Angeline.
6: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Saluran Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Waduh, ya aduh rame banget nih di TikTok ya. Buat kamu yang belum join, udah langsung join aja ya di WhatsApp-nya Prame Suara di 0812-302-1039. Dan tentunya ya. Dan tentunya Sobat Rumah Suara, kalau udah ngomongin soal Rocky Gerung ya, siapa sih yang nggak tahu? Tentunya pasti tahu banget lah ya. Dan wes pokoknya stay tune terus aja ya. Dan ini nih, waduh. Dan iya nih Sob ya, terkait isu ya yang tentunya kalau udah biasa mengkritik pemerintah seharusnya kan nggak suka lah ya, dikritik itu bukan berarti nggak suka, ada benarnya, ada nggak ada benernya, ada nggak benernya. Tapi kalau posisinya udah kayak gini, dia udah yang dia yang mengkritik tapi dia malah jadi bahan pertimbangan nih, oh dijadikan dewan pertimbangan presiden ini biar dia nggak mengkritik pemerintah lagi gitu ta maksudnya, oh begitu. Atau ada hal lain nih ya buat kamu nih Rahul, kamu kan lulusan hukum ya, kamu biasanya menyelesaikan kasus tuh di PN. Kalau kasusnya seperti ini, menurut kamu sudut pandang kamu dari segi hukum dan bukan deh dari kamu sendiri dari perwakilan Gen Z gimana tuh Rahul? Udah kamu langsung komen aja ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Rumah Suara ya, kalau ya nggak ada yang salah sih kalau menyatukan berbagai elemen bangsa ya, apalagi merangkul kawan lama ya. Ya walaupun selama ini dia mengkritisi presiden atau pemerintah sekarang, ya, ya namanya juga wujud nyata politik itu adalah merangkul demi kemajuan bersama. Kalau udah ngomongin soal politik, aduh, wes paham kan politik itu seperti apa? Nah, seperti itulah ya. Jadi kayak nggak ada lagi lah istilah kayak cebong kampret dan lain-lain. Terus yang ada adalah Persatuan Indonesia. Oh, jadi seperti ini ya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia yang seperti apa nih? Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Sri Wahyuni ya. Setuju sih share apa yang kamu omongkan ya, rekonsiliasi nasional jauh lebih penting daripada terus-terusan ribut. Ya kita bukan ngomongin soal ribut sih sebenarnya ya, cuma ya kok begitu gitu loh. Jadi yang wah iya bener sih, jadinya kok iyalah ternyata begitu ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mas Hendra ya, politik merangkul adalah strategi terbaik untuk meredam polarisasi bangsa. Jadi kayak meredam apa ya, emosi, bukan emosi, jadi kayak meredam isu-isu gitu lah ya maksudnya lah ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Kartika nih, betul saatnya semua komponen anak bangsa bersatu membangun negeri. Nah betul banget ya. Dan tentunya budaya politik musyawarah dan rekonsiliasi nasional ya merupakan modal sosial yang sangat penting untuk merajut kembali kohesi sosial pasca kontensasi politik. Nah, jadi kayak walaupun kita ketahui bahwa politik itu memang kejam dan sangat keras dan pokoknya banyak sekali kalikunya, tapi juga ada sisi baiknya juga ya kalau udah ngomongin soal politik ya. Karena kalau hidup tanpa politik juga nggak bisa. Ya, hidup juga perlu beberapa aspek termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya ya. Dan tentunya setelah ini Shirley bakal kembali lagi ya. Dan tentunya kita bakal dan masih ngebahas terkait Rocky Gerung ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prame Suara.
3: I will fight

0: Prabawa Suara.
1: News hits and information. Prabawa Suara.
2: Oke, balik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information ya, Solo Prabawa Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prabawa Suara. Dan tentunya ya, kalau ngomongin soal Rocky Gerung ya, sebenarnya sudah terlanjur patah hati ya, bukan patah hati soal perasaan bersama dia, tapi ini melainkan patah hati soal tokoh ini ya, yang merupakan salah satu guru besar filsafat ya, yang tentunya jujur itu Pak Rocky Gerung itu memang ini salah satu idola saya memang aslinya. Tapi ya kalau dilihat-lihat di medsos ya, kayak kok bener sih, kok gak pernah kelihatan gitu loh. Ternyata sekarang kelihatan ya, setelah menghilang terus kelihatan muncul lagi, eh langsung dilantik. Jadi kayak, oh seperti itu ya, jadi kayak udah kayak, walah ngono lho, kayak ngono tiba ya. Dan kalau seandainya ya, seorang kritik ya, suka yang kritik itu mendadak masuk ke ring kekuasaan ya, pendukung setianya juga pasti kecewa berat lah. Berat, asli berat. Tapi kita gak tahu nih nanti kedepannya nih seperti apa, gak tahu ya. Jadi kayak, ya gimana apa, dan akankah merasakan ya posisi seperti ini ya, siapa menteri kemarin, menteri keuangan. Nah, apakah seperti itu nantinya? Nah, nggak tahu ya, udah nanti kita lihat aja perkembangannya seperti apa ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Pak Mutakin ya, yang sudah nimbrung di TikToknya Prabawa Suara. Terima kasih banyak Bapak, udah Bapak bisa komen ini ya, bisa komen-komen, bisa memberi masukan juga terkait topik kita pagi hari ini, terkait Rocky Gerung ya, yang kemarin itu baru dilantik. Atau Bapak juga bisa request lagu, tapi pop aja lagunya, lagu-lagu Indonesia, jangan lagu dangdut ya, oke Bapak. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mas Taufik Hidayat nih ya, takutnya nular kritisnya jadi tumpul gara-gara fasilitas dan jabatan. Apalagi tadi tuh fasilitasnya pasti lah mewah lah ya. Tahu sendiri lah pejabat itu pasti fasilitasnya dibilang mewah juga ya mewah, dibilang enggak ya memang begitu. Ada juga pejabat yang sederhana juga ada, tapi kebanyakan ya seperti itu. Orang napi dek lapas Cibinong aja tipe apa nih itu, tipe ruangannya aja kayak apartemen tipe 36 ya. Apa sih gitu loh yang Indonesia gak punya tuh, cuma punya semua Indonesia tuh ya, banyak sekali ya. Dan tentunya juga komen juga dari Mbak Melani nih, keren banget sudut pandang kritis yang ini. Nah ya betul, jadi kalau pembahasannya cuma itu-itu aja ya, buat apa gitu. Kalau pembahasannya yang gak itu-itu aja ya, pasti ya berbeda lah ya istilahnya. Jadi kalau ngomongin soal kritis, yang biasanya mengkritisi, mari kita kritisi ya. Oke, jadi begitu ya. Dan tentunya juga ya, keberadaan kelompok atau suatu kelompok sebagai penyeimbang atau oposisi di luar struktur kekuasaan adalah merupakan elemen esensial dalam menjaga kesehatan sistem demokrasi perwakilan. Jadi makanya ada Dewan Pertimbangan Presiden. Nah itu tadi ya, buat penyeimbang lah ya. Jadi ya kita doakan aja semoga nanti kedepannya pemerintahan Indonesia ya saat ini tuh bisa jauh lebih baik dengan adanya Pak Rocky Gerung masuk dalam lingkaran kepemimpinan ya tentunya ya. Dan walaupun banyak sekali simpang siur pro kontra ya, dan termasuk Shirley juga, dan termasuk kamu juga Sobat Prabawa Suara ya, ya namanya shock ya shock, dibilang kecewa juga kecewa, tapi ya kekecewaan itu bakal bisa menjadi kebahagiaan kalau memang hasilnya bisa lebih baik. Oke, dan pokoknya setelah ini Shirley bakal muterin lagu ya dari Adhikara nih, judulnya Katakan Saja, sesuai requestan dari Rahul ya. Aduh, Rahulnya kayaknya udah kerja nih ya. Oke Rahul, dan tentunya buat kamu Sobat Prabawa Suara, kita coba dan kita dengarkan baik-baik ya lagu dari Adhikara, Katakan Saja. Stay terus aja di Prabawa Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sauna Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Pramai Suara. Dan tentunya di jam 1 lebih 5 menit ini ya, kebersamaan kita, waduh gak terasa banget, kurang 55 menit lagi ya, dan kurang 1 jam lah ya. Dan tentunya gimana nih di jam 1 ini, udah ngantuk belum, atau memang udah ngantuk atau tambah ngantuk atau gak jadi ngantuk karena dengerin aku di sini ya. Dan tentunya sob ya, kita beralih dulu ke informasi terkini ya, kali ini dari Kabupaten Lamongan ya, yang tentunya ada 387 calon penerima KIP Jawara di Lamongan yang tentunya telah menjalani proses verifikasi. Dan tentunya dari masing-masing calon penerima KIP Jawara ini mendapatkan bantuan sebesar 3 juta rupiah untuk modal usaha, dan tentunya ini diwajibkan untuk pembelian alat-alatnya aja, jadi tidak boleh untuk pembelian produknya, jadi kayak bahan-bahan itu nggak boleh, jadi kayak beli alat, beli gerobak, beli sotel, tuku kompor, pokoknya buat itu sih ya, jadi nggak boleh beli buat bahan-bahan bakunya kayak tepung itu nggak boleh. Dan tentunya Sahutan Suara ya, program ini KIP Jawara ini merupakan program kewirausahaan inklusi produktif dari Jawa Timur Sejahtera, makanya disebutnya itu KIP Jawara, dan telah menjalani proses verifikasi dan validasi di Kabupaten Lamongan pada hari Senin kemarin ya. Dan tentunya proses verval ini, verifikasi dan validasi ini yang difasilitasi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah dilakukan oleh tim Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga di Gedung Pemkab Lamongan lantai 7. Dan dari Kepala Dinas Sosial juga mengatakan ya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan mengatakan bahwa 387 calon penerima manfaat tersebut merupakan hasil penyaringan dari lebih dari 400 nama yang sebelumnya diajukan pemerintah Lamongan. Dan tentunya awalnya itu jadi kayak ngajukan 400 gitu loh sob ya. Jadi yang diterima itu, yang disetujui hanya 382. Jadi ada berapa nih? Ada 13 ya, 13-an yang tidak masuk dengan kategori, karena juga ada beberapa kategori juga, entah itu terkait desilnya, dilihat jualan apa. Jadi kayak gitu enggak ini sih. Jadi benar-benar ini prosesnya juga benar-benar detail dan harus ada kejujuran, dan harus ada kejujuran di setiap proses ataupun program ya. Dan tentunya dari Dinas Sosial Lamongan juga bertugas memfasilitasi proses penyaluran sekaligus mendampingi dan memantau penggunaan dana setelah bantuan itu dicairkan. Jadi dicairkan dulu yang 3 juta itu, dan dari Dinas juga memberikan fasilitas kayak ada tugas pendampingnya juga, ada yang mendampingi, jadi gak beli sendiri lah ya, jadi penerimaan, jadi lebih enak terarah lah seperti itu ya. Dan tentunya Dinas Sosial Lamongan juga menghimbau calon penerima yang nantinya ditetapkan sebagai penerima manfaat untuk mematuhi petunjuk teknis pelaksanaannya. Jadi kan kemarin sudah verifikasi juga, jadi harus sesuai, dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan sama Dinas Sosial Provinsi. Jadi seperti itu biar sama-sama enaknya juga, dan datanya harus valid dan nggak boleh ada kebohongan-kebohongan di sini ya. Dan tentunya buat kamu sobat Pramai Suara yang kemarin mendapatkan KIP ya, KIP Jawara, mungkin bisa komen-komen nih terkait pendampingnya siapa, pendampingnya ini ramah enggak, prosesnya ini ribet atau enggak, atau seperti apa keluhannya apa. Monggo komen-komen aja di TikToknya Pramai Suara atau di TikToknya. Ya, TikToknya Pramai Suara maksudnya, kalau saya nggak punya TikTok ya. Maksudnya bisa komen juga di WhatsAppnya Pramai Suara di 0812-302-1039. Dan tetap bisa download aplikasi Xspace Radio, atau kamu yang udah download, udah langsung buka aja Xspace Radio di HP kamu. Dan kamu juga masih bisa dengerin Shirley lewat websitenya pramaisuarafm.com. Dan setelah ini, sesuai dengan requestannya Pak Mutakin ya, Bapak ya, tadi The Titans ya, rasa ini. Pokoknya Setelah ini kita dengerin bareng-bareng ya. Stay tuner saja di Prameswara.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brama Suara.
6: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
0: Brama Suara 103,9 FM.
10: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
11: Oh ya? Teknologi apa tuh?
10: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
12: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
13: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
14: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
13: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.
14: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Mas Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya di jam 1 lewat 25 menit ini ya kebersamaan kita, waduh gak terasa banget udah tiba-tiba jam setengah 2 aja ya. Dan tentunya kalau udah ngomongin soal Rocky Gerung ya, waduh, tadi juga udah dibahas bahwa perbulannya itu berapa tadi gajinya? 75 juta atau 76.500 per bulan. Aduh, bayangin, jadi tadi kata Mas Ardi kalau ngumpulin segitu, Mas Ardi butuh berapa tadi? 2 tahun ya, itu Mas Ardi. Kalau aku kayaknya 10 tahun gak ya? Soalnya masih gini-gini aja ini, kecuali kalau punya sawah, punya tambak, mungkin ya segitu ya, mungkin tinggal berapa bulan aja ya, mungkin, karena aku gak punya tambak, jadi gak iso ngereng-ngereng ya. Dan tentunya ya, kalau udah ngomongin soal hal-hal yang kritis ya, kritikan yang tentunya tajam banget buat pemerintah ya. Tentunya kalau kebanyakan kritik tanpa guyonan itu kayaknya pusing, bikin pusing ya. Tapi kalau guyonan, disambi-sama mengkritik juga boleh banget ya, biar ngena banget gitu ya. Dan tentunya terkait pelantikan figur kritisi ini ya, pengkritik ya, sebagai Dewan Pertimbangan Presiden ya, yang tentunya mulai dari yang ngetawain judul hoaks, analisis filsafat politik, sampai kekecewaan pendukung setianya ya, termasuk Shirley. Semuanya dibahas tuntas juga. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Nanda Pratama ya, interaksi siang ini hidup banget, dapat banyak sudut pandang karena dari pendengar ya. Keren, sudut pandang keren dari pendengar. Betul banget ya. Dan tentunya kemarin juga ada yang tanya, Shirley, kalau live TikTok di mana? Di Prame Suara, karena aku nggak punya TikTok ya, udah buka Prame Suara aja ya. Dan kalau mau komen bisa WhatsApp-nya Prame Suara di 081-2302-1039. Entah itu kamu mau ngelaporin apapun boleh banget, atau ada keluhan-keluhan boleh banget, langsung WhatsApp aja. Atau kamu juga bisa nimbrung ya di WhatsApp-nya Prame Suara dan di live TikTok-nya Prame Suara ya. Atau juga bisa langsung buka aplikasi Xspace Radio di HP kamu ya. Kalau memori kamu penuh, gak usah pakai Xspace, langsung aja di ini aja, website-nya Prame Suara FM ya. Karena gak semua orang itu HP-nya memori ini gak bug. Pung aku ae gak duwe TikTok, kayak memoriku bug nah nih udah TikTok kayak guys. Kayaknya perlu ganti HP atau beli baru ini ya kayaknya ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Lestari Ayu nih ya. Pendengar Prame Suara emang paling aktif dan cerdas se-Jawa Timur. Nah, ya iya, cerdas pokoknya. Dan buat kamu yang Halo Pak Mutakin, nimbrung lagi ya. Aduh, request lagu lagi tadi ya. Tadi judulnya Padi Sang Penghibur. Setelah ini bakar Shirley puterin ya. Jangan kemana-mana Bapak. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Bagus Wirawan nih. Lanjutkan angkat isu-isu politik yang mendidik kayak gini Kak Shirley. Waduh,
10: Terima kasih ya. Dan ini juga terima kasih banyak yang udah ngirimin aku ini. Terima kasih ya. Sering-sering ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Rahma nih. Mantep banget buat hari ini. Dapat wawasan politik sekaligus hiburan di siang-siang ngantuk. Waduh, di siang-siang ngantuk gak tuh ya. Dan memang udah kiep-kiep nih matanya ya. Apalagi apa tadi juga kita udah ngebahas juga terkait KIP ya, atau penerima KIP Jawara. Ayo, siapa yang di sini dapat KIP Jawara, bisa langsung komen-komen aja ya. Barangkali Pak Mutakin bisa komen, atau ada yang lain juga boleh banget. Atau tadi juga ada yang komen juga, salah satu anggota keluarganya itu ini sedang bekerja di Pakuwon, yang tentunya ada insiden ini ya, ledakan gas 50 kilo di Pakuwon Mall, yang tentunya mengakibatkan 20 ruko itu ikut terbakar juga. Nah, semoga calonnya tadi mbaknya bisa ini ya, calonnya masnya tadi, mbaknya maksudnya yang di Surabaya itu bisa baik-baik aja, semoga kondisinya dan tidak ada korban jiwa ya. Walaupun luka juga jangan berat-berat, luka ringan-ringan aja, dan semoga lekas sembuh, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dunia akhirat ya tentunya ya. Dan ini juga ada yang komen lagi nih, kali ini dari mana ya? Dari Mbak Indri nih. Iya, dari Mbak Indri. Waduh, saking banyaknya bingung yang dibaca mana dulu ya. Kali ini dari Mbak Indri. Kalau nggak hati-hati menyikapi isu, reputasi intelektual puluhan tahun bisa goyah dalam sekejap. Betul banget ini Mbak Indri ya. Jadi, ya kita kan nggak tahu, kita nggak terlalu kenal akrab beliaunya seperti apa, ya Rocky Gerung itu seperti apa. Yang kita tahu ya, bisanya mengkritisi pemerintah, dan memang itu secara logika memang benar ya. Tetapi kalau udah ngomong soal logika, filsafat, ya namanya orang kan butuh juga berobat ya, barangkali butuh berobat mungkin Pak Rocky Gerung ini. Soalnya pas ditanyain wartawan kayak bingung gitu ya, dari ekspresinya tuh gak kayak biasanya kalau ngomong santai nyuantai ngono, tapi bener, tapi ini kok ditanyain wartawan kok kayak gugup semua. Ini ada apa yang disembunyikan ya. Dan tentunya setelah ini Sari bakal muterin lagu ya, langsung aja karena Pak Mutakin juga nungguin dari tadi ya. Requestan dari Pak Mutakin ya, judulnya Sang Penghibur dari Padi. Pokoknya stay tune terus aja, setelah ini kita bakal dengerin lagunya, oke? Tetap di Promes Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pa. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pa.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
7: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya? Kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi, Bu.
8: Selamat pagi juga, Mbak Nurul.
7: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
8: Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan, saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
7: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
8: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
7: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
8: Paling kita juga ketika mereka

0: pulang. Mm-hmm. Nah, sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, mm-hmm. kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa, mm-hmm. gitu, mm-hmm. seperti itu. Kalau di sekolah kan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul. Nah,
0: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya, mm-hmm. kembali ke orang tua. Jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa, hmm. ya seperti itu.
1: Oke, gitu sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya ibu ya. Kemudian ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan mm-hmm. masih sangat labil sekali ya emosinya, mm-hmm. mungkin pernah rewel, tantrum gitu bu, pernah menghadapi seperti itu?
0: Sering sekali, mereka okay. itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, mm-hmm. si sekolah itu sudah aman dia, mm-hmm. kemarin hari-hari sebelumnya, mm-hmm. tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan, okay. karena tidurnya terlalu malam. Nah itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali,
1: Sangat itu. Berpengaruh ya,
0: sangat pengaruh sekali. Nah itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, mm-hmm. nah itu ada sedikit tantrum, mm-hmm. tidak mau ditinggal sama orang tuanya, uh-huh. nah itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain, okay. yang memang awal, mm-hmm. kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain, mm-hmm. nah tapi kalau KB kan ya awal sekali
1: usia mereka baru memulai kehidupan sekolah, gitu ya ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya sob ya, kejadian seperti ini. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
0: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya, okay. Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, mm-hmm. kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum lihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Mm-hmm. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut enggak mm-hmm. tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus, selain menenangkan diri kita sendiri, mm-hmm. kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mm, okay. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Mm. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu, mm-hmm. atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke, okay, okay. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional. Yeah, kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu.
0: Ya, seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Uh-huh. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih, Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
0: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya.
1: Okay.
0: Mereka, mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya,
0: seperti
1: penting
0: itu.
1: Sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
0: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain ya, bukan kelompok belajar.
0: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi, padahal mereka ketika itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
0: Nah, ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
0: pensil,
1: tulis,
0: iya, menulis, membaca. Ya,
1: ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
0: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu. Yang sekitar sini mungkin ya.
0: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak ini. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob. Jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Perabot Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Apalagi sekarang udah tinggal 10 menit lagi nih. Waduh. Nanti pas terakhir nanti tak ini puterin lagu ya, requestan dari Pak Mutakin ya. Oke. Dan tentunya kebersamaan kita di hari ini, di hari Selasa, tinggal 10 menit lagi. Jadi tak ajak buat ini aja ya, buat baca-baca komen aja yang udah masuk di WhatsApp-nya Permeswara. Kali ini ada dari Mas Wahyu nih. Susah jadi orang idealis ya, share di tengah sistem birokrasi yang kaku. Nah, betul banget ya. Apalagi kalau udah ngomongin soal kritik ya, kritikus ya, masuk one team press atau ini masuk ke dalam lingkup pemerintahan yang dimana dia sekarang menjadi seorang dewan pertimbangan presiden ya, yang sebelumnya mengkritik pemerintah sekarang malah menjadi pemerintah nih. Jadi siapa nih setelah ini yang bisa mengkritik ya? Apakah kamu sob? Gak apa-apa wis, Gen Z itu biasanya sukanya mengkritik nih. Tapi ada benernya, dan memang benar yang dikritik sama Gen Z itu memang benar realita ya. Dan tentunya kalau udah ngomongin soal penasihat ya, tentunya juga harus jujur ya, semoga jujur ya, jangan sampai malah jadi angin lalu diantara para pejabat. Jadi kayak pertanyaannya bagus banget nih. Bagus banget, aku mau tanya nih, tantangan terbesar seorang intelektual di kursi pemerintahan saat ini ya, Rocky Gerung, apakah bisa kita pastikan atau bisa memastikan nalar independennya ini tidak tumpul oleh birokrasi pemerintahan? Nah, walaupun gimana ya, dari gerak-geriknya aja pas ditanya selesai pelantikan sama wartawan aja kayak bingung kabeh, kayak jawab iku kayak wis disalah iki, wis disalah. Tapi gimana sih kalau menurut kamu ya, apa sob? Lek wis mengkritik malah saiki udah di pemerintah juga. Jadi ya kebanyakan seperti itu biasanya mengkritik pemerintah. Jangan-jangan aku akan seperti itu. Wah, enggak tahu nih, enggak ada duit buat jadi nyalonin begitu ya. Mending kayak itu jajan duit ya daripada nyalonin. Tapi enggak tahu lah ya kedepannya seperti apa ya. Tapi enggak tahu lah ya. Tapi pengen sih kayak berkecimpung di situ, tapi sangat berbahaya sekali ya, apalagi buat yang apalah kita ini yang biasa-biasa aja. Udahlah, jadi biasa-biasa aja, enggak terlalu suka terinilah ya. Yang penting hidup ayem aja udah alhamdulillah. Kalau biasanya kalau udah duduk di kursi pemerintahan tuh jangan kan duduk ayem, kayaknya pusing banget ya. Sebagian lagi kan mewah-mewah. Apa tuh mewah-mewah, kayak di NAPI kemarin ya, di kelas 2A Cibinong itu ya. Kok gak ada yang berani bersuara nih, kecuali netizen yang berani bersuara ya, kecuali para Gen Z ya sob ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Nadia nih. Harapannya sih share tetap bawa perubahan positif dan berani ngomong apa adanya. Nah, betul banget ya Mbak Nadia ya, apapun itu, jadi pejabat, nggak jadi pejabat, ngomong itu harus jujur dan apa adanya wes lah, terang-terangan ya, dibandingkan buat apa juga ditutup-tutupin ya. Ini juga ada komen juga dari Mas Gilang nih ya, salut sama pendengar yang pertanyaannya makin kritis dan berkualitas. Nah, betul banget kayak Mas Adi dari tadi, dari pagi ya nih, belum sampai jam segini sampai dibela-belain sambil rehat kerja sambil masih dengerin Shirley. Terima kasih juga buat Pak Mustaqim ya, terima kasih buat Rahul, buat Aldo. Oke, setelah ini Shari bakal kembali lagi ya. Satu kali lagi, Shari bakal kembali lagi karena sekarang udah jam 1:54 dan terakhirnya nanti requestan dari Pak Mutakin. Ya, oke. Stay tune terus ya Bapak ya, dan kamu juga stay tune terus aja di Express Radio dan websitenya Prameswara dan di TikToknya prameswarafm.com. Karena setelah ini Shari bakal kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Prameswara.

0: Suara.
1: News hits and information. Prama Suara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
3: Pakai ditanya. Rugi.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Penuh Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 tet ini ya, jam 2 lebih 1 menit ya. Dan tentunya di jam 2 ini kayaknya agak-agak ngantuk, bukan agak ngantuk, ini benar-benar ngantuk ya Sob ya. Aduh, gimana nih hari-hari kamu di jam 2 ini, apakah ngantuk ataukah gak jadi ngantuk ya? Apalagi jam-jam segini enaknya tuh tidur siang ya. Tapi kalau yang shift siang kayaknya jam-jam segini malah kerja bukan tidur ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Penuh Suara, untuk pembahasan kita di pagi hari ini, tadi kan ngebahas terkait ini ya, guru besar filsafat ya, kayaknya butuh obat untuk filsaraf ya. Dan tentunya siapa lagi kalau bukan si Rocky Gerung ya, yang dimana kemarin itu sudah dilantik sebagai One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden ya, yang tentunya selama ini kita tahu adalah suka mengkritisi pemerintah-pemerintah ya, tapi kayaknya sudah atau sering makan MBG nih jadinya. Karena setahu Shirley ya, gak pernah ini mengkritisi MBG, soalnya lebih ke pro kayaknya, memang ini sering maaf MBG kayaknya ya. Dan tentunya suara-suara ya, di jam 2 ini kebersamaan kita, dan gak terasa udah 4 jam ya sering nemenin kamu ya Sob ya, tentunya dari jam 10 pagi tadi ya. Dan siang ini dengan berbagai pembahasan yang seru tadi ya, seputar isu pelantikan guru besar filsafat sebagai One Team Press Rocky Gerung ya. Dan tadi juga ada insiden ini, insiden apa? Ledakan yang ada di Pakuwon ya. Dan tadi juga ngebahas terkait Timnas juga. Tadi juga ngebahas terkait apa lagi? KIP Jawara yang Kabupaten Lamongan ya. Terus apa lagi tadi? Kita ngebahas apa lagi ya? Tadi itu banyak sekali. Sampai ada yang request sunscreen buat cowok itu apa? Waduh, bermacam-macam ya yang komen ini ya. Waduh, justice pokoknya begilan ya. Dan tentunya Sobat Penuh Suara, Shirley mau pamit undur diri ya. Udah jam 2 lebih 4 menit ya. Waktunya pulang. Dan sebelum itu Shirley mau nutup kebersamaan kita ini dengan pantun nih. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli buah duku. Mari kita tutup siang ini dengan kepala dingin dan pikiran jernih. Semoga nalar kritis kita senantiasa terjaga untuk kemajuan negeri tercinta. Waduh, amin ya. Dan tentunya tetap semangat buat kamu ya Sobat Penuh Suara. Kekuasaan boleh berganti, tapi akal sehat dan idealisme harus tetap abadi ya. Sebagai salam perpisahan dari Shirley, ini adalah lagu penutup. Requestan dari ini, dari Pak Mutakin ya, dari Bondan Prakoso dengan judul Ya Sudahlah. Oke, okay. Dan ini juga ada komen terakhir ya dari Mas Zaki Mubarok ya. Baik Kak Shirley, stay away soon terus ya siarannya. Oke, baik. Dan tentunya kita bakal jumpa lagi di hari Rabu besok di jam 10 sampai jam 2 siang ya. Pokoknya satu terus aja di Prameswara. Dan ini lagu dari Bondan Prakoso, Ya Sudahlah, sesuai requestan dari Pak Mutakin. Oke, okay? Terima kasih Sobat Penuh Suara. Terima kasih yang udah nimbrung ya. Buat kamu-kamu, Mas Ardi, Rahul, terus apa tadi, Aldo ya, semuanya. Terima kasih banyak pokoknya. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food
0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
13: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menepati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
12: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
14: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
15: Prames Suara.
16: News, hits, and information. Prames Suara.

103.9 FM. Music is an information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol. Di sebelah saya sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
2: Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya, dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan, saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu, orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
2: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
2: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul. Nah,
2: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu, satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
2: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul.
2: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, si sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah

0: Bu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Dila pernah menemui ya, Sob ya, kejadian seperti ini. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu
1: oh,
0: misalnya?
1: Tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya, Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum lihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut enggak tenang gitu akhirnya. Ya, jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
0: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
1: Seharusnya juga
0: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih, Bu, biar supaya apa ya? Sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
1: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
0: Iya, seperti penting itu. Sekali teman-teman harus diperhatikan ya, Bu. Karena bagaimanapun Sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
1: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
0: Betul, karena namanya aja kelompok bermain, ya, bukan kelompok belajar.
1: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya, Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok enggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan nah, seperti itu.
0: Tetap ada nilai edukasinya.
1: Ada nilai edukasi.
0: Mungkin bayangan orang tua tuh Sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
1: pensil,
0: tulis,
1: menulis, membaca.
0: Ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya, Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
1: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
0: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
1: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan

0: pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Oke, wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu Sob, jadi memang yang namanya sekolah, pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini.
0: Iya.
1: Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya, Bu Nila ya.
0: Itu.
1: Baik Sobat Profes Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Profes Suara. 103,9 FM. Prameswara.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: 103,9 FM Prameswara.
6: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. What I call to say.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
10: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
11: Oh ya? Teknologi apa tuh?
10: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
12: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
13: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
14: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, tersangka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
13: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya? Kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumber Jokawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
2: Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
2: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun. Seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
2: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolah kan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul. Nah,
2: tapi ketika kembali ke sekolah ya itu tadi pesannya, kembali ke orang tua. Jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, apalagi usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
2: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul.
2: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat berpengaruh.
2: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah itu yang sering terjadi, apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan

0: kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu, ya bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional. Kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
0: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih, Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
0: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya, seperti penting itu. Sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu. Karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
0: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain ya, bukan kelompok belajar.
0: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya, Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok enggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi, padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah, seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
0: Ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada
0: baca pensil, menulis, membaca.
1: Ya, ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya, Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
0: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
0: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah, menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini, dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah, begitu ya Bu Nila ya. Baik sobat Profesuara, saya Nurul Zain pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prof.

0: Suara 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Brahma Suara 103,9
7: FM. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Cemburu berujung maut. Bos toko bangunan di Menganting Gersik ditusuk tunangan hingga tewas. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Peristiwa pembunuhan tragis menggemparkan warga Desa Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Sabtu 3 Oktober 2026. Korban berinisial MF, 23 tahun, pemilik toko bangunan Al Inayah 3, sekaligus putra Lurah Sumberjo Pangkal, Surabaya, tewas mengenaskan setelah ditusuk dan disabet pisau oleh tunangannya sendiri, IR, 22 tahun, warga Semami Jaya, Benowo, Surabaya. Rangkaian insiden bermula sejak Jumat 2 Oktober 2026 siang saat IR mendatangi toko. Puncaknya terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2 WIB ketika situasi sepi. IR nekat menusuk leher MF dan menyabet tangan serta punggung korban saat terjadi perkelahian hingga MF tewas bersimbah darah. Usai korban tak bernyawa, IR sempat mencoba bunuh diri namun gagal. Kejadian ini diselimuti kejanggalan ketika para pekerja toko menerima pesan WhatsApp pada pukul 7.21 WIB yang meminta mereka libur. Pesan yang diduga dikirim saat korban sudah meninggal dunia. Sekitar pukul 8.30 WIB, IR akhirnya menyerahkan diri dengan menghubungi call center kepolisian 110. Petugas Polsek Menganti dan tim Inafis Satreskrim Polres Gresik tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB untuk menggelar olah TKP dan mengamankan pelaku. Kapolsek Menganti AKP Arif Rahman mengonfirmasi bahwa motif sementara pembunuhan dipicu oleh rasa cemburu.
2: Untuk dugaan sementara motif dari terduga ini adalah karena cemburu. Hubungan korban dengan pelaku adalah pasangan yang sudah melaksanakan tunangan, sudah bertunangan. Ya, untuk barang bukti tadi yang diamankan 2 bilah pisau. Untuk saksi sementara belum masih dalam pendalaman. Untuk luka di bagian leher tusukan 2, selain itu di tangan sebelah kiri ada juga luka bekas saja.
1: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggo Hadi, Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Hampir 3 bulan, satu SPPG di Magetan disuspend, yayasan kirim surat ke BGN. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adi Mas.
3: Masih, Sobat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Magetan masih berstatus suspend dan belum kembali beroperasi hampir 3 bulan terakhir. Pihak yayasan pengelola SPPG telah melayangkan surat kepada Badan Gizi Nasional untuk meminta tindak lanjut atas penghentian sementara operasional tersebut. Petugas Satgas MBG Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan SPPG tersebut sebenarnya telah berhenti beroperasi hampir 3 bulan dan hingga kini masih menunggu proses audit internal. Menurut Awang, persoalan yang menyebabkan SPPG tersebut disuspend berkaitan dengan persoalan personal. Karena itu ia berharap persoalan tersebut tidak sampai menghentikan sistem pelayanan MBG secara keseluruhan.
4: Suspend itu karena phishing. Phishing itu terjadi karena personal kekeliruan ke SPPG dengan maker ya, sehingga dana itu bisa keluar kan gitu, akhirnya kena kasus penipuan itu. Itu kan kesalahan personal, seharusnya sistem itu tetap berjalan, walaupun ada personal yang salah. Artinya ketika ini masalah, oke ada masalah, ada proses audit internal atas orang ini, tapi seharusnya kasihan yang SPPG itu tetap harus sistem dia harus melayani sebenarnya seperti itu.
3: Awang mengatakan pihak yayasan telah mengirimkan surat kepada BGN agar segera memberikan tindak lanjut terhadap status SPPG tersebut. Ia menjelaskan berdasarkan surat awal pencabutan status suspend masih menunggu hasil audit internal. Namun hingga kini proses tersebut belum selesai. Awang juga mengaku telah berkomunikasi dengan salah satu pegawai BGN terkait persoalan tersebut. Ia berharap penyelesaian segera dilakukan karena penghentian operasional SPPG juga berdampak pada mitra yang telah mengeluarkan investasi. Awang menilai apabila persoalan yang terjadi hanya menyangkut individu, pelayanan kepada penerima manfaat seharusnya tetap dapat berjalan dengan mekanisme pengawasan dan penanganan terhadap pihak yang bermasalah.
4: Sudah melayangkan surat ke BGN untuk segera ada tindak lanjut. garwo saben ini dicabut. Nah, pencabutan saben itu kan kalau di surat awal itu kan menunggu audit internal untuk bisa dicabut saspennya kan.
3: Saat ini sekitar 84 SPBG yang ditargetkan melayani penerima manfaat MBG di Magetan, baru 70 SPBG yang telah beroperasi. Selain 1 SPBG yang masih suspend, terdapat 4 SPBG yang secara fisik telah siap beroperasi tetapi masih menunggu persetujuan dari BGN. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari RASI Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Misteri kematian pria di kamar hotel Ngawi, polisi lakukan otopsi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, seorang pria berusia 38 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar hotel di Desa Klidek, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Korban berinisial CP, warga Desa Keras Kulon, Kecamatan Gereh, ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa tersebut bermula ketika CP datang dan menyewa kamar hotel seorang diri. Tak lama berselang, seorang perempuan datang menyusul dan masuk ke kamar korban. Beberapa jam kemudian, perempuan tersebut mendatangi bagian resepsionis untuk melaporkan kondisi CP yang mengalami kejang-kejang dan tidak merespon. Petugas hotel kemudian melakukan pengecekan dan mendapati korban sudah terbaring di atas tempat tidur. Bilal, salah satu karyawan hotel, mengatakan pihak hotel awalnya tidak mengetahui adanya kondisi darurat di dalam kamar tersebut, hingga perempuan yang bersama korban meminta bantuan.
6: Ya, mbaknya minta tolong, tapi itu temennya kok kejang terus gak sadar. Cek, terus kelihatannya kok panik banget, saya tidak perlu bantuan teman, tapi cek, temen juga curi banget, makanya saya tidak perlu ya, dikasih dengan pihak terus cek, tadi minta.
7: Berarti meninggal di kamar tadi?
6: Nah, itu saya tidak tahu. Kalau yang jelas, iya, Pak Kung datang posisi ini kan check-in tadi juga saya ketemu.
7: Berarti check-innya itu sama cewek atau gimana?
6: Sendiri.
7: Sendiri, terus? Oh,
6: masuk sendiri.
7: Yang datang ke resepsionis?
6: Masih itu.
7: Masih? Terus yang itu?
6: Nyusul.
7: Nyusul?
6: Iya, nyusul ditunggu masih dipastikan.
7: Oh.
6: Jadi baik datang, masih terus masuk. Terus tidak lama, terus baik. Jadi tidak lama.
7: Oh, itu.
5: Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan dari pemeriksaan awal di lokasi, korban ditemukan dalam kondisi terbaring di atas tempat tidur dan setengah telanjang. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan sejumlah barang dari dalam kamar, termasuk dua unit telepon seluler. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Soroto Ngawi untuk menjalani otopsi guna memastikan penyebab kematian. Sementara itu, perempuan yang berada bersama korban turut diamankan ke Polres Ngawi. Polisi masih meminta keterangannya untuk mengetahui rangkaian kejadian sebelum korban ditemukan meninggal dunia. Hingga kini, penyebab pasti kematian CP masih menunggu hasil pemeriksaan medis dan otopsi. Demikian dari
0: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Dorong kemandirian ekonomi, 387 calon penerima KIP Jawara di Lamongan telah menjalani verifikasi bantuan 3 juta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Lia.
8: Baik sobat, ratusan warga Kabupaten Lamongan dari kelompok desil 3 hingga desil 5 mengikuti verifikasi dan validasi verval calon penerima bantuan permodalan program kewirausahaan sosial atau inklusif Jawa Timur KIP Jatim di Dinsos Lamongan. Dinsos Lamongan memfasilitasi pengajuan 387 calon penerima manfaat yang memiliki UMKM produktif termasuk 14 warga difabel dan anggota pilar sosial LKS SA, TKSK, PKH, dan bantuan modal sebesar 3 juta per KPM ini dijadwalkan cair sekitar Desember 2026 dengan pengawasan ketat serta kewajiban melaporkan nota belanja modal usaha pasca pencairan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
0: Lia, Reporter dari Prameswara, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke sahabat Prameswara, ya balik lagi nih sama Rahil tentunya di Ngetime Sore yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan seperti biasa ya, Rahil bakal ngajakin kamu ngobrol santai aja sih, karena ya sekarang tuh waktunya orang pulang kerja gak sih? Dari pagi sampai sore ya udah aktivitas, entah kerja, kuliah atau sekolah, pasti kamu tuh capek banget lah. Makanya capek kamu itu mending kamu buat nonton tuh Rahil di Express Radio, ketik aja Prameswara 103,9 FM. Dan buat kamu mungkin yang lagi di perjalanan nih ya, fokus kendaraan aja dulu dan tetap patuhi rambu lalu lintas tentunya, dan sambil dengerin Rahil juga tuh di Radio Express Prameswara. Dan buat kamu nih mungkin yang lagi rebahan, yang dari tadi udah scroll TikTok atau lagi mungkin mau check out Shopee, lah mending daripada kamu scroll-scroll mulu ya, mending kamu lihat Rahil, dengerin Rahil, karena Rahil bakal ngebahas seputar topik ya yang bakal ngebuat kamu tuh memotivasi diri kamu lah intinya. Rahil bakal spill sedikit nih topik hari ini. Jadi nanti Rahil bakal ada talk show nih sama salah satu anak muda, dan muda sekali ya, dan tentunya banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih sama si kakak ini. Namanya Kakak Abizar. Kalau ngomongin Kakak Abizar nih ya, rekam jejak prestasinya gak kaleng-kaleng juga nih. Ada juara harapan 1 Mudama tingkat provinsi September di 2026. Ada juara harapan 4 Cup Inorga Vespati November tuh di tahun 2025. Ada juga juara 3 4 Cup Inorga Perpatri Lamongan tahun 2025. Gak hanya sampai di situ ya sob, masih banyak lagi. Ada juga juara harapan 1 Pancer Cup 2025. Ada juara 2 Gladen Ageng Panahan Tradisional se-Jawa Timur 2024, dan juara harapan 3 Festival Turnamen Panahan Tradisional tingkat provinsi 2024. Ini banyak banget ya, Rahil pun kalah nih di bidang prestasi karena Kak Abizar ini fokus di atlet panahan. Nah, dari deretan prestasi itu nanti Rahil bakal ngobrol nih sama Kak Abizar, sebenarnya seperti apa sih ya perjuangan Kak Abizar ini kok bisa tuh konsisten berada di dunia panahan. Lah buat kamu nih mungkin yang kepo ya, kok gimana nih kok bisa konsisten ya. Dan Rahil kasih informasi ya, Kak Abizar ini masih kelas 5 SD sahabat Prameswara. Nah mungkin kamu besok mau jadi atlet panahan, kamu bisa contoh nih. Makanya kamu jangan kemana-mana, karena Rahil habis ini bakal ngajak ngobrol Kak Abizar. Tetap stay tune aja di Prameswara 103,9 FM.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke sahabat Prameswara, sekarang Rahil udah sama Kak Abizar. Halo Kak Abizar.
3: Halo.
2: Oke Kak Abizar, bisa sapa dong sahabat Prameswara, gimana?
3: Halo sahabat Prameswara.
2: Wah, ini semangat sekali ya Kak Abizar. Seneng nih ya Kak Abizar nih bisa masuk radio ya.
3: Iya.
2: Oke, Kak Abizar, sebelumnya Kakak perkenalan dulu nama panjangnya siapa? Terus Kakak Abizar ini kelas berapa gitu?
3: Oh, nama panjang saya Muhammad Abizar Al-Ghifari, saya kelas 5.
2: Oh, kelas 5 SD. Wah, ini sahabat Prameswara ini semoga memotivasi ya, dan semoga mungkin Kak Rahil bisa ikut jejak rekamnya Kak Abizar ya, jadi atlet panahan nanti nyontoh Kak Abizar. Kak Abizar nih, Rahil mau tanya, Kak Abizar kan udah banyak ikut lomba ya, boleh cerita nggak awalnya Kak Abizar gimana nih kok bisa tertarik dan terjun ke dunia panahan, itu awalnya gimana, coba Kak Abizar cerita.
3: Sebenarnya aku dulu panahan itu dari teman saya. Teman saya tuh ada ekstra panahan di sekolahnya. Nah, awalnya aku diajak main panahan lah di rumahnya. Panahan lah. Nah, aku tertarik, habis itu aku tekuni. Terus setelah aku tekuni, aku mulailah ikut-ikut lomba-lomba. Awalnya cuma coba, terus lama-lama kok seru dan aku mendapatkan banyak prestasi.
2: Ya, berarti awalnya dari temen ya, ikut temen main terus coba-coba, loh kok seru, akhirnya ikut terus, kok menang terus, ini ternyata passion di situ gitu ya Kak Abizar ya.
3: Iya.
2: Oke. Terus Kak, sebagai Kakak Abizar kan termasuk atlet muda banget ya, karena masih 5 SD nih. Apa yang membuat Kak Abizar nih semangat latihan terus? Karena pasti Kak Abizar pernah ya ngerasa capek, bosen, bahkan harus ngorbanin waktu buat gak bermain sama temen gitu. Gimana?
3: Ya, gimana ya?
2: Gimana? Gak bisa berkata-kata. Yang ngebuat Kak Abizar semangat latihan itu apa?
3: Yang buat aku semangat latihan itu biar juara yang pertama.
2: Oh iya, motivasi biar dapat juara. Selain semangat buat dapat juara, apalagi kira-kira?
3: Membanggakan orang tua sama membawa nama harum Lamongan sih.
2: Oh oke, ya boleh, ini sangat bagus banget. Pertama, membanggakan orang tua. Yang kedua, biar membawa nama baik Lamongan ya Kak Abizar ya. Iya benar banget. Kak Abizar, panahan itu kan fokusnya penting ya, maksudnya harus fokus kan soalnya manah ya. Tapi menurut Kak Abizar nih, gimana cara ngelatih tuh supaya Kak Abizar tetap tenang waktu ngemanah? Padahal Kak Abizar waktu itu mungkin ngerasa gugup gitu, gimana cara mengatasinya?
3: Berdoa sih, kalau lagi manah itu gak boleh ke-distract sama yang lain-lain. Kalau panahan tuh harus fokus di satu titik, biasanya juga sambil baca doa.
2: Sambil baca doa, pertama ya. Baca doa ya, supaya lancar semuanya. Selain itu apa Kak Abizar?
3: Selain itu ya, fokus ke satu titik sih.
2: Fokus ke satu titik gitu ya. Berarti kalau ada rintangan apapun, Kak Abizar harus fokus, pokoknya harus sebisa mungkin fokus gitu ya.
3: Iya.
2: Iya, benar. Tapi Kak Abizar sendiri waktu ngikutin pertandingan pasti pernah dong ngerasa gugup, apalagi waktu awal lomba. Pernah nggak Kak Abizar ngerasa gugup waktu awal lomba?
3: Pernah sih, itu iya. Dulu pertama kali aku lomba di Saji itu tuh gugup banget. Saking gugupnya aku tuh masih gak yakin kalau aku bisa ikut lomba. Aku masih gak yakin aku tuh menang tangga ya gitu.
2: Oh iya, kayak udah pesimis dulu nih ya. Tapi akhirnya yang waktu di Saji kalau gak salah Kak Abizar inget gak itu menang apa enggak akhirnya?
3: Enggak sih, namanya juga pemula.
2: Iya, bener-bener. Namanya juga masih awal ya. Iya, bener. Terus Kak Abizar ini kan pernah meraih prestasi dan mendapatkan banyak banget ya penghargaan. Dari semua pengalaman Kak Abizar ya, mulai dari lomba kesana kemari, momen apa yang buat Kak Abizar tuh berkesan gitu?
3: Yang buat aku berkesan ya?
2: Iya, lomba di mana wes? Seingetnya Kak Abizar wes, lomba di mana waktu itu?
3: Yang buat aku berkesan itu tuh yang ada di
2: gimana?
3: Surabaya kemarin, Gladin Ageng.
2: Iya. Kenapa kok kakak Abizar ngerasa berkesan? Banyak temennya apa waktu itu gimana?
3: Pas itu kan pertama kali juara tertinggi ke juara 2. Nah, di sana itu aku pas itu ikut lomba itu yang pernah juara 1, 2, 3 itu gak boleh ikut. Nah, aku belum pernah, aku makanya ikut. Nah, habis itu aku mendapatkan ada teman, tapi aku lupa namanya sudah.
2: Oh, gak apa-apa, gak apa-apa. Udah, itu berarti momen berkesannya itu karena Kak Abizar menang juara 2 ya tadi ya katanya ya?
3: Iya.
2: Iya iya. Di tadi di mana? Di Surabaya ya, Kak ya?
3: Iya.
2: Oke. Tapi Kak Abizar, kan namanya lomba itu kan enggak pasti menang. Lah Kak Abizar pasti pernah kan ya ada pertandingan ternyata hasilnya enggak sesuai harapan Kak Abizar. Gimana tuh cara Kak Abizar supaya menyikapi kekalahan supaya kayak enggak terlalu sedih banget gitu?
3: Latihannya lebih serius lagi. Kalau apa nih kalah habis itu enggak latihan gara-gara enggak move on sama yang kemarin tuh malah jadi keganggu lomba lagi.
2: Iya ya, berarti kalau gamon nanti malah latihannya enggak serius nanti kedampak sama lomba berikutnya gitu ya Kak Abizar ya.
3: Iya.
2: Oh iya, berarti Kak Abizar ini tipe orang kalau kalah bukan menjadikan suatu kekalahan itu suatu hambatan tapi buat suatu tantangan tersendiri ya Kak Abizar ya, supaya Kak Abizar lebih semangat lagi ke depannya, latihannya lebih diperbaiki lagi. Gitu ya Kak Abizar ya?
3: Iya.
2: Oke, Kak Abizar. Tapi Kak Abizar, menurut Kak Abizar nih, ada enggak ya bedanya antara anak-anak yang punya cita-cita, teman Kak Abizar yang punya cita-cita sama anak yang benar-benar mau berusaha buat ngejar cita-citanya? Menurut Kak Abizar gimana? Kira-kira
3: gimana?
2: Ya enggak apa-apa gimana? Cerita sedikit. Apa bedanya antara anak yang punya cita-cita sama anak yang berusaha buat ngejar cita-citanya?
3: Yang berusaha buat ngejar cita-citanya tuh sudah melakukan cita-citanya dari kecil. Kayak yang misalnya mau jadi tentara, dia tuh sudah tegas kayak tentara dari masih kecil. Saya juga punya teman yang cita-citanya jadi tentara. Dulu pas masih TK gitu tuh ya tentara siap gerak gitu.
2: siap gerak gitu. Iya. Tapi Kak Abizar sendiri cita-citanya emang jadi atlet kah?
3: Atau atlet tapi bukan atlet panahan.
2: Oh, ada. Dulu cita-citanya jadi apa emang kalau boleh tahu?
3: Dulu cita-citanya ngikut-ngikut aja tuh. Oh.
2: Ngikut-ngikut aja ya, akhirnya ternyata ya. Nemu passionnya di atlet panahan. Iya, benar Kak Abizar. Tapi Kak Abizar seneng banget ya bisa dapet juara sana sini akhirnya.
3: Seneng banget.
2: Iya, soalnya bisa ngebanggain orang tua Kak Abizar juga ya, bisa membawa nama harum Lamongan sama teman-temannya Kak Abizar pasti ikut bangga dong ya, sama guru-gurunya juga.
3: Iya.
2: Oke, Kak Abizar, tapi Kak Abizar kalau mau Rahil kasih kesempatan nih ya buat ngasih pesan buat teman-teman. Sebenarnya teman-temannya Kak Abizar itu ternyata punya kemampuan, tapi temannya Kak Abizar ini masih malu buat tampil kayak Kak Abizar gitu. Apa pesan yang mau disampaikan sama Kak Abizar ke teman-temannya kira-kira?
3: Ya kalau buat teman-temanku sendiri ya, kalau masih malu-malu gitu tuh jangan malu, coba berusaha tampilkan di depan orang-orang.
2: Iya, berarti gak boleh malu-malu ya Kak Abizar. Oke, tapi Kak Abizar pernah ngerasa itu enggak malas, benar-benar malas latihan, enggak mau latihan gitu, maunya main sama temen gitu.
3: Pernah enggak?
2: Pernah. Terus itu gimana cara ngatasinya? Kalau Kakak ada latihan tapi kok aku mau main sama temen, ini yang mana ya dipilih?
3: Ya latihannya, kalau mau juara ya latihannya harus tekun.
2: Woi, iya benar. Karena kebanyakan anak kadang-kadang terkecoh sama itu permintaan teman. Ayo Abizar main sepak bola gitu. Akhirnya wes tak main sepak bola dulu ah, enggak usah latihan, besok-besok aja ya Bunda, Ayah gitu. Berarti Kak Abizar ini termasuk hebat juga ya, karena tidak menuruti hawa nafsu gitu ya Kak Abizar ya. Tapi Kak Abizar punya hobi enggak? Hobinya Kak Abizar apa selain suka olahraga gitu, atlet panahan, bermain?
3: Tapi rata-rata kalau hobiku tuh olahraga.
2: Oh, olahraga, emang selain atlet apa olahraganya, hobinya Kak Abizar olahraga?
3: Sepak bola.
2: Oh, suka sepak bola.
3: Ya.
2: Selain sepak bola ada lagi?
3: Apa ya?
2: Nyanyi
3: gak
2: mungkin.
3: Ada sih. Ya saya main piano sih.
2: Oh, main piano. Oh, Kak Abisal juga bisa main piano ya?
3: Bisa tapi belum bisa kuncinya.
2: Nggak apa-apa kan namanya juga belajar ya. Tapi berawal dari kesukaan kadang biasanya kalau ditekuni nanti bisa jadi ahlinya gitu. Kak Bizar suka piano itu dari kapan?
3: Dulu tuh sudah lama, dari tahun nggak salah masih kelas 1.
2: Oh, kelas 1. Itu di sekolahnya Kak Bizar kok tiba-tiba suka piano itu gara-gara?
3: Dulu ada fenomenalnya tuh telolet. Aku ikut-ikutan latihan-latihan gitu.
2: Oh iya, terus ternyata suka piano. Sampai sekarang pun suka ya Kak Abizar ya.
3: Iya.
2: Tapi Kak Abizar kalau misal lagi jenuh, bosen gitu loh, bosen sama latihan terus. Kak Abizar apa yang dilakuin kalau moodnya gak bagus gitu? Beli jajan mungkin, apa main, apa ngegame mungkin? Apa kira-kira?
3: Ya bisa nge-game, kalau nggak nonton TV ya sama piano itu.
2: Oh, piano jadi salah satunya ya. Oke Kak Abizar, nge-gamenya nge-game apa emang?
3: Biasanya tuh main game bola.
2: Oh iya, karena suka sepak bola tadi ya?
3: Iya.
2: Akhirnya nge-gamenya juga bola. Selain nge-gamenya sepak bola apa?
3: Roblox.
2: Waduh, ini Kak Rahil juga main Roblox sebenarnya. Cuma kok gak kuat ternyata main Roblox. Kak Bizar berarti suka banget ya sama Roblox.
3: Ya gak suka-suka banget sih, suka, sekedar suka.
2: Oh,
3: aja.
2: Oh sekedar suka ya, pokok yang suka banget itu manah tadi ya?
3: Iya.
2: Iya.
3: Sama main bola.
2: Sama main?
3: Bola.
2: Berarti Kak Bizar pernah ya ngajak teman-temannya, pernah main bola juga nih di sekolah mungkin?
3: Pernah sih, dulu tuh pernah, sekarang sudah gak boleh, setiap olahraga tuh bolehnya.
2: Oh, cuma olahraga aja, gak boleh lainnya. Gak boleh di luar kelas, ya iya sih ya. Nanti dimarahin gurunya ya Kak Abizar. Kak Abizar ini mungkin Sobat Prameswara bingung, Kak Abizar ini sekolah di mana emang? Kak Abizar sekolah di mana kira-kira?
3: Sekolahku di SDN Negeri, SDN 3 Jetis Lamongan.
2: Oh, SDN 3 Jetis Lamongan ya?
3: Iya.
2: Oke. Ya, nanti Kak Rahil bisa main ke sana ya Kak Abizar.
3: Iya.
2: Boleh kah?
3: Boleh lah.
2: Oh, PE kok gak boleh. Iya ya. Tapi Kak Abizar pernah itu gak ditanya sama teman-temannya Kak Abizar, Abizar gimana kok caranya kok bisa menang gitu? Tiba-tiba waktu kamu udah dapet lomba, dapet medali, terus kamu dikeroyok sama teman kayak Abizar gitu. Pernah gak?
3: Gak pernah.
2: Gak pernah. Tapi ada satu teman mungkin yang tanya Kak Abizar mungkin?
3: Enggak sih.
2: Enggak. Oh ya gak apa-apa, tapi Kak Abizar kira-kira di sekolah, Rahil juga kepo ini, suka pelajaran apa? Olahraga lagi kah?
3: Olahraga ya. Oh.
2: Selain olahraga apa kira-kira?
3: Matematika.
2: Oh, Kak Abizar suka matematika?
3: Ya.
2: Suka menghitung berarti ya?
3: Tapi sukanya masih dikit-dikit masih belajar-belajar gitu.
2: Ya gak apa-apa, tapi kan suka ya, Mbak Rahil gak suka matematika. Tapi gak boleh dicontoh. Kak Rahil sukanya ini, sukanya kayak yang baca lebih ke IPS gitu, kurang suka matematika. Berarti Kak Abisa ini lebih suka ngehitung gitu ya?
3: Iya.
2: Iya gak apa-apa. Guru favoritnya Kak Abisa di sekolah siapa kira-kira?
3: Guru favorit ya?
2: Iya.
3: Miss apa? L.
2: Miss, oh bahasa Inggris berarti ya?
3: Iya.
2: Kenapa Kak Abizar suka ini gurunya kira-kira?
3: Dulu kelas 3 sempat jadi wali kelasku tuh. Anu, aku tuh suka cara ngajarnya tuh. Seru, ada main-mainnya juga.
2: Iya. Tapi Kak Abizar kalau misalnya latihan manah nih, itu biasanya berapa lama latihannya Kak Abizar?
3: Tergantung lombanya sih.
2: Oh, tapi paling durasi paling lama kira-kira berapa?
3: 1 jam, 2 jam mungkin.
2: 1 jam, 2 jam. Itu kakak muanah terus gitu ya berarti?
3: Iya, tercedanya biasanya mau istirahat.
2: Oh iya. Capek enggak kayak gitu terus?
3: Capek sih, sebenarnya ada yang orang bilang tuh panah tuh enggak ada capek-capeknya. Ada capeknya dari narik sama ambil air anak panahnya lagi kan, muter lagi jalan-jalan.
2: Iya. Tapi kalau Kak Mbak Rahil boleh tahu nih, Kak Abizar gurunya, guru atlet panahannya itu Pak siapa namanya? Atau Bu mungkin?
3: orang tua ke sendiri.
2: Oh, orang tuanya sendiri. Oh ya, berarti ini menurun ya dari orang tua ke anak. Iya, lebih
3: kebalik, Kak.
2: Oh ya ya, dari orang tua punya panahan, punya bakat panahan, akhirnya nurun ke anaknya punya panahan.
3: Sebenarnya aku yang mulai turun, tapi orang tua aku ikut.
2: Oh, alah, jadi Kak Abizar awalnya ini mana, terus orang tuanya juga ikut.
3: Iya.
2: Oh, iya, Kak Abizar, benar. Tapi Kak Abizar sendiri ada pesan-pesan enggak buat teman-teman nih supaya teman-teman juga mau kayak Abizar, entah di atlet apapun, entah panahan atau yang lainnya.
3: Pesan buat teman-temanku.
2: Iya, apa kira-kira? Satu kata, wes.
3: Satu kata ya, aku agak bingung.
2: Enggak apa-apa, apa kayak semangat teman-teman atau gimana?
3: Teman-temanku kalau mau apa-apa harus semangat ya. Kalau nggak semangat nanti nggak bakal bisa jadi yang kalian mau.
2: Ya benar banget. Harus semangat ya, nggak boleh patah semangat, nggak boleh terlalu pesimis gitu ya Kak Abizar ya.
3: Iya.
2: Oke. Kak Abizar, Kak Abizar ini bakal menjadi atlet panahan terus ya sampai seterusnya.
3: Insya Allah.
2: Sampai juara nasional ya kalau bisa ya.
3: Amin.
2: Amin. Nanti kalau udah di juara Lamongan mengharap.

0: Kamus Internasional. Terus apa yang sedang Kak Abizar lakuin? Kalau memang Kak Abizar punya tujuan tembus sampai internasional itu, kira-kira gimana cara ngelakuinnya, Kak Abizar?
1: Cara ngelakuin biar tembus internasional?
0: Iya, iya, tembus internasional. Gimana?
1: Latihannya tuh harus setiap hari. Aku tuh pernah pas latihan itu, cuman karena satu latihan itu setiap sore tuh aku izin nggak ngaji sama nggak ikut les
0: buat latihan.
1: Buat latihan.
0: Oh iya iya, nggak apa-apa kak ya, nggak apa-apa kok tapi. Tapi nggak apa-apa sama gurunya kan?
1: Nggak apa-apa, nggak apa.
0: Iya iya. Tapi Kak Abizar ini ya pernah tiba-tiba izin kayak di sekolah gitu buat latihan khusus atlet gitu, pernah nggak tiba-tiba izin gitu?
1: Pernah.
0: Pernah, dibolehin gurunya ya tapi?
1: Bolehin.
0: Iya, oke. Okay. Dan bahasa Bapak Rameswara nih ya, Kak Abizar ini tentu harus patut dicontoh mungkin buat orang tua di luar sana yang mau anaknya kayak Abizar ya, tentunya harus mendukung, salah satunya ya harus merangkul apapun hobi anaknya, walaupun nggak di atlet panahan pun juga nggak apa-apa, terserah. Yang penting si anak ini suka, nggak boleh dipaksa dulu ya, harus suka, terus nanti lama-kelamaan ditekuni, terus diikutkan lomba tuh ya, akhirnya nanti bisa membawa prestasi. Dan tentunya Kak Abizar sendiri, terima kasih ya Kak Abizar udah mau ngobrol-ngobrol santai sama Kak Rahil, sama Sobat Prameswara juga.
1: Iya, sama-sama.
0: Kak Abizar seneng ya, kapan-kapan main kesini lagi ya?
1: Iya.
0: Harus ya? Setiap hari?
1: Enggak juga.
0: Ya kapan-kapan nanti ngobrol sama Kak Rahil lagi ya di tema semua. Mungkin kalau Kak Abizar juara lagi, alhamdulillah juara. Kalau juara alhamdulillah ya, kalau masih belum ya mungkin di next time ya Kak Abizar. Dan buat Sobat Prameswara, terima kasih juga yang udah mau mantengin talk show Rahil dan Kak Abizar ini. Mungkin kalau ada pertanyaan ya silahkan kirim aja komentar kamu tentunya di 081-2302-1039. Dan semoga Kak Abizar ini bisa selalu mengembangkan bakatnya. Lancar selalu ya Kak Abizar.
1: Ya.
0: Sehat selalu. Semoga rezekinya juga lancar. Begitupun juga dengan orang tuanya. Semoga Kak Abizar bisa menang di kompetisi-kompetisi selanjutnya.
1: Amin.
0: Dadah dulu dong sama Sobat Prameswara.
1: Dadah
0: sama Prameswara. Oke, Sobat Prameswara ya. Walaupun obrolan Rahil dan Kak Abizar ini udah mau berakhir, kamu tetap jangan kemana-mana karena Rahil juga masih ngobrol hal yang banyak banget di seputar pendidikan maupun lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
7: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
6: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
8: 103,9 FM Music Hits and Information.
0: 103,9 FM Trames Suara.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare
0: 103,9 FM Trames Suara.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau tea juice? Mau.
11: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
13: Aku mau tea juice lemon.
14: Kalau aku mau tea juice madu.
15: Aku gula batu.
14: Mau melati.
15: Aku lapar.
11: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
12: Asik.
11: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
14: Enak.
15: Mau dong.
14: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
15: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
11: Mau tea juice lagi?
12: Mau.
11: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
14: Panas-panas enaknya minum tea juice.
15: Semua rasanya enak.
11: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
0: 103,9 Trames Suara FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
16: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
9: Spill dong.
16: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
16: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
16: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
16: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
16: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Trames Suara 103,9 FM.
17: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
18: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara, Music Hits and Information. Oke, sobat Prames Suara, ya, kembali lagi dengan Rahil ya, setelah tadi berbincang-bincang talk show sama Kak Abizar ya. Yang perlu diingat ya, sobat Prames Suara, Kak Abizar ini sungguh memotivasi ya, harusnya sama kamu, terhadap kamu maupun sama Rahil juga, supaya kita itu belajar kalau konsistensi itu nyata. Jadi kalau kamu mau berkembang di suatu bidang, mau sukses di suatu bidang, memang kuncinya harus konsisten dan gak boleh terlalu menuruti hawa nafsu ya. Kata Kak Abizar tadi, kalau diajak main, ya kalau mau menang ya latihan gitu, sobat Prames Suara. Lah, kalau tadi Rahil ngobrolin seputar dunia atlet ya, karena Kak Abizar tadi atlet panahan dan konsistensi, sekarang Rahil mau ngobrolin tentang hal yang berkebalikan dengan si olahraga ini. Olahraga itu kan ada satu hal yang gak bisa menggantikan olahraga ya, karena olahraga itu suatu hal yang harus dilakukan sama manusia kan. Biasanya ada beberapa pekerjaan yang mulai tergantikan nih sama hal ini. Apa itu? Ya, jadi AI. Rahil bakal ngebahas seputar artificial intelligence yang mungkin semua orang pun tahu, semua orang pun mungkin hampir menggunakan ini karena teman baiknya katanya. AI kayak ChatGPT atau Gemini ya. Karena semakin kita di zaman sekarang, semakin kita dekat dengan teknologi-teknologi seperti itu ya. Apalagi ya sekarang kan era zaman teknologi banget. Jadi kalau nggak menggunakan AI itu juga ketinggalan. Tapi kalau terlalu bergantung ke AI lah, ini yang lebih bahaya lagi nih. Akhirnya kita kan memunculkan pertanyaan ya, tanda-tanda tanya gitu. Sebenarnya batas sampai mana ya aku harus menggunakan AI ku? Apa jangan-jangan aku berlebihan gunain AI, akhirnya aku terlalu bergantung di AI-nya. Lah, buat sobat Prames Suara yang kepo ya, makanya kamu pantau aja terus di Prames Suara 103,9 FM. Dan kalau ngomongin soal AI nih, Rahil mau tanya, kapan terakhir kali kamu gunain AI dan kira-kira buat apa sih? Coba kasih tahu Rahil ya di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM. Drama suara.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat.
7: Bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
11: 103,9 FM Prime Suara Music Hits and Information. Oke, sobat Prime Suara ya, masih dengan Rahil yang bakalan nunggu komentar kamu masuk nih seputar awal-awal. Kamu terakhir gunain AI itu kapan sih? Apakah tadi? Apakah baru aja Rahil aku gunain AI? Atau kamu kemarin mungkin, dan kamu gunain AI itu buat apa? Oke, Rahil jawab. Mulai dari Rahil dulu ya, karena Rahil yang melontarkan pertanyaan, jadi Rahil yang harus menjawab dulu, begitu ya. Rahil terakhir gunain AI mah barusan aja. Barusan aja, karena AI itu adalah teman terbaik Rahil, sahabat Rahil yang menemani apapun kondisi Rahil adalah GWT maupun Gemini ya. Rahil tadi gunain AI buat suatu hal keperluan kampus lah ya, adalah tugas-tugas sedikit gitu. Nah, Rahil kan udah jawab jujur nih. Coba kamu kasih tahu Rahil, mungkin buat curhat mungkin, karena sekarang tuh banyak orang yang sedikit-sedikit tuh curhatnya ke GPT atau ke Gemini, karena mungkin daripada cerita ke orang susah ya, udahlah curhat di GPT aja. Jadi sekarang salah satu riwayat yang tidak boleh terlihat oleh orang lain selain chat kamu, selain WA, adalah riwayat pencarian Google Gemini atau GPT. Karena ketahuan tuh kamu cari apa, bahas apa, ngapain. Lah kalau dipetek lah kok curhat, kan ya kemarin izin kan. Jadi salah satu riwayat GPT atau Gemini itu sekarang sangatlah berbahaya sekali, sobat. Ngomongin soal AI nih ya, emang kalau dipikir-pikir AI itu udah bukan sesuatu yang jauh banget gitu, karena eranya udah modern dan kita sudah menggunakan berbagai aktivitas dengan AI, mulai dari cari informasi, belajar, kerja, sampai cari hiburan pun sekarang itu ya di AI. Bahkan mungkin di antara aktivitas kamu hari ini tuh udah gunain AI sebelum berangkat mungkin ke Erahil tadi. Dan penggunaan AI ini emang banyak banget tuh ngasih kemudahan. Kita tuh bisa dapat informasi lebih cepat, gak membuang-buang waktu. Kita bisa mencari berbagai alternatif ide pekerjaan yang tadinya butuhin waktu yang lama banget nih, kita persingkat lah. Tapi justru karena semuanya terlihat mudah, akhirnya kita pernah gak sih kepikiran, apakah selama ini aku itu menggunakan kemampuanku sendiri, atau jangan-jangan aku udah terlalu bergantung nih sama si AI ini. Kalau dikit-dikit tanya AI, dikit-dikit tanya AI, susah dikit tanya AI, apakah kita memang sudah berkegantungan dengan AI? Lah, nanti kita lebih dalam lagi nih ngobrolnya. Tapi sebelum ngobrol di segmen selanjutnya, Rahil masih menunggu kamu buat kirim komentar ya, tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music hits and

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103.9 FM Brahma Suara.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: 103.9 FM Brahma Suara.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103.9 Brahma Suara FM.
10: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
11: Oh iya? Teknologi apa tuh?
10: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
12: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Brahma Suara 103.9 FM, Music Hits and Information.

Prime Suara 103,9.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Ini hadiah sisirnya, Om.
3: Maksudnya apa? Ngeledek?
2: Enggak, Om.
3: Kukira ayam.
2: Ayam?
3: Kurang ajar.
2: Sisir, Om.
3: Sisir. Enggak lihat. Enggak punya mata.
2: Punya, Om.
3: Hah?
2: Punya.
3: Ngeledek?
2: Enggak, Om.
3: Lumayan lah, ngeledek tapi kan?
2: Enggak.
3: Gak usah senyum, dibilangin gak usah senyum gitu. Minyak, minyak.

0: biasa akhirnya. Mundur bang, lagi yuk, fokus.
1: Sampai jatuh ya. Helm saya.
0: Duh,
1: nggak bisa pak. Ini gini nih, kayak gini nih. Tadi pagi saya pergi nggak ada bapak di sini, tapi bapak tiba-tiba datang sini, apaan ini?
0: Saya menuntaskan pekerjaan saya, Pak.
1: Pak, saya parkir tuh di sini, saya tuh kerja di sini, Pak. Saya karyawan di sini.
0: Lah, Bapak, saya juga kerja ini, makanya saya mau minta duitnya. Loh? Agil, ini gimana sih?
1: Parkir gratis, Pak, di sini.
0: Loh, itu kan kata papanya, kata saya mah kagak.
1: Gak bisa gitu, Pak.
0: Pak, Bapak ngalang-ngalangin rezeki saya loh, Pak.
1: Bapak uratnya keluar, Bapak hati-hati asam urat.
0: Oh, Bapak,
1: asam uratnya keluar.
0: Bapak kok marah? Bapak katanya senyumin aja.
1: Ah, disenyum dong, marah sambil senyum.
0: Ah, Bapak suka bercanda. Bapak jangan ngalang-ngalangin rezeki saya, malaikat bingung loh nanti loh.
1: Bapak mau ngambil rezeki saya, loh, saya Bapak, kerja keras di dalam, Pak.
0: Bapak saya viralin ya.
1: Bapak saya bisa viralin balik.
0: Bapak saya viralin apa ya?
1: Followers Bapak berapa?
0: Astagfirullahalazim.
1: Bapak udah jalan biru.
0: Ini di.
1: Bapak udah jalan
0: biru.
1: Ini
0: dia nih yang ngalang-ngalangin rezeki saya. Nih, Bapak,
1: saya laporan buat saya ya, Pak ya.
0: Ini saya cuma 5.000
1: doang. Pemda, Pemda,
0: Pemda. Siapa sih?
1: Ada yang liar nih, Pemda.
0: Enggak tahu.
1: Enggak tahu.
0: Bukan.
1: Bapak,
0: enggak.
1: Bapak saya kejar ya. Bapak saya kejar ya.
2: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Okay.
1: 맞아요? 뭐?
0: 저 잠깐만, 땡겨줘봐.
1: We're creating our own way.
2: 찍는다!
3: 하나, 둘, 셋! 103.9 FM. Music Hits and Information.
4: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, sobat Prameswara ya, sekarang masih dengan Rahil ya, tentunya masih menunggu komentar kamu masuk tuh seputar seberapa sering kamu gunain AI atau kamu terakhir kali gunain AI itu kapan dan buat apa sih, coba kasih tahu Rahil ya. Tentunya di 081-2302-1039. Dan buat kamu nih, Rahil cuma ngingetin yang belum sholat maghrib ya, sholat dulu deh. Karena kalau nunda-nunda sholat itu kan gak enak ya, karena ganjel pasti di hati. Dan mungkin kamu lagi berkendara atau lagi perjalanan, kalau emang waktunya gak memungkinkan ya buat kamu sholat di rumah, ya udah kamu minggir dulu ke masjid atau ke musola terdekat, biar hati itu kayak plong, lega gitu, gak kepikiran aku durung sholat. Apalagi daripada kamu gobo-gobo ngejar waktu sholat di rumah, buanter, bahaya ya, terlalu banyak resiko begitu. Lah, ngomongin soal AI nih ya, sebenarnya kalau ditanya salah tahil emang aku pakai AI, ya nggak ada yang salah. Justru kalau kamu nggak bisa pakai AI, malah kamu yang ketinggalan zaman, karena namanya juga zaman kan semakin kesini semakin canggih ya. Kalau kamu stuck di situ-situ aja, nggak mengikuti zamannya ya, nanti kamu gaptek ya. Kamu harus menggunakan semaksimal mungkin, tapi kalau digunakan dengan tepat ya, sebab ramai suara, AI itu bisa jadi alat bantu yang berguna banget. Misalnya nih, kamu belajar, terus ada materi yang gak kamu pahami nih. Kalau dulu mah bingung ya, pasti masih cari di Google, di Brainly, cari-cari di YouTube, tanya-tanya. Sekarang tinggal kamu ketik aja tuh materi yang gak kamu pahami, minta AI ngejelasin, udah deh bisa. Kita bisa meminta AI tuh ngejelasin pakai bahasa yang sederhana. Atau kalau kamu misal lagi cari ide, otak kamu udah buntu tuh ya, AI tuh bisa memberikan beberapa alternatif. Tapi lagi-lagi ya, ada satu hal tuh yang gak boleh kita lupain, AI itu cuma alat bantu, bukan pengganti kemampuan kamu. Karena kalau semuanya langsung kamu kerahin ke AI, ya kita bisa kehilangan kesempatan dong buat belajar sama berpikir sendiri. Jadi bukan masalah kita tuh gunain AI atau enggak, tapi sebenarnya gimana sih cara gunainnya dalam batas aman. Karena lagi-lagi AI itu kayak pedang bermata dua. Jadi dia itu bisa sangat berbahaya, bisa juga sangat berguna, tergantung kamu gunainnya gimana. Ya sama aja kayak pisau gak sih? Pisau kalau di tangan yang tepat dan cara yang tepat mah bisa jadi ladang cuan ya, bisa buat motong buah kalau kamu jualan buah, atau bisa buat masak terus menghasilkan masakan yang enak. Coba aja tuh kalau pedangnya atau pisaunya kamu kasih ke penjahat, ke maling, apakah itu menjadi hal yang berguna? Pastinya justru itu menjadi hal yang berbahaya banget. Lah, itu juga sama halnya dengan AI. Kalau kamu manfaatin dengan baik dan di batas aman, ya pasti hasilnya baik. Tapi kalau kamu menggunakan AI secara terus-terusan bergantung tanpa berpikir, akhirnya kamu kehilangan kesempatan kamu buat belajar. Kurang lebih seperti itu. Dan Rahil pun juga masih sedang berusaha ya buat menjaga batas aman itu, supaya Rahil tuh gak terlalu bergantung tung-tung gitu sahabat ya. Dan buat sahabat Prameswara yang masih belum menyimak atau masih aja baru dengerin, belum komentar, komentar dulu deh, kamu gunain AI terakhir kali tadi kapan dan buat apa, kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Program Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Ramai suara 103,9 FM.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course, apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: stupid song. Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Prames Suara Music Hits and Information. Oke sobat Prames Suara, masih dengan Rahil tentunya yang nunggu komentar kamu masuk nih. Alhamdulillah ya, komentarnya udah ada yang masuk ternyata. Ini dari pendengar setia Rahil, ada dari Kak Ani. Lah, ini Kak Ani ikut komen nih. AI sama GPT sama kan ya, Hil? Ceritain dong, Hil, soal pemakaian AI yang ngehabisin air. Terus pusat AI Indonesia tuh di mana ya? Lah, ini memang yang baru-baru viral ya. Jadi katanya satu pertanyaan AI kamu itu bisa menghabiskan beberapa liter air. Apakah itu benar? Baik Kak Ani ya, Rahil mencoba membahas. Jadi, kalau Kak Ani tanya sebenarnya ChatGPT sama AI itu sama enggak sih? Jawabannya itu enggak persis. Sama tapi enggak persis. Wah, gimana itu? Jadi AI itu kan istilah besarnya ya, jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Lah GPT itu salah satu produknya AI. Jadi AI itu nggak hanya GPT aja. Kalau katanya AI sama GPT sama, ya sama nggak sama. Sama karena emang salah satu produknya. Tapi apakah AI hanya ChatGPT saja? Jawabannya tidak. Masih banyak AI di luar sana gitu. Jadi AI itu kayak kategori besarnya lah, GPT itu ada satu di dalamnya gitu. Makanya jangan sampai kepikiran kalau AI hanya GPT saja sebab Prames Suara. Lah, terus ada hal yang menarik nih. Penggunaan AI emang punya kaitannya dengan air. Kok pakai air, Hil? Emang AI bisa minum air? Jadi gini, AI itu kan kerjanya kan enggak hanya melulu yang kita lihat, ada beberapa hal yang bekerja di belakangnya gitu loh. Jadi AI itu gunain komputer-komputer dan ada chipnya dan itu kuat banget. Lah komputer-komputer itu ada di dalam data center. Mungkin sobat Prames Suara pasti tahu ya, data-data center lah itu isinya komputer dan chip-chip yang bekerja keras buat menjawab segala macam anomali pertanyaan kamu. Lah, kalau komputernya kerja terus itu kan pasti panas ya. Lah, kalau panas terus-terusan kan enggak baik. Lah, panasnya makanya harus dibuang. Caranya salah satunya adalah gunain sistem pendingin, yang mana sistem pendinginnya itu butuh yang namanya air. Jadi sebenarnya bukan AI yang minum air ya sobat, yang menggunakan air itu infrastruktur yang menjalankan AI gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah benar satu pertanyaan kita ke GPT bisa menghabiskan satu botol air, Hil? Ini perlu dirurusin. Karena penelitian yang membahas jejak air AI memperkirakan sekitar 500 ml air itu bisa berkaitan dengan sekitar 10 sampai 50 respon AI, tapi yang ukurannya sedang. Tergantung kondisi juga dan lokasi infrastrukturnya. Jadi bukan berarti ya kalau setiap kali kamu tanya satu pertanyaan langsung ada satu botol air yang habis. Angkanya itu bisa beda-beda karena ya dipengaruhi banyak hal, salah satunya jenis modelnya, lokasi data centernya tuh di mana, sistem pendinginnya gimana, sampai sumber listrik yang digunain itu gimana. Tapi satu hal yang pasti sih, AI itu emang punya jejak lingkungan sih, karena dibalik satu jawaban yang muncul di layar HP kamu itu ada komputer, ada listrik, ada jaringan, ada sistem pendingin yang semuanya tuh bekerja sama, yang pada akhirnya bisa menghasilkan satu jawaban kamu itu. Lah kalau ditanya ditanya ke Ani tadi kan juga tanya Indonesia pusat AI-nya di mana? Ternyata pusatnya nggak hanya satu tempat, ada juga AI Center of Excellence yang diluncurkan pemerintah bersama Indosat dan lainnya gitu ya. Dan di Jakarta itu juga ada, tapi Jakarta itu menjadi salah satu pusat penting buat cloud dan pengembangan AI. Lah sementara itu, berarti kan di Jakarta ada, tapi cuma salah satu pusatnya aja. Terus di Batam juga ada. Lah di Batam itu berkembang menjadi salah satu lokasi yang penting banget buat data center sendiri dan komputasi AI, tapi skalanya besar. Jadi kalau kamu ngebayangin AI hanya di layar HP, sebenarnya di balik AI itu sendiri ada bangunan besar ya, isinya tuh data server. Itunya tuh server sama chip itu yang kerja terus. Lah kan panas. Panas akhirnya panasnya kudu di gua. Lah caranya ya apa? Ya pakai sistem pendingin. Lah sistem pendingin itu yang mengharuskan pakai air. Kurang lebih seperti itu Kak Ani ya, semoga bisa menjawab. Atau teman sobat Peramis Mara mau menambahkan nih, gak apa-apa, tentu kirim komentar kamu ya di 081-2302-1039. Dan habis ini Rahil bakalan ngebahas juga dampaknya sebenarnya gimana kalau ternyata AI itu memang membutuhkan air yang banyak kalau bekerja terus-menerus. Makanya kamu tetap stay tune aja tentunya di Prameswara 103,9 FM.

0: Prawa Suara.
1: Music and Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara Music Hits and Information. Oke sobat Prame Suara ya, kembali lagi dengan Rahil tentunya masih setia menunggu komentar kamu. Jadi buat kamu nih masih hanya melihat Rahil dari jauh atau dari dekat pun tapi masih belum komentar, silakan ya komentar dulu dong. Rahil mau tahu nih, kapan kamu terakhir kali gunain AI? Apakah barusan aja dan buat apa? Buat curhat atau buat apa nih? Kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Lah, tadi kan Rahil udah ngejelasin ya seputar AI yang katanya menghabiskan banyak air itu, dan itu pertanyaan dari Kak Ani. Dan sekarang Rahil mau nge-call salah satu narasumber nih. Beliau ini dosen informatika, teknik informatika ya, di salah satu universitas Islam, di Universitas Islam Lamongan. Dan nanti Rahil bakal ngobrol-ngobrol sama Pak Gofar namanya. Bakal ngobrol santai aja sih seputar sebenarnya penggunaan AI dalam belajar ini menurut bapaknya itu gimana dan batasnya itu ada di mana, karena beliau kan dosen, jadi POV-nya dosen gitu. Lah sekarang Rahil berusaha untuk terhubung dengan Pak Gofar. Semoga dijawab Pak Gofar ya. Dan ini masih berdering. Oh, udah terhubung. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam, Bapak sehat nggih?
3: Selamat malam, alhamdulillah sehat ini. Gimana? Yang ada di radio Prame Suara sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat Bapak, sehat iki Rahil.
3: Alhamdulillah.
2: Nggih. Bapak ini sebelum ngobrol-ngobrol ya, Bapak bisa sapa dulu sahabat Prame Suara yang lagi dengerin ini.
3: Oke, sahabat Prame Suara semua, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam nih. Di Universitas Islam Lamongan.
2: Iya, kebetulan Rahil juga itu ya, mau jadi alumni. Mau jadi, Pak. Besok tanggal 10 itu mau.
3: Jawan.
2: Iya.

0: Ya gak mahasiswa aja sih semuanya, Bapak. Menurut Bapak gimana?
1: Iya sih. Kalau menurut saya ya bisa saja sih, karena tergantung penggunaan juga sih kan ya. Jadi kalau dari perspektif saya sendiri, bisa saja membuat mahasiswa itu istilahnya ketergantungan atau mungkin malah terkikir. Contoh nih, Mbak Rahil atau teman-teman mahasiswa, kalau AI-nya itu digunakan secara kurang tepat, itu nanti membuat malas berpikir, ya contoh, udahlah kita pakai AI aja, ini ada tugas nih, langsung bikinkan tugas makalah ini bla bla bla bla bla bla lengkap sampai bab 1 sampai penutup. Setelah itu nggak dibaca, langsung besok dikumpulkan. Nah itu tentu hal-hal seperti itu sangat berbahaya dan membuat mahasiswa malas berpikir dan istilahnya nanti apa namanya itu proses belajarnya mereka tidak dapat. Itu
0: iya ya Bapak, tapi
1: tentu
0: tapi kalau selama Bapak ngajar nih di mahasiswa, banyak nggak Bapak yang kayak gitu cuma langsung sekali jadi nggak dibaca gitu?
1: Ya beberapa sih.
0: Jadi ada
1: beberapa. Nah itu dari kita, dari dosen biasanya tugas-tugas itu tidak langsung kita nilai atau gitu ya, kita screening dulu. Kadang kita panggil link mahasiswanya. Kita tanya, tahu nggak yang ditulis itu apa, tugas yang dikumpulkan itu isinya apa di pertemuan berikutnya.
0: Benar-benar.
1: Jadi biasanya itu menjadi salah satu efek jera bagi teman-teman mahasiswa yang lain untuk tugas-tugas berikutnya dibaca lagi. Itu.
0: Iya, benar-benar Bapak. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, batas penggunaan AI yang wajar itu gimana Pak? Khususnya mengerjakan tugas. Batasnya itu gimana?
1: Dari kalau untuk mengerjakan tugas, tugas kuliah sih kalau dari perspektif saya, itu digunakan untuk sebagai alat bantu.
0: Benar-benar.
1: Misalnya, ini saya mau cari itu judul seperti apa. Nah, tapi kan kita sudah punya nih pengetahuan atau dasar. Materi yang kita butuhkan itu sehingga di sini ada sebagai alat bantu untuk mencari ide, memperbaiki tata bahasa, mungkin kita tata bahasanya kurang, kita harus bisa masukkan lagi. Seperti itu boleh. Yang penting itu ketika membuat tugas jangan lupa diverifikasi dulu ini ada referensinya enggak. Nah itu
0: benar-benar Bapak.
1: Kayaknya itu ya tadi itu copy paste cetak kirim itu.
0: Berarti menjadikan alat bantu ya Pak, bukan alat utama buat mengerjakan.
1: Bukan. Jadi AI kan memang diciptakan oleh manusia sebagai alat bantu.
0: Iya, benar.
1: Untuk mempermudah manusia itu sendiri.
0: Baik, benar-benar Pak. Tapi menurut Pak Gofar sendiri, seberapa penting mahasiswa buat ngecek ulang informasi yang diberikan oleh AI biar nggak salah? Kadang-kadang ada yang salah soalnya Pak, temannya Rahil gitu kadangan.
1: Sangat penting tentunya, tapi yang disampaikan di awal tadi, kita perlu melakukan pengecekan pada hasil-hasil AI yang kita masukkan di prompt ya, itu sangat penting karena AI itu tidak pasti benar atau tidak selalu benar jawabannya. Kadang dia ngambil dari yang ada di internet itu, mungkin kadang yang disampaikan ke kita juga nggak sepenuhnya benar atau mungkin benar pada waktu yang lalu tapi untuk saat ini itu kurang sesuai.
0: Iya Pak, benar-benar berarti harus benar-benar dicek ulang ya, jangan langsung kirim ngonten Pak biasanya teman-teman itu.
1: Iya, kadang itu ada yang bahasanya bagus, meyakinkan, tapi tidak ada referensinya kayak yang dibilang Mbak Rahil tadi.
0: Iya.
1: Sehingga referensi ini juga sangat penting soalnya kalau di dunia akademik kan kita kalau

0: ngomong harus berdasarkan referensinya itu.
1: Ya, benar banget Bapak. Tapi kalau menurut Bapak ya, di era sekarang ini yang mana AI sudah semakin kesini semakin dekat dengan kita, teknologi semakin canggih, keterampilan apa Pak yang harus dimiliki teman-teman khususnya mahasiswa ya, agar AI itu jadi alat bantu bukannya kemampuan berpikir gitu?
0: Apa ya, ya di era AI ini ya kita harus mampu berpikir kritis itu.
1: Ya ya, yang berpikir berarti
0: itu
1: harus
0: teman-teman.
1: Kritis gitu Bapak ya.
0: Iya, kita harus bisa mengkritisi apa yang dihasilkan oleh AI sehingga kita nanti tidak, istilahnya tidak terjebak dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh AI yang tidak benar gitu.
1: Ya, ya, berarti nggak boleh langsung mempercayai secara mentah gitu Pak. Wah, ini bener, langsung tak kirim aja ke dosen. Gitu Bapak biasanya teman-teman
0: Ya,
1: itu.
0: teman-teman mahasiswa harus dapat berpikir kritis juga. Ini sumbernya dari mana? Kira-kira kalau saya cari di buku itu kok berbeda lah. Itu harus bisa menolak jawaban AI itu. Nggak harus AI jawab AI terus, oh ini sudah berdasarkan AI ini benar lah itu.
1: Baik-baik Bapak. Ini pertanyaan terakhir dari Rahil Pak. Menurut Bapak, kedepannya AI itu lebih banyak ngebantu atau justru ngancam kemampuan manusia Pak? Terutama di bidang informatika Pak ya? Iya.
0: Tentu kalau di bidang informatika ya lebih banyak membantu sih.
1: Alhamdulillah Pak ya kalau gitu.
0: Karena tadi ya, AI emang dibikin kan untuk membantu kinerja manusia, jadi untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Intinya jangan sampai kita dikendalikan oleh AI.
1: Iya Bapak, benar itu pesan yang sangat
0: kita lah yang harus mengendalikan dan memanfaatkan AI itu dengan sebaik-baiknya.
1: Baik-baik, berarti intinya untuk teknik untuk informatika sendiri berarti sangat membantu sekali ya Pak adanya AI ini gitu.
0: Sangat membantu sekali.
1: Baik-baik Bapak. Ya, ini benar banget kata Pak Gover tadi, jangan sampai kita yang dikendalikan AI gitu. Kita yang harus ngendaliin AI ya Bapak ya.
0: Iya, kita harus bisa mengendalikan dan memanfaatkan sebaik mungkin.
1: Benar. Oke Bapak, ini waktunya udah mulai habis ya durasinya. Udah hampir habis. Dan Rahil, terima kasih banyak buat Pak Wafar udah mau Rahil ajak ngobrol, bisa sharing edukasi ke sahabat Prameswara. Semoga Pak Gopar ini,
0: terima kasih.
1: Iya, sama-sama Bapak, semoga bisa bertemu ya Pak ya di Unisla besok.
0: Oke.
1: Iya, semoga Pak Gopar ini lancar rezekinya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala
0: Amin.
1: Urusannya ya Bapak.
0: Terima kasih Mbak Rahil, mohon doanya semua sobat Prameswara.
1: Yeah, amin, siap. Selalu didoakan Bapak ya. Dan sekarang Rahil izin tutup call-nya ya Bapak.
0: Terima kasih Mbak Rahil, silakan.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, sobat Prameswara, itu tadi ya kata Pak Gofar tadi, jangan sampai kita yang dikendalikan AI gitu. AI yang jangan sampai kamu dikendalikan AI. AI yang harus kamu kendalikan gitu. Jangan sampai karena terlalu sering akhirnya kamu wes aduh gak usah tugas ini, langsung aja lah buatkan saya tugas tanpa menelan tanpa membaca lagi, tanpa dipastikan referensinya dari mana. Kurang lebih seperti itu ya. Dan buat sobat Prameswara yang mungkin udah nimbrung obrolan Rahil sama Pak Gofar tadi, boleh deh kamu kirim pendapat kamu, atau kamu mau jawab pertanyaan Rahil, kamu terakhir gunain AI itu kapan? Kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu. Music

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brahma Suara
0: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sobat Prameswara, ya masih dengan Rahil tentunya yang bakal setia menunggu komentar kamu yang masuk. Dan sekilas Rahil mau kasih informasi ya di lokal Lamongan sendiri. Jadi hawanya kan panas pol ya. Jadi matahari tuh serasa dua gitu ya di Lamongan, panas banget. Dan akibat dari cuaca yang sangat panas, kekeringan di Kabupaten Lamongan itu makin meluas. Berdasarkan data BPBD di Lamongan ya, kondisi itu udah ada di 52 dusun yang tersebar di 13 kecamatan dengan sekitar 6.700 sekian kepala keluarga tuh yang terdampak akibat kekeringan ini. Lah, buat memenuhi kebutuhan warga, pemerintah ya berusaha untuk melakukan pendistribusian bantuan air bersih ya ke wilayah yang ngalamin krisis. Sejak 1 Oktober kemarin ya, sekitar 1.600 sekian lah juta liter air bersih udah disalurin tuh ke 34 desa dan 52 dusun yang terdampak kekeringan. Bantuan ini ya ditujukan ya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari air minum, masak, hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Lah, kondisi ini ya nunjukin kalau kekeringan gak hanya persoalan lingkungan aja sob, tetapi juga nyangkut ya kebutuhan dasar masyarakat. Ya bayangin aja, air itu kan sangat ada di mana-mana gitu. Kamu mau masak ya butuh air, mau mandi ya butuh air, mau cuci piring ya butuh air gitu. Lah, pemerintah bersama BPBD Lamongan ya masih terus mantau wilayah yang membutuhkan bantuan dan melakukan distribusi air secara bertahap tuh. Lah, masyarakat juga diimbau ya buat gunain air secara bijak selama musim kemarau berlangsung. Kondisi ini juga sekaligus ya menjadi pengingat buat kita sahabat Prameswara kalau air itu sumber daya yang sangat penting dan perlu dijaga sama-sama. Jadi buat sahabat Prameswara, mungkin ya kamu yang beli air minum gak dihabisin atau ditinggal begitu aja, ingatlah ya, banyak orang yang kesusahan dapat air, kamu justru membuang air. Jadi tidak boleh ya. Minimal kalau kamu memang airnya udah gak mau diminum, ya kamu kasih aja tuh ke tanaman-tanaman, seenggaknya air kamu tuh bermanfaat ke tanaman gitu. Kan mereka juga butuh air, jangan dibuang aja gitu, sayang banget. Itu ya sahabat Prameswara. Dan buat sahabat Prameswara nih ya yang belum join komentar Rahil, kasih tahu Rahil ya, kamu terakhir gunain AI itu kapan dan buat apa sih? Kasih tahu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, Rahil tadi selalu bilang ke kamu kalau Rahil menunggu komentar kamu masuk. Dan akhirnya masuk ya. Jadi ini ada Kak Nabila. Kak, aku terakhir pakai AI itu tadi pagi. Biasanya buat bantu cari ide tugas sama bikin rangkuman materi kuliah. Lumayan banget sih Kak ya, kalau mulai, kalau lagi bingung mulai dari mana. Bener banget ya kata Pak Gofar tadi juga, AI kan sebagai alat bantu gitu. Jadi ketika kamu sudah menumpuk, sudah bingung harus mau apa, mau ngapain, ya kamu bisa dibantu sama AI. Terus ini ada dari Kak Dimas. Baru kemarin Kak pakai GPT buat bantu bikin CV. Aku kasih data pengalaman kerja, terus minta dibantu susun biar lebih rapi dan profesional. Lah ini juga bisa, mungkin kamu lagi hektik banget, maksudnya sibuk gak cover gak CV. Ngono mungkin ya. Akhirnya kamu udah bantu sama disuruh bantu sama asisten kamu aja, yaitu GPT itu asisten kamu. Jadi kamu suruh buat CV. Ya ini juga termasuk memudahkan banget ya. Ini ada dari Kak Salsa. Terakhir pakai AI tuh Kak sekitar 2 hari lalu buat cari rekomendasi menu masakan dari bahan-bahan yang ada di rumah. Ternyata juga bisa ya Kak buat kayak gitu. Ini juga saran yang bagus. Mungkin buat kamu yang di kulkas itu banyak bahan, tapi kamu tuh bingung, aduh masak apa ya dino iki, daripada kamu hanya mematung di depan kulkas selama 1 jam cuma mikirin menu makanan kamu. Ya mending kamu langsung tanya AI, aku punya bahan ini, masakan apa ya yang enak buat malam hari lah. Itu nanti kamu dikasih rekomendasi. Jadi Kak Salsa manjur sekali ya sarannya. Ini ada dari Kak Rani. Terakhir pakai AI Kak, kemarin buat cari ide konten. Menurutku AI tuh ngebantu banget tuh buat brainstorming. Tapi biasanya hasilnya gak langsung aku pakai. Aku pilih dan kembangin lagi sendiri. Ini sangat bagus ya Kak Rani. Jadi Kak Rani ini menjadikan AI benar-benar sebagai alat bantu saja, enggak langsung ditelan mentah-mentah, langsung diaplikasikan apa yang dikatakan AI. Jadi Kak Rani ini ngepilih dulu. Lah, terus idenya itu enggak serta langsung ide itu keplek ketiplek ngono, tapi dikembangkan lagi tuh. Jadi Kak Rani hanya membutuhkan ide pokoknya aja. Lah sahabat Prameswara juga harus gitu. Jadi enggak langsung plek ketiplek gitu dari AI. Dan ini terakhir dari Kak Fajar. Aku cukup sering Kak pakai AI. Terakhir tuh ya tadi malam buat ngebantu memahami materi yang susah. Biasanya aku tuh minta dijelasin pakai bahasa yang lebih gampang, terus tetap aku cek lagi dari sumber lain. Ini juga benar kata Pak Gofar tadi, ketika kamu meminta AI untuk mengerjakan tugas, ya bukan ngerjakan tugas ya, cuma ngebantu kamu untuk mengerjakan tugas sebisa mungkin, sebelum kamu kumpulkan tugasnya, kamu harus memastikan ini valid gak? Referensinya ada gak? Karena jujur saja ya, Rahil kan ya mahasiswa, teman-temannya Rahilku kadang ada beberapa orang yang ketika mengumpulkan makalah itu kata-katanya tuh sangat indah gitu, bagus. Tapi dia tuh lupa ngasih referensi yang ada ya, karena mungkin ketika dia mengambil dari AI, dia nggak tanya referensi ke AI, akhirnya nggak ada footnote-nya sama sekali. Ini juga jangan sampai ya teman-teman mahasiswa, sahabat Prameswara pun juga, dimanapun kamu waktu sekolah, kuliah ataupun kerja ya, kamu harus bisa memilah dan memilih, bisa berpikir kritis lagi terhadap hasilnya. Kamu nggak boleh langsung nyomot aja tanpa cek dulu ini valid apa enggak, karena kalau nggak valid ya bisa bahaya. Bukankah begitu ya? Dan buat sahabat Prameswara yang belum komentar kayak Kak Nabila, kayak Kak Dimas, kayak Kak Salsa, kayak Kak Fajar dan Kak Rani, coba deh kirim komentar kamu ya, tentunya di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. Brama Suara 103,9 FM.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wah.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
11: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
10: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
9: Oke Sobat Prameswara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas dulu nih. Buat kamu mungkin dari tadi dengerin Rahil tiba-tiba lapar ya. Jadi kamu mending beli makan atau beli jajan dulu deh. Dan Rahil mau menginformasikan nih rute lalu lintas. Ini coba Rahil lihat ya di simpang 4 DPRD mungkin ya. Ini. Lah, di situ kan perempatan lah, didominasi ini 50-50 ya. Didominasi sama roda kendaraan 2 dan ada juga roda kendaraan 4 dan ada juga bus ya yang lewat. Dan di situ kan perempatan ya, dan harus patuh ya sama rambu lalu lintas. Lagi-lagi Rahil selalu ngingetin kamu buat mematuhi rambu lalu lintas yang ada, karena bahaya banget ya kalau kamu main roboh sana sini aja. Kamu harus sabar ya untuk menunggu lampu merah ke lampu hijau gitu. Kalau terlalu lama ya nggak apa-apa, sambil ngelamun-ngelamun dikit mah nggak apa-apa. Daripada kamu nerobos nanti bahayani wong kan yo, sakno wonge, no bahaya. Dan buat kamu Sobat Prameswara ya, kemanapun kamu pergi, ingat kamu harus membawa yang namanya helm. Dan buat Sobat Prameswara yang pakai roda 4, ya kamu pakai sabuk pengaman gitu. Dan Rahil mau kasih informasi rute lalu lintas lagi di simpang Tugu Wingko Babat ini. Lah, di situ biasanya pokoknya kalau kamu nyalip ya, terutama lagi nyalip, itu jangan sampai kamu nyalipnya tuh ragu pertama. Terus nyalipnya sebelah kiri sisan. Bahaya, kecuali kalau memang ada memungkinkan space yang sangat longgar kamu nyalip, ya gak apa-apa, pokoknya gak ragu-ragu, yakin. Ya kalau bisa nyalipnya dari arah kanan aja ya Sobat Prameswara, biar aman. Dan buat Sobat Prameswara nih, di simpang Tugu Wingko Babat ini terpantau didominasi sama roda 2 ya, roda 4 juga ada. Sesekali ada truk kendaraan besar lah ya yang lewat. Dan Sobat Prameswara harus tetap lihat arah kanan dan arah kiri ya, harus memantau situasi, jangan angger nyelonong. Pokok kemanapun kamu pergi, segopoh apa kamu pergi, ingat, gak usah banter-banter, alon-alon penting kelakon. Karena masih ada keluarga, ada kakak, adik, suami, istri, ayah atau ibu yang menunggu kamu tuh pulang dengan selamat, begitu. Dan buat Sobat Prameswara nih ya, yang baru aja join ke Rahil, join ya baru aja join siaran Rahil nih, kirim komentar kamu ya tentunya. Terkait apapun, request lagu pun boleh, atau tanya-tanya seputar AI, atau kamu mau jawab pertanyaan Rahil di seputar penggunaan AI kamu terakhir kali itu apa, terus kamu buat apa sih, kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
13: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prames Suara Music Hits and Information. Oke, sahabat Prames Suara.
2: Hai,
1: ya.
2: Saya Diumio.
1: Masih dengan Rahil tentunya ya di Prames Suara ya tentunya. Dan buat kamu sahabat Prames Suara mungkin yang masih menunggu, yang masih belum komentar masuk nih, kirim komentar kamu ya di 081-2302-1039. Sebab Prames Suara, Rahil mau kasih info nih di Lamongan sendiri. Lagi ya, tadi kan udah ada info Lamongan sendiri, Rahil sekarang kasih lagi. Lah kabar berikutnya ini, sebanyak 380 sekian warga ya masuk proses verifikasi dan validasi ya buat dapetin bantuan modal tuh usaha sebesar 3 juta per orang melalui program Kewirausahaan Inklusif Produktif Jawa Timur Sejahtera atau KIP Jabara. Sebelumnya Pemkab Lamongan tuh ngusulin lebih dari 400 calon penerima tuh. Kemudian 380 sekiannya orang disetujui tuh buat ngikutin proses verifikasi oleh Dinsos sendiri dari Provinsi Jawa Timur ya. Lah program ini tuh nyasar masyarakat yang kurang mampu, yang udah memiliki usaha atau embrio usaha, sehingga bantuan yang diharapin tuh bisa digunakan buat modal dan ngembangin usaha mereka, bukan untuk kebutuhan konsumen ya. Dan dalam proses seleksinya calon penerima, pemerintah juga ngelibatin tuh pendamping PKH, TKSK, LKSA serta kelompok penyandang disabilitas. Jadi bagi penerima yang lolos verifikasi akhir, bantuan 3 juta bakal diberiin sebagai modal usaha. Dan nantinya ada pendampingan serta pengawasan tuh supaya dana-dananya kan bisa digunakan

mata muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke sahabat Prameswara, ya masih dengan Rahil yang menunggu komentar kamu masuk nih. Jadi buat kamu yang masih mantengin Rahil di awal nih ya, belum komen-komen, silakan komen terkait kamu terakhir kali gunain GPT, Gemini atau AI lah ya, itu kapan? Kasih tahu Rahil ya di 081-2302-1039. Lah sebelum balik-balik ke topik AI tadi ya, Rahil mau kasih informasi lagi nih seputar Lamongan. Lah harga cabai ya di Sumatera Utara tuh jadi perhatian sob, karena ngalami kenaikan. Meski secara produksi sumut sebenarnya tuh tercatat surplus, pemerintah provinsi Sumut menyebut sebagian pasokan cabai dari daerah sentra produksi itu justru banyak dikirim keluar daerah kayak Riau, Aceh gitu. Sehingga ya ketersediaan buat pasar lokal tuh ikut keganggu. Bahkan harga cabai merah tuh ya di sejumlah wilayah setempat itu mencapai 100 ribu per kilonya. Lah untuk menekan harga ya, pemerintahan Sumut sendiri ngambil sejumlah langkah tuh. Salah satunya dengan menyerap hasil panen petani lokal ya melalui BUMDPT Aneka Industri dan Jasa. Kemudian nyalurin tuh ke pasar-pasar utama ya, kayak pasar induk dan lain sebagainya. Pemerintah juga sama Dinas Pertanian sama Bank Indonesia juga berusaha tuh buat ngatur pola masa tanam ya, agar panen bisa lebih merata lagi tuh sepanjang tahun. Selain itu juga disiapkan subsidi ongkos angkut buat nekenin biaya distribusi dari sentra produksi ke pasar konsumen. Lah, langkah ini dilakukan supaya ya menjaga pasokan ya, sekaligus buat ngebantu agar harga pangan itu bisa dijangkau bagi masyarakat ya. Bayangin aja misal kalau itu kedampak sampai kita ya, harga cabai mahal banget ya, nggak bisa buat sambel lagi dong ya, karena dan apapun masakan tuh membutuhkan cabai bukan, kalau nggak ada pedes-pedesnya tuh kayak kurang mantap gitu. Jadi ini juga harus semoga tidak terdampak di wilayah kita gitu sahabat Prameswara. Dan buat sahabat Prameswara ya, itu tadi sekilas informasi terkait nasional di bidang ekonomi ya. Dan buat sahabat Prameswara mungkin yang belum komen nih, Rahil tunggu komentar kamu seputar AI, seputar di kamu kapan sih terakhir kali gunain AI, atau kamu pakainya tuh buat apa, buat curhat mungkin galau nih putus sama mantan, atau buat tugas, atau buat cari informasi loker dan lain sebagainya. Kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara. 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya. Walaupun udah di penghujung obrolan nih ya, Rahil masih setia menunggu komentar kamu masuk. Dan pada intinya ya, apa yang Rahil omongin seputar AI tadi ya, intinya AI itu bukan sesuatu yang harus kamu takuti. AI bukan hantu ya, tenang. Dan AI itu juga bukan sesuatu yang harus kamu jauhi. Mentang-mentang Rahil tadi bilang, wah AI ini kok gak rai, aku gak bisa mikir, wes aku mau gak AI blast, ah gak mau. Ya jangan gitu, kamu harus tetap mengikuti perkembangan zaman ya. AI itu bisa ngebantu kamu, bisa ngebuat pekerjaan lebih cepat, bisa ngebantu kamu belajar, bisa ngebantu cari ide. Tapi jangan karena semuanya udah tinggal klik-klik aja, terus kamu tuh berhenti buat belajar sama berpikir. Ingat ya, kamu dikasih Tuhan otak untuk berpikir. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Jadi gunakan AI itu sebagai alat bantu, bukan menggantikan kemampuan kamu. Dan satu yang terpenting ya, jangan langsung percaya semua jawaban AI. Tetap cek informasi, harus bisa berpikir kritis, gak boleh menelan mentah-mentah ya apa yang disampaikan AI, apa jawaban AI di sini, terus langsung kamu kirim aja misal makalahnya ke dosen kamu tanpa kamu tuh cari referensi yang jelas. Jadi kamu harus berusaha mungkin supaya oh ini valid apa enggak yo, tak gelek isik wis referensine. Engko nek baru valid baru tuh kamu bisa kirim-kirim. Lah, kalau misal suatu hari AI enggak bisa digunain selama seminggu, misal AI tiba-tiba macet ngono ya. Pasti kewalahan, ya Allah, karena kamu sudah terbiasa ketergantungan gitu. Jadi ketika dia hilang, kamu pasti sangat terpukul. Rahil pun pasti juga sangat terpukul kehilangan sahabat terbaik Rahil, yaitu AI. Jadi kita gak boleh menggantungkan AI gitu. Dan Rahil juga berusaha untuk selalu apa ya, batas menggunakan AI itu di batas wajar, jangan sampai terlalu berlebihan gitu. Jadi tetap memakai ide dari si AI kalau kita tanya, tapi ya dikembangin, gak langsung plek ketiplek comot dari AI langsung diambil gitu aja. Begitu ya sahabat Prameswara. Dan buat sahabat Prameswara yang masih mau komen, Rahil masih menunggu komentar kamu masuk sebelum Rahil closing. Tentunya di 081-2302-1039 Rahil tunggu komentar kamu.

0: Suara.
1: News hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara. Music hits and information. Oke, sahabat Prameswara, ya ternyata sudah di penghujung obrolan dan gak kerasa aku udah menemani kamu selama beberapa jam terakhir sampai mau jam 8. Dan buat sahabat Prameswara yang udah lihat Rahil, udah mantengin Rahil nih di siaran dan juga udah komentar, Rahil makasih banget ya buat kamu. Dan jangan bosan-bosan untuk dengerin Rahil ya. Rahil bakal siaran setiap hari Senin sampai Sabtu yang pastinya di jam 4 sampai jam 8 lah ya. Nanti mungkin buat kamu yang masih belum ikut join komentar, gak apa-apa, yang penting lihat dulu aja. Nanti kelamahan lihat, nanti pasti mau komen kok. Rahil masih setia menunggu kamu yang belum pernah komen gitu ya. Dan buat sahabat Prameswara nih ya, mungkin kamu dari tadi udah ngempet banget makan, udah ngantuk, mau tidur, silakan beristirahat ya sahabat Prameswara. Rahil juga mau istirahat. Dan Rahil pamit undur diri ya. Dan walaupun sekarang udah di akhir obrolan ya, Rahil masih ada playlist lagu yang nemenin kamu 24 jam nonstop gitu sob. Dan buat sahabat Prameswara ya, Rahil pamit undur diri dulu ya. Pamit mulu, Hil gak pamit-pamit. Ya ini mau pamit. Dan pesan buat Rahil, tetap santai aja dan tetap kritis. Dan jangan lupa ya soal AI, teknologi tuh boleh tuh makin pintar, tapi kita juga harus tetap belajar. Oke, sampai jumpa di siaran berikutnya. Rahil pamit, bye-bye.

0: Brava Suara.
1: News Here and Information. Brava Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
6: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
10: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menepati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
9: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
11: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
12: Prame Suara.
13: News, hits, and information. Prame Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: 105,9 FM Music Hits and Information.
1: That's in the vibe. Hold up.

0: Brava Suara.
1: Music.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: Music FM Information. Prawe Suara. Prawe Suara 103,9 FM. Music FM Information.

Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prime Suara 103,9 FM,

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah."

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Bapak Suara. Ketemu lagi barengan sama aku Lia Sob. Dan seperti biasa Sobat, aku bakal nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi mendatang. Oke. Sobat, kamu pagi ini udah pada bangun gak? Atau baru, Lia aku masih rebahan nih, aku masih scrolling aja. Sama apapun kegiatan kamu ya, semoga hari kamu ini menyenangkan. Dan ada aku yang menemani kamu di pagi hari. Ya pastinya menyenangkan sih Sob ya. Dan terkait ini Sobat, kamu tahu gak kalau misal selain hari Rabu, hari ini tuh juga hari World Cotton Day ataupun hari kapas sedunia. Ngomong-ngomong soal ini juga, kadang biasanya kalau ngomongin soal kapas, kembali lagi kita ingat sama yang namanya pakaian. Dan Sobat, aku nanti gak sendirian. Di jam 7:30 dan jam 8 aku ditemenin sama Ibu Anissa dan Ibu Wiwin. Beliau ini dekat banget sama yang namanya fashion ataupun bidang-bidang usaha di bidang kapas gitu. Dan terkait ini Sobat, jangan lupa ya, kalau misal kamu punya pertanyaan, boleh banget langsung drop aja seputaran topik, atau kamu mau curhat-curhat lainnya juga boleh banget. Nih aku tunggu ya, kamu boleh banget kirim di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812 302 1039. Dan Sobat, aku gak bosan-bosan ingetin ke kamu, kalau radio sekarang itu udah ada visualnya. Kamu bisa langsung download Express Radio di Play Store kamu sekarang juga. Pun Prima Suara ini dari akun TikToknya ngelakuin live juga, live TikTok ya barengan sama aku tentu saja. Dari jam 6 hingga jam 9 pagi, kalau kamu mau nimbrung boleh banget langsung ramein aja di kolom-kolom komentar. Tadi udah ada pagi nanyain Kak Hia, nanyain udah selesai gak kopinya, udah jadi gak gitu. Wah, buat kamu yang kiranya pagi ini nyeruput kopi hangat Sob ya, semoga hari kamu menyenangkan. Dan kiranya kamu lain-lainnya yang lagi berangkat kerja, ngantar anak sekolah, apapun kegiatan kamu, aku bakal setia nemenin kamu hingga kurang lebih 3 jam ke depan. Untuk memulai pertemuan kita hari ini Sob, bakal aku setelin lagu yang rame banget kemarin habis ngelakuin konser di Lamongan. Ini dari The Weeknd featuring Ariana Grande, Die For You. Sebelum aku style ya musiknya, kalau misal kamu punya komen-komen seputaran topik, boleh banget aku tunggu di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Pemes Suara, masih barengan sama kuliah sob. Dan baru saja ini aku setelin lagu yang emang lagi rame ya. Kemarin itu dipakai barengan sama orang-orang di media sosial untuk posting, kemudian dari feed, carousel, reels, bahkan sampai di story ya. Karena emang kemarin The Weeknd itu habis dari Indonesia. Aku gak tahu ya, dia udah kulineran apa di Indonesia ataupun udah coba hal-hal baru apa di Indonesia. Tapi yang jelas ya, warga Indonesia itu pada antusias. Bahkan teman aku sendiri juga bela-belain ke Jakarta buat nonton konsernya. Sob, masih ngomongin seputaran trend fashion ya. Kalau misal ditanya, apakah kamu termasuk orang yang rela ya buat beli baju mahal-mahal kemudian, dan sekalipun itu entah sekali pakai, tapi kalau sekali pakai kayaknya masih jadi pertimbanganku sob ya. Tapi kalau aku ngelihat itu timeless, kemudian bisa digunain dalam kurun waktu jangka panjang, warna-warnanya juga warna-warna yang bisa dipadu-padan dengan banyak warna lainnya, hai, ini masih jadi pertimbangan okay sih. Jadi ngomongin soal fashion itu, lagi-lagi kalau aku tipe orang yang berani beli, berani, cuma dalam tanda kutip, apa yang aku cari dari sisi fashion itu. Misal, ternyata dari segi kualitas, bahannya bagus, bisa dipertimbangkan. Kemudian, dari sisi stylenya tadi ya, sempat aku spill dikit, timeless, kemudian bisa digunain dalam kurun waktu yang panjang. Karena, ya, aku bukan tipe yang beli sekali pakai, buang, atau beli sekali pakai, kasih orang, beli sekali pakai, langsung di pre-love-in, no, gitu ya sob. Tapi ini lebih ke jangka berkelanjutannya. Dan ngomongin soal trend fashion ini, sebelum aku spill trend fashion yang ada di Indonesia ya, aku mau spill-in ke kamu trend fashion di dunia untuk per 2026 ini sobat. Tentu saja ini utamanya memadukan kenyamanan, keberlanjutan, dan estetika. Nah, catat ya. Jadi ngomongin soal fashion itu memadukan kenyamanan, kamu nyaman gak pakai itu. Apalagi kalau fashionnya ngomongin soal sepatu ini lebih riskan ya menurut aku. Ukurannya besar, kamu gak nyaman. Ukurannya kecil juga, apalagi kaki kamu malah lecet-lecet. Nah, itu juga salah satunya. Kemudian baju aja, kalau misal kamu pakainya yang mode-mode gerah gitu ya, tebel bahannya, kalau itu berkelanjutan juga, oh, di momen-momen tertentu kamu pada akhirnya bakal memilah lagi, oh ini kayaknya gak cocok deh, jangan deh, jangan pakai itu gitu. Terkait ini sobat ya, bukan hanya itu, dari segi keberlanjutan, timeless itu tadi yang sempat aku bahas. Dan estetika, sekarang itu udah rame banget konten creator fashion. Lagi-lagi baju-baju zaman sekarang itu juga dicek lagi apakah warnanya itu okay, estetik ya. Bukan warna kuning neon, kalaupun kuning neon ini juga bisa digunakan di brand-brand tertentu untuk momen promosi sobat. Jadi kalau warna-warna yang cerah, gonceng gitu istilahnya, masih, ini masih jadi trend fashion. Dan nanti bakal aku spill lebih detailnya sob. Tapi sekilas banyak ya, ada 5 poin yang bisa diambil dari trend utama fashion 2026 itu. Ada quiet luxury ataupun minimalis modern. Ngomongin soal ini tuh ada kayak, kalau mewah, mewah sekalian, kalau minimalis ya udah minimalis gitu. Ada juga yang memadukan keduanya, ada mewah tapi juga minimalis. Nah, ini luar biasa sih sob. Ada comfort versus stylish ya. Jadi kayak nyaman dipakai tapi juga stylish, ini juga bagus. Kemudian warna down to earth ataupun pastel hangat. Nah, ini aku termasuk yang menggemari lah istilahnya, tipe-tipe warna yang netral, kemudian pastel hangat gitu, warna pink, baby pink, blue, apa ya, soft blue, ha, kayak gitu. Kemarin juga rame beredar warna yellow butter, ha, ini salah satu contoh warna-warna pastel. Dan terkait ini sobat ya, banyak orang yang gunainnya dalam tipe warna kulit apapun itu juga lebih masuk. Dan apa ya, istilahnya warna ini tuh kayak gak ngerusak mata juga, suka gitu kalau ngelihatnya. Kamu ada gak yang tipe-tipe kayak gini sob? Dari 3 yang baru saja aku spill ya, quiet luxury, minimalis modern, kemudian comfort world. Dari sekian banyak, dari antara kamu suka yang luxury ataupun nyaman, atau yang warna-warna aman aja Delia, kamu lebih mempertimbangin yang mana nih? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu sobat di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812 302 1039. Aku tunggu, dan jangan lupa kamu yang join di live TikTok juga boleh banget langsung komen-komen aja di sana, nanti aku bacain. Kalau kamu join di SP Studio, kamu juga langsung komen-komen aja. Kalau belum punya SP Studio, sobat, download sekarang juga aplikasinya di Play Store kamu sekarang juga. Sob, habis ini ya bakal aku setelin lagu requestan dari Mbak Cici. Ini dari Naikila, My Man Gue. Oke, cocok nih pagi-pagi biar makin semangat. Ini dia, selamat mendengarkan dan kamu stay tune terus aja.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
2: Prames Suara 103,9 FM.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau teh jus? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau teh jus lemon.
10: Kalau aku mau teh jus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Apa lapar?
7: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
7: Mau teh jus lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum teh jus.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
2: 103,9 Prames Suara FM.
3: Guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
10: Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Pantesan.
10: Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course, apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
10: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
10: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
10: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
13: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
14: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menuju jam 6:30 ya. Buat kamu yang mau melintas kemana aja, simak siapa tahu titik yang mau kamu lewati ini bakal aku spill di pagi hari ini. Jam-jam segini tuh biasanya ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2 ataupun 4 dan kendaraan besar sobat. Karena pada sibuk nih kemana aja pun, nganterin anak sekolah, kemudian antar mama gitu. So, seperti biasa, kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama Lia, kamu boleh banget langsung ke SP Radio. Download sekarang juga aplikasinya di Play Store kamu kalau misal kamu belum punya aplikasinya gitu ya. Sobat, titik pertama yang mau ku cek ini ada di simpang 3 deket. Waduh, udah ada bapak polisi nih yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Dan kelihatannya ini ramai lancar, dominan agak padat. Didominasi kendaraan ada dua sih kebanyakan sobat di simpang 3 deket pagi hari ini. Kemudian untuk Pak Oganya belum kelihatan sobat, sementara masih di bapak polisi. Tapi kamu jangan khawatir ya, setidaknya juga udah ada yang bantuin kamu buat lebih aman di jalanan. Dan titik kedua ini ada di simpang 4 Andanwangi. Kelihatannya ramai lancar sedikit padat, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 ya. Dan udah ada pak polisi juga nih sob di sini yang bantuin kamu buat lurus ataupun belok-belok aja. Luar biasa ya. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa sipernya dipakai. Karena jam-jam segini tuh jam-jam rawan ramai. Jadi kamu better antisipasi berangkat lebih awal biar gak kejebak kemacetan ataupun terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan gitu ya. Dan dimanapun kamu berada sobat, semoga perjalanan kamu lancar selama sampai tujuan. Jangan lupa kamu bisa langsung cek CCTV lanjutannya, pantauannya di Express Radio, karena ini bakal live kurang lebih 2 jam ke depan hingga jam 8 pagi. Masih barengan sama aku ya sob, jangan kemana-mana.
13: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Dan terkait ini, sobat ya, tadi terkait pertanyaan terakhir yang aku lemparin ke kamu, udah ada komen-komen masuk nih. Seputaran, kamu tim yang mana sih kalau misal disuruh milih baju ya, quite luxury, yang cukup mewah, ataupun minimalis modern, atau yang nyaman-nyaman aja deh dari segi looknya ya udah seperti biasa aja. Atau yang dari sisi warnanya kamu cek banget. Ini ada komen dari Mbak Santi di Tikung. Jelas yang comfort wear sih ya. Yang penting loose pants, kemudian kemeja oversize, itu buat mobilitas harian di Lamongan yang lumayan panas ini. Wah, benar-benar. Sobat, ngomongin soal kenyamanan itu emang nomor satu sih. Kalau menurut aku juga ya. Tapi lagi-lagi kalau aku masih mempertimbangkan dari sisi warnanya. Karena kalau misal ternyata tidak sesuai, itu malah kita gak, jadi gak pede. Kalau misal pengalaman aku Mbak Santi ya, okay deh, comfort wear dulu yang awal. Nyaman gak kalau misal kamu pakai itu? Tapi kalau misal ternyata dari sisi warnanya kamu gak nyaman juga ya, sama aja. Jadi nyaman itu kalau menurut aku entah dari bahannya, entah dari ukuran bajunya. Bukan hanya itu aja, tapi juga ada bagian di mana warna itu juga mempengaruhi. Jadi kalau misal nyaman tapi dibuat tabrak warna juga enggak masuk. Malah aku jadi enggak pede, ha, kayak gitu. Kamu juga kayak gitu enggak, Mbak Santi? Aku mau tanya ya, Mbak Santi, makasih banyak udah ikutan nimbrung pagi hari ini. Sukses selalu. Oke, sobat, ini ada komen lagi dari Mas Fikri di Sukodadi. Kalau aku sih gabungan comfort wear dan earth tone. Dah, ini benar banget sobat. Jadi kalau ngomongin soal baju gak afdol kalau gak ngomongin soal warnanya juga. Earth tone ini larinya nanti juga ke kenyamanan yang lebih nyaman lagi gitu ya. Jadi kalau dari sisi bahannya udah nyaman nih, tapi apakah dari warna juga bikin kamu nyaman? Nah itu jadi catatan ya sobat. Jangan sampai kamu dari sisi bahannya aja yang nyaman tapi ternyata warnanya bikin kamu gak nyaman. Jangan sampai gitu. Sobat, aku masih nunggu komen-komen kamu. Ini dari Kak Faisal juga baru join. Kalau misal aku tanya nih, kamu kalau lagi nyari baju itu suka yang mastiin nomor satu di kenyamanannya atau dari looksnya luxury apa enggak? Atau dari sisi warna? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu. Aku tunggu di WhatsApp Radio Prameswara Sob di 0812 302 1039. Dan masih barengan sama aku juga, aku gak bosan-bosan ingetin ke kamu kalau radio sekarang itu udah ada visualnya sobat. Kamu bisa langsung download Espace Radio di Play Store kamu sekarang juga. Dan habis ini aku setelin lagu requestan dari Kak Fafah ya, dari Neighborhood Sweater Witter. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: buat satu hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
0: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, udah mau jam 7 nih. Gimana kaos kaki anak, udah pada ketemu? Sarapan di rumah udah pada siap ya? Sob, apapun kegiatan kamu, aku masih setia nemenin kamu hingga jam 9 nanti. Sob, dan masih ngomongin seputaran hari kapas sedunia. Masih ngomongin seputaran fashion. Ini ada komen-komen masuk lagi dari Mbak Maya di deket nih, sobat. Waduh, luar biasa. Pagi-pagi udah pada excited ya. Ini Mbak Maya, tim quite luxury sih. Jadi motif eco print itu jadi kesukaan kuliah. Wah, luar biasa, luar biasa. Sob, dan for your information, nanti kita akan ada diskusi barengan sama Bu Wiwin. Beliau ini juga sosok owner dari Najia Eco Print. Wah, luar biasa nih. Mbak Maya, kamu stay tune terus aja. Siapa tahu kamu cocok sama produknya beliau. Gitu ya. Eco print itu kadang, sob, dia simple tapi sangat mewah gitu loh. Maksudnya gimana? Dari sisi entah daun-daunnya atau motif-motif yang emang create-nya dari alam, ini luar biasa. Dan sekarang eco print itu udah jadi pilihan warga sih kalau menurut aku, karena ya itu bisa jadi nambah eye-catching-nya sebuah produk. Jadi kayak momen-momen ketika kita jadi MC butuh baju-baju khas daerah, eco print itu masih jadi pilihan. Kamu ada nggak yang mirip sama Mbak Maya yang suka eco print? Boleh banget. Kamu bisa langsung komen aja ya. Aku masih nunggu komen kamu nih sobat. Di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan sobat-sobat, kamu kemarin udah dengar nggak? Ini kita sebelum kembali lagi ke topik utama ya. Kamu udah dengar gak berita seputaran peledakan, kondisi meledaknya LPG informasinya ya? Ini ada di daerah Surabaya, di daerah sekitaran Pakuwon. Kamu udah tahu gak berita itu? Nah, terkait ini setelah aku cek lagi detailnya, sob, itu ada di sekitaran perumahan San Antonio pula, Surabaya. Dan terkait ini awalnya katanya itu ada ledakan di sana. Kemarin ledakan itu juga rame, karena momentumnya itu kayak sangat berdampak sih. Jadi aku ngelihat ada mobil-mobil yang terparkir, ditambah dengan kayak apa ya, atap-atap rumah yang ikut jatuh karena ledakan itu tadi. Istilahnya kayak terpental gitu lah sob. Sobat, siapapun kamu yang kiranya ada di lokasi kejadian, atau kamu yang terdampak, atau kamu yang kiranya di sekitaran sana ya, semoga ya tidak ada trauma. Biasanya kalau ngomongin soal ini itu trauma sih. Apalagi aku juga menyoroti video yang beredar itu, kaca-kaca itu pecah sobat. Semoga tidak ada korban di sana ya. Tentu saja harapan kita tidak terjadi hal-hal semacam ini lagi ke depannya gitu. Waduh, sayang banget nih ruko-ruko yang ada di sekitaran juga semuanya kacanya pecah sobat karena ledakan tersebut. Wah, saya sangat disayangkan. Dan sobat, kalau misal kamu punya update-update seputaran detail ya dari berita yang satu ini, boleh banget kamu bisa drop. Aku tunggu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Jangan lupa sobat, ini tadi aku juga nanyain ke kamu, masih dengan pertanyaan yang sama. Kalau kamu milih baju tuh ya, fashion, kamu itu sukanya di bagian ngeceknya, kenyamanannya, warna, atau dari segi bentukannya, dia luxury apa enggak, atau minimalis atau enggak gitu. Kamu boleh banget kirim, aku tunggu. Dan jangan lupa, kalau misal kamu join di live TikTok, sobat, boleh banget langsung komen-komen aja pun. Di SP Radio juga langsung komen-komen aja. Nanti bakal aku bacain, sobat ya. Dan buat kamu yang kiranya baru dengar apa itu SP Radio, ini tuh radio visual. Sekarang radio udah ada visualnya. Kamu boleh banget langsung drop aja komen kamu di sana. Nanti aku bacain gitu ya. Kamu bisa download aplikasinya di Play Store kamu sekarang juga.

0: Growth.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sob, udah pada bangun gak? Udah mau jam 7, yuk. Yang belum berangkat sekolah ya, segera. Ayo, udah mau jam 7. Belnya segera bunyi habis ini, sobat. Dan masih dalam rangka menemenin kamu di pagi hari ini, sobat, kiranya kamu yang lagi sarapan, kamu yang lagi di jalanan, apapun kegiatan kamu, sobat, masih ngomongin seputaran fashion pula. Ini aku bawa update seputaran fashion. Per sekarang itu batik masih jadi penggerak ekonomi kreatif warga ataupun daerah sih sob. Dan ngomong-ngomong soal ini juga bukan hanya dikembangkan sebagai warisan budaya ya, tapi juga lagi-lagi ini tuh udah melibatkan rantai ekonomi yang kreatif. Tentu saja ada pengrajin, ada desainer, UMKM, bahkan hingga pasar yang lebih luas. Ngomong-ngomong soal ini, sobat, sebenarnya aku ya tim pro sih, karena ya setuju banget. Sekarang kalau teman aku lihat dia main, oh iya ini kemarin juga ada, aku bersinggungan sama sosok luar biasa, ada sosok ibu gitu, habis itu beliau ini pengrajin batik dan penjual batik di daerah Bojonegoro itu pun juga sangat luar biasa, ada pengrajin di sana, ada desainernya juga, dan tentu saja UMKM-nya ini bisa berkembang. Lagi-lagi, sobat ya, batik itu hal sederhana yang kiranya kita lihat itu sebagai warisan budaya, tapi juga ternyata ini juga bagian dari tren dari fashion per 2026 ini. Kemarin di Lamongan juga hari Sabtu atau Minggu, pokoknya weekend-nya itu juga ngadain lomba desain batik sob, dan juaranya juga kemarin sempat FYP di aku, juara-juaranya gambar-gambarnya luar biasa. Ngomong-ngomong soal ini juga, Lamongan punya baju khas Lamongan sob, dan itu juga diambil dari pemenang-pemenang kompetisi semacam ini. Luar biasa, jadi ya batik ini masih bisa ngimbangi lah istilahnya yang namanya fashion tahun ini. Dan terkait ini pula, ada jas yang dimodifikasi barengan sama batik, dan itu makin cantik sobat, makin look casual gitu. Ini luar biasa sih, inovasi dari warga itu makin kesini makin banyak ya. Dan tadi sobat, aku masih nanyain seputaran, kalau misal kamu nyari baju tuh kamu lebih ngutamain bagian apa sih, nyamannya, warna, atau dari looknya. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.